0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.

Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi, kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.

0: Oh iya Pak, sebentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa. Aduh, siapa lagi sih? Halo,
1: loh.

22 tahun 2009 pasal 106 ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu dalam pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro2 RRI Bandar Lampung.

0: Duh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Ji, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
2: Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.

Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi sayang gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Pernah gak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.

0: siapa ya? Siapa?
1: Teman Perdua, teman terbaik kamu ya, lagu-lagu hiburan yang pastinya aku cukupkan sampai di sini teman Perdua. Dan teman Perdua, untuk selanjutnya kita akan tersambung bersama prokester BMKG Natuna yang sudah siap untuk memberikan laporan terkini begitu ya, menginformasikan terkait tentang perkiraan cuaca di pagi ini. Yang sudah tersambung bersama kami ada Bung Sumihar ya. Selamat pagi.
2: Selamat pagi Mas Arlan.
1: Oh, gimana kabarnya pagi ini?
2: Sehat, alhamdulillah. Kalau Mas sendiri gimana Mas?
1: Baik, sehat ya. Nah, untuk di pagi ini ya langsung saja ya untuk melaporkan terkini seputar perkiraan cuaca di wilayah Natuna sepanjang hari ini. Hari ini hari Senin ya, tanggal 11 Mei 2026. Silakan.
2: Terima kasih Mas. Selamat pagi teman-teman Pro 2 dan para pendengar Pro 1 RRI Ranai Natuna. Bersama saya Sumir Syahaan, forecaster BMKG Ranai yang bertugas, izin menyampaikan informasi cuaca hari ini di wilayah Kabupaten Natuna, Senin 11 Mei 2026. Aktifnya MGO atau biasa kita sebut Madden Julian Oscillation di sebagian wilayah Natuna mendukung terbentuknya awan-awan hujan. Secara umum, cuaca di wilayah Natuna hari ini diperkirakan berawan dan berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan pada malam hari. Berikut kondisi cuaca di wilayah Natuna hari ini kami perkirakan. Pada pagi hari, secara umum dalam kondisi cerah berawan hingga berawan, dan pada siang hingga sore hari, secara umum cuaca dalam kondisi cerah berawan hingga berawan, dan pada malam hari, secara umum berawan hingga berawan tebal, dan berpotensi hujan dengan intensitas ringan di wilayah Pulau Bunguran. Pada dini hari, secara umum berawan hingga berawan tebal dan berpotensi hujan dengan intensitas ringan di wilayah Pulau Serasan dan Subi. Suhu udara diperkirakan berkisar antara 23 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 70 hingga 96%. Pola angin bergerak dari arah selatan hingga barat dengan kecepatan angin berkisar antara 4 hingga 15 km per jam. Untuk keadaan gelombang laut di wilayah perairan Laut Natuna berkisar antara 0,5 hingga 1 meter atau dalam kategori rendah. Kami menghimbau untuk teman-teman Pro 2 dan para pendengar Pro 1 RRI Ranai Natuna untuk selalu waspada terhadap pertumbuhan awan gelap dan tebal yang menjulang tinggi atau dalam istilah lain disebut awan cumulonimbus karena dapat memicu terjadinya guntur disertai petir, hujan lebat, dan angin kencang yang disertai peningkatan tinggi gelombang secara tiba-tiba. Selalu utamakan keselamatan dalam beraktivitas. Semoga bermanfaat. Terima kasih Mas Harlan.
1: Baik, terima kasih kembali buatnya kamu yang saat ini sudah melaporkan terkini terkait tentang perkiraan cuaca di wilayah Kabupaten Natuna. Nah, jadi teman Pro 2 ya, untuk informasi-informasi seputar perkiraan cuaca ya dapat kamu akses juga melalui di sosial media dari BMKG Natuna melalui di Facebook atau di Instagram BMKG Natuna. Nah, teman Pro 2 untuk saat ini sudah mengantarkan kita pada pukul 7 lebih 35 menit waktu Indonesia Barat selamat pagi ya. Buat teman Pro 2 yang mungkin di pagi ini kamu sudah berada di sekolah ya, atau teman Pro 2 yang kemarin kalau nggak salah SD pada libur ya karena kelas 6 lagi ujian dan sekarang sudah kembali ke sekolah ya, melakukan aktivitas seperti biasa ya. Tetap semangat ya buat teman-teman yang sudah mendengarkan siaran kami melalui di aplikasi ya RRI Digital atau di 105,9. Oke, untuk di pagi ini Haring Kasma dan juga Rekan Aspera untuk menemani kamu dengan lagu-lagu bagus yang sudah aku siapkan dan juga nanti ada informasi ringan dari aku untuk kamu. Tetaplah di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Sini deh, aku mau kasih tahu kamu cara biar aman terus. Pertama, rajin-rajin minum vitamin biar kuat lari-lari dari virus. Kedua, sering-sering cuci tangan, terutama habis pegang barang, buat jaga diri, kayak sapu, kemoceng, atau raket. Ketiga, tutup mulut. Kalau lagi batuk, bersin sama pas nelpon orang buat minta tolong. Keempat, harus jaga jarak biar bisa kabur dan ngumpet kayak aku sekarang.
1: Dede, gimana kamu?
0: Aku break dulu ya, biar gak ketahuan.
2: Tahun 2023, 15.972 kasus kekerasan terjadi pada anak Indonesia. Jika Anda melihat, mengalami, amankan mereka atau laporkan ke pihak berwenang.

Bicara investasi tidak melulu soal kapitalisasi. Menjaga kesehatan dan keselamatan di tempat kerja merupakan investasi penting bagi semua. Karyawan yang sehat dan aman akan lebih produktif dan berkontribusi lebih baik pada perusahaan. Dengan menerapkan standar kesehatan dan keselamatan kerja yang tinggi, kita tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga rekan kerja dan keluarga kita. Jadi mari kita jaga kesehatan dan keselamatan kita bersama-sama di tempat kerja. Karena kesejahteraan kita dimulai dari sini.

0: Dek, ini jalan kenangan papa sama mama loh.
1: Cie, apalagi iya dong papa sama mama. Tapi dulu di sini banjir kayak gini nggak sih pa?
0: Kalau di sini enggak.
1: Kalau sekarang kenapa jadi sering banjir gini ya? Emang zaman papa dulu gimana pa?
0: Ya dahulu tak ada bangunan di dalam hutan. Dahulu hutan adalah hutan. Hutan bersahabat dengan sungai dan sungai sahabat kita. Saling menjaga dan saling melengkapi. Anakku, hutan adalah tempat menyimpan air. Hutan, sungai adalah ruh kehidupan kita.
2: Air, kecil jadi sahabat, besar jadi bencana. Tak ada air, terhenti kehidupan.

0: saya hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
1: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
0: Tapi apa? Gak apa-apa, ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
2: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.

0: Coba.
1: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
2: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
3: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
4: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif, sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.

Sering makan tidak habis atau membuang sisa makanan begitu saja? Tahukah Anda, menurut Kepala Perwakilan Badan Pangan Perserikatan Bangsa-Bangsa, sampah makanan di Indonesia mencapai 13 juta ton setiap tahun. Sampah ini paling banyak berasal dari catering dan restoran akibat penyediaan makanan yang berlebihan. Jika dikelola dengan baik, 13 juta ton sampah makanan setara dengan makanan yang bisa dinikmati oleh lebih dari 28 juta orang. Data dari Badan Pusat Statistik pada tahun 2017 menunjukkan bahwa sampah makanan yang terbuang setara dengan 27 triliun rupiah.

Nusantara Indonesia sangat kaya akan potensi sumber daya alam. Seperti halnya daerah lain di Indonesia, Natuna sebagai salah satu daerah di wilayah Provinsi Kepulauan Riau juga menyimpan berbagai potensi alam, baik yang ada di dalam laut maupun di daratan, seperti beragam tumbuh-tumbuhan, di antaranya tanaman pandan. Serasan merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Natuna yang memiliki potensi kekayaan alam akan tanaman pandan. Pandan melalui daunnya sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Dahulu, masyarakat Serasan memanfaatkan daun pandan untuk kerajinan tangan, seperti anyaman tikar sebagai pengisi waktu luang dan penambah pendapatan untuk kehidupan sehari-hari. Seiring dengan perkembangan zaman, kini daun pandan dijadikan bahan baku produksi kreatif tidak hanya tikar, melainkan untuk bentuk anyaman lain seperti sajadah, dompet, wadah cucian, bakul cengkeh, hiasan dinding, dan lain sebagainya. Berbagai produk anyaman yang dihasilkan warga Serasan Natuna ternyata tidak hanya diminati masyarakat di Kabupaten Natuna, tetapi juga masyarakat di Kepulauan Riau, bahkan di luar Provinsi Kepulauan Riau.

Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

Teman-teman pasti mengenal burung Garuda. Burung berkalung perisai yang merangkum 5 sila dan disebut Pancasila. Burung yang sampai saat ini masih menjadi perbincangan karena keberadaannya ini punya beberapa fakta yang patut diketahui oleh teman-teman. Ide awal penggunaan burung Garuda sebagai simbol Republik Indonesia berasal dari Sultan Hamid II. Beliau lahir di Pontianak pada tanggal 12 Juli 1913 dengan nama Syarif Abdul Hamid Al-Qadri. Burung Garuda pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Republik Indonesia pertama, Bapak Soekarno. Garuda Pancasila ditampilkan kepada publik pada tanggal 15 Februari 1950, tepatnya di Hotel Des Indes, Jakarta. Awalnya penampilan burung Garuda tidak memiliki jambul seperti sekarang ini. Perubahan tersebut dilakukan atas masukan Bapak Soekarno. Burung Garuda memiliki makna yang sangat dalam. Semua makna tersebut terdiri dari kebajikan, pengetahuan, kesetiaan, kekuatan, keberanian, serta disiplin. Faktanya, burung Garuda pada lambang Pancasila ini adalah sebuah gambaran negara Indonesia yang kokoh dan kuat karena memiliki rasa persatuan. Hal tersebut dilambangkan dengan tulisan Bhinneka Tunggal Ika.

Kalau kata pepatah, asam di gunung, garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang, ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan, Kalimantan Utara.

Teman berdua, teman terbaik kamu, balik lagi bersama aku Arengka Asma, ada lagu dari Mahalini melawan Restu. Oke, teman berdua, untuk menemani di ruang dengar kamu di pagi ini, lagu-lagu hiburan akan aku hadirkan tetap di berdua, teman terbaik kamu.

0: Pedas itu bukan rasa, tapi menurut para ahli, pedas itu termasuk dalam sensasi. Kamu tahu nggak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi, semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
1: Oh gitu, makasih deh Sal ilmunya. Sekarang gue mau ke toilet dulu deh.

daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari, tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.

Sendok kita ketahui berfungsi sebagai alat makan. Sendok tertua yang tercatat dalam sejarah modern dibuat di Inggris pada tahun 1259. Tahukah Anda bahwa sendok tertua ini tidak berfungsi sebagai alat makan, melainkan sebuah hiasan ruangan saja? Sebab hiasan berupa sendok yang dibuat dari batu mulia mahal adalah tanda bahwa pemilik sendok adalah orang yang kaya raya. Bahkan pada zaman itu, penobatan Raja Inggris juga diikuti dengan disuapi makanan dari sendok yang berbahan batu mulia untuk menunjukkan kekayaan. Dulu sendok hanya dimiliki oleh orang-orang kaya, tetapi orang miskin di Inggris dan wilayah Eropa mulai membeli sendok dari bahan sederhana. Setelah itu, sendok pun dipopulerkan Inggris dan negara-negara Eropa ke negara jajahan, hingga digunakan oleh hampir semua orang sampai

Perjuangan bangsa Indonesia bukan hanya dari masa lalu, hari ini, hari esok, dan selamanya. Perjuangan kita belum berakhir. Saat kita mulai merasakan betapa indahnya merayakan kemerdekaan, saat itulah kita sering melupakan bahwa ada banyak cita-cita para pejuang yang belum tersampaikan. Tugas kita adalah mewujudkan dengan kesadaran bahwa kita adalah generasi penerus yang akan terus mengisi kemerdekaan Indonesia. Dirgahayu Indonesiaku.

Daging ayam memiliki beberapa bagian. Masing-masing bagian ini memiliki kandungan protein dan lemak yang berbeda-beda pula. Ternyata bagian dada ayam tanpa kulit apabila dipanggang sangat bergizi, penuh mineral, protein, dan vitamin B. Menurut National Institute of Healthy, dada ayam panggang memiliki banyak manfaat kesehatan bagi sistem tubuh. Di antaranya, mendorong pertumbuhan, perkembangan, dan perbaikan jaringan yang sehat di seluruh tubuh, mendukung metabolisme tubuh, meningkatkan kesehatan otak, membantu meningkatkan kesehatan tiroid, dan mendukung kesehatan jantung. Dada ayam panggang merupakan makanan sehat berkat kandungan lemak jenuhnya yang lebih rendah dan rangkaian mikronutrien yang luar biasa. Dada ayam tentu bisa dijadikan pilihan protein yang baik bagi Anda dan keluarga.

Pernah kepikiran gak sih, kenapa pesawat warnanya putih ya? Nah lo, menurut R. John Hansman, ahli aeronautika dan astronautika, warna putih berkaitan pada thermal atau suhu. Warna putih memantulkan sinar matahari dan mencegah pesawat dari panas berlebihan. Keuntungan lain dari warna putih adalah hanya membutuhkan waktu singkat untuk menurunkan suhu pesawat setelah mendarat. Kemudian terkait alasan keamanan. Warna putih memudahkan pemeriksaan celah dan bagian lekukan badan pesawat. Warna putih membuat tanda korosi atau perubahan yang disebabkan reaksi kimia lebih gampang terlihat, termasuk jika terjadi kebocoran minyak.

0: tangannya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima.
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya, karena konon pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.

0: Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu. Teman.

0: Pemerintah Indonesia telah menetapkan Nusantara menjadi nama ibu kota baru di Kalimantan Timur. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, kata Nusantara memiliki makna sebutan atau nama bagi seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Kata ini sering digunakan untuk menggambarkan kepulauan Indonesia yang membentang dari ujung Sumatera hingga Papua. Tapi tahukah Anda bahwa sebelum bernama Indonesia, para pejuang di awal abad ke-20 juga sudah menggunakan nama Nusantara. Kala itu, nama Nusantara muncul dan dipopulerkan oleh Ki Hajar Dewantara. Penyebutan nama Nusantara ini selalu digunakan pada setiap surat yang dikirimkan Ki Hajar Dewantara kepada rekan-rekannya sesama Bumi Putra. Ki Hajar Dewantara yang juga seorang wartawan di beberapa surat kabar selalu memakai kata Nusantara dalam berita yang ia tulis untuk menggantikan nama Hindia Belanda. Penyebutan Nusantara ia gunakan sebagai simbol melawan penindasan penjajah kolonial Belanda.
1: Teman terbaik kamu.

Pernah kepikiran gak sih, kenapa pesawat warnanya putih ya? Nah lo, menurut R. John Hansman, ahli aeronautika dan astronautika, warna putih berkaitan pada thermal atau suhu. Warna putih memantulkan sinar matahari dan mencegah pesawat dari panas berlebihan. Keuntungan lain dari warna putih adalah hanya membutuhkan waktu singkat untuk menurunkan suhu pesawat setelah mendarat. Kemudian terkait alasan keamanan, warna putih memudahkan pemeriksaan celah dan bagian lekukan badan pesawat. Warna putih membuat tanda korosi atau perubahan yang disebabkan reaksi kimia lebih gampang terlihat, termasuk jika terjadi kebocoran minyak.

0: Video game atau game elektronik merupakan hal yang sangat familiar dengan kita saat ini. Tapi, tahukah kamu bahwa video game pertama kali diciptakan pada tahun 1950-an dan diciptakan pertama kali sebagai model demonstrasi teknologi bagi komputer pada saat itu, seperti Bertie the Brain dan juga Nimrod. Barulah di tahun 1990-an sampai saat ini, video game berkembang dengan sangat pesat dan memulai era game PC dan konsol yang familiar saat ini, mulai dari game seperti Call of Duty, Assassin's Creed, sampai Minecraft. Saat ini, video game bahkan sudah merambah ke dunia gadget atau yang lebih dikenal dengan istilah game mobile. Beberapa tipe game mobile yang cukup terkenal saat ini seperti PUBG, Mobile Legends, sampai Clash of Clans.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima.
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.

Perdua, teman terbaik kamu, teman Perdua, ada gaun dari Zara Leola. Nah, teman Perdua, kita masih menghadirkan lagu-lagu pop Indonesia temani kamu ya. Yang ingin request lagu, kita masih tunggu di 0812-8313-4054 ya. Langsung nih aku sapa ada yang bergabung. Selamat pagi kak, pagi juga buatnya. Oh ini sama dia di Ranai. Mau request lagu dari Pejuan Reza, oke, okay. Da Abadansa.

Makasih Kak, makasih juga yang sudah bergabung. Dan untuk teman semuanya yang ingin request lagu, silakan aja ya, kita tunggu di 0812 8313 4054.

Di mana sih titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datu dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

0: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Hmm? Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh, aku gak jadi ikutan tren ini deh.

Masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

Oke, teman Perdua ada Loli, Nina, belum Bobo. Teman Perdua di lagu-lagu pop Indonesia ya, kita cukupkan sampai di sini dulu ya teman Perdua. Terima kasih sih yang sudah bergabung. Nah, teman Perdua, temani kami juga ke pukul 12 nanti kita beralih ke lagu-lagu mancanegara ya. Gak ingin request lagu atau ingin kirim salam juga bisa ya, seperti biasa di nomor WA kita. Langsung aja di 0812-8313-4054 ya. Nah, teman Perdua, selamat siang. Di luar cuaca panas banget ya. Nah, karena cuaca panas, jadi untuk teman-teman yang mungkin lagi buka lahan, buka ladang gitu ya, mungkin lagi apa, pengen cepet-cepet ladangnya bersih, mungkin bakar-bakar yang akan dikerjain, misalnya bakar lahan. Wah, jangan ya, sebaiknya jangan, karena lumayan panas ya, karena api itu cepat sekali merambatnya ya teman Perdua. Jadi untuk yang mungkin ada melihat titik api ya, segera melapor, takutnya makin besar ya apinya teman Perdua, karena cuaca panas, mungkin anginnya agak kencang juga ya, itu cepat sekali nyebarnya ya teman Perdua. Nah, teman Perdua, hati-hati selalu untuk yang sedang di perjalanannya saat ini ya, menuju tempat tujuannya masing-masing. Oke, tentunya stay tune terus di Perdua, teman terbaik kamu.

0: physical and see if you would touch me.
1: Hai hai Tomo Pro 2, sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Eit, tunggu dulu, dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Bukan cuma soal skor atau pertandingan, RRI akan hadirkan POV unik, fakta tersembunyi, hingga sisi lain para bintang dunia. Ikuti juga serunya Ngerti Bola, Teman Pro 2 bisa langsung gabung di live-nya setiap hari. Yuk warnai harimu dengan semarak Piala Dunia 2026 bersama RRI. Dengarkan di Pro 2 Ranai, FM 105,9, RRI Digital, dan platform lainnya.
2: RRI bersuara.
1: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Nyamuk seringkali dianggap serangga yang mengganggu. Suara terbangnya yang berisik dan senang menghisap darah membuat banyak orang kesal. Tapi tahukah Anda kalau nyamuk yang menggigit manusia hanyalah nyamuk betina? Menurut Center for Disease Control and Prevention atau CDC, nyamuk betina menggigit mamalia karena mereka membutuhkan protein untuk proses reproduksi alias menghasilkan telur. Kandungan protein asam amino yang dibutuhkan nyamuk betina sebenarnya lebih banyak pada hewan mamalia seperti tikus, sapi, dan lainnya. Namun, lantaran hewan mamalia punya lebih banyak bulu dan sulit bagi nyamuk betina untuk menembus kulit, akhirnya mereka menghisap darah manusia.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah? Udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

popcorn brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor Sekolah Informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespons stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespons stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.

Siang-siang bikin ngantuk. Waktu siang, waktunya mendengarkan beragam informasi menarik serta lagu-lagu pop Indonesia dan pop mancanegara. Di Pro 2, santai siang, hanya di Pro 2 RRI Ranai, teman terbaik kamu.

Okay, teman radio ada Almi ya, sis Almainin. Okay, teman radio selamat siang, selamat menikmati makan siangnya untuk yang saat ini sedang menikmati makan siangnya ya. Nah, teman radio masih kita hadirkan lagu-lagu mancanegara. Teman radio pernah nggak sih tiba-tiba telinga kamu itu berdenging? Nah, ternyata ini bisa menjadi salah satu gejala yang muncul saat asam lambung kambuh ya. Teman-teman berdua, naiknya asam lambung ini dapat mempengaruhi telinga tengah ya, hingga memicu tinnitus atau sensasi berdenging di telinga, atau GERD gitu ya, atau asam lambung kambuh. Ini merupakan gangguan pencernaan. Ketika asam lambung naik kembali ke kerongkongan, kondisi ini dapat menyebabkan berbagai gejala seperti dada terasa panas, tenggorokan asam, suara serak, batuk kronis hingga sulit menelan. Itu gak enak banget ya kalau asam lambung kita tuh naik, teman berdua. Nah, kayaknya super salah gitu ya, mau tidur juga susah, mau beraktivitas gak enak gitu ya. Nah, mengutip dari Medical News Today, cairan asam lambung yang naik ke kerongkongan itu diduga dapat mencapai telinga tengah. Jadi paparan cairan lambung tersebut ini dapat membuat lapisan pelindung telinga menjadi lebih kayak rentan gitu ya, mengalami kerusakan dan akhirnya memicu tinnitus gitu ya. Ini tinnitus ini merupakan kondisi ketika seseorang mendengar bunyi dari denging gitu ya, atau dengungan, atau klik tanpa adanya sumber suara dari luar ya. Nah, itu tadi teman produa ya, ternyata GERD itu bisa bikin telinga berdenging gitu ya. Nah, teman produa, informasi ini kita akses dari cnnindonesia.com. kita informasikan juga bahwa masuknya azan sholat fardu zuhur untuk wilayah kota Rane dan sekitarnya hari ini Senin 11 Mei 2026 pada pukul 11.46 menit waktu Indonesia Barat. Nanti kita juga akan hadirkan lagu-lagu bernuansa Islami.

Yang paling besar di bumi ini bukanlah gunung dan lautan, melainkan hawa nafsu yang jika gagal dikendalikan, maka kita akan menjadi penghuni neraka. Abu Hamid Al-Ghazali.

teman Fardu. Kita akan kumandangkan azan salat fardu zuhur untuk wilayah Kota Ranai dan sekitarnya. Untuk teman Fardu, kita ucapkan selamat menunaikan ibadah salat fardu zuhur. Semoga amal ibadah yang dikerjakan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.

masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

0: Duh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa gak keburu nih jalan sama doi.
1: Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedusel ah.
2: Asyik, gak ketahuan.
1: Ngedusel lagi bisa gak ya? Ah, cobain ah.
3: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
3: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri, karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita. Oke? Okay?

Oke, teman Pro 2 ada kita ya satu-satu. Teman Pro 2, selamat siang. Di Pro 2 santai siangnya kita masih menghadirkan lagu-lagu ya dan juga informasi. Selamat siang semuanya. Terima kasih untuk yang selalu stay tune di Pro 2 RRI Rama ya di 105,9 FM. Masih kita hadirkan lagu-lagu hiburan ya untuk temani kamu, temani istirahatnya, sembari menikmati makan siangnya ya teman Pro 2. Stay tune terus di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Iming-iming keuntungan bulanan, uang ratusan juta raib di investasi bodong.
1: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
2: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.
3: Praktik penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat sebelum berinvestasi.

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Eit, tunggu dulu, dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Bukan cuma soal skor atau pertandingan, RRI akan hadirkan POV unik, fakta tersembunyi, hingga sisi lain para bintang dunia. Ikuti juga serunya Ngerti Bola, teman Pro 2 bisa langsung gabung di live-nya setiap hari. Yuk warnai harimu dengan semarak Piala Dunia 2026 bersama RRI. Dengarkan di Pro 2 Ranai, FM 105,9, RRI Digital, dan platform lainnya. RRI Bersuara, RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Muncrat, muncrat. Tisu mana tisu, tisu, tisu.
1: Eh, adik, makanannya tumpah. Kak, ambil tisu, Kak.
2: Duh, makeup kok gini amat. Tisu, mana tisu? Ih, kurang, yang banyak dong, pelit amat.
3: Satu box tisu berisi 20 lembar, dibuat dari satu batang pohon. Jika jumlah penduduk Indonesia 200 juta orang, dan setiap satu orang per hari menggunakan setengah gulung tisu. Bayangkan, berapa juta pohon yang akan ditebang. Kurangi penggunaan tisu. Lindungi pohon, lindungi alam.

0: Oh iya Pak, sebentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa. Aduh, siapa lagi sih? Halo,
1: loh.

22 tahun 2009 pasal 106 ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu dalam pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro2 RRI Bandar Lampung.

Oke, teman Produa, ada Nyoman Faulia bernafas jenak. Teman Produa, masih kita hadirkan lagu-lagu ya, temani kamu di Produa santai siangnya. Teman Produa, kalau membahas kuliner, nah kuliner pedas menjadi favorit masyarakat Indonesia dan memiliki daya tarik khas ya di berbagai daerah. Nah, meski sebagian tidak menyukai cabai, banyak masyarakat tetap menggemari hidangan bercita rasa pedas. Nah, Indonesia dikenal kaya kuliner pedas ya, mulai dari makanan utama hingga jajanan ringan sehari-hari. Nah, seperti cireng, seblak, ayam geprek, dan makaroni pedas gitu ya. Nah, ini mudah ditemukan di berbagai tempat. Jadi alasan ya kenapa makanan pedas itu digemari masyarakat Indonesia. Yang pertama, karena budaya yang kental dengan rasa pedas, kemudian menambah variasi pada hidangan, kandungan nutrisi pada cabai ya. Dan juga iklim tropis, sensasi yang menyenangkan. Kemudian ada sebagai pereda stres ya. Nah, makanan pedas telah menjadi bagian penting budaya kuliner Indonesia. Nah, dengan cita rasa khas yang digemari masyarakat, meski memiliki manfaat, konsumsi makanan pedas tetap perlu dibatasi ya, agar kesehatan tubuh tetap terjaga, teman Produa. Informasi ini kita dapatkan dari rri.co.id.

0: Siang-siang bikin ngantuk. Waktu siang, waktunya mendengarkan beragam informasi menarik serta lagu-lagu pop Indonesia dan pop mancanegara. Di Pro 2, santai siang hanya di Pro 2 RRI Ranai, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 99,2 FM, Pro 2 RRI Ranai, teman terbaik.

teman-teman Proa 2. Nah teman Proa 2, sepak bola adalah olahraga yang sederhana untuk dimainkan, tetapi memiliki sejumlah aturan yang terkadang membingungkan. Salah satu aturan yang paling sering diperdebatkan adalah offside ya. Bagi sebagian penonton, istilah ini kerap menimbulkan kebingungan, bahkan tidak jarang menjadi sumber kontroversi dalam pertandingan besar. Teman Proa 2, offside adalah pelanggaran

gawang saat bola diumpankan kepadanya. Aturan ini dibuat untuk mencegah pemain menunggu di dekat gawang lawan tanpa ikut membangun serangan. Dengan kata lain, offside menjaga permainan tetap adil dan kompetitif. Jadi, memahami offside tidak hanya membantu penonton menikmati pertandingan dengan lebih baik nih teman produk.

0: Sini deh. Aku mau kasih tahu kamu cara biar aman terus. Pertama, rajin-rajin minum vitamin biar kuat lari-lari dari virus. Kedua, sering-sering cuci tangan, terutama habis pegang barang, buat jaga diri, kayak sapu, kemoceng, atau raket. Ketiga, tutup mulut. Kalau lagi batuk, bersin, sama pas nelpon orang buat minta tolong. Keempat, harus jaga jarak, biar bisa kabur dan ngumpet kayak aku sekarang.
1: Dede, dimana kamu?
0: Aku break dulu ya, biar gak ketahuan.
2: Tahun 2023, 15.972 kasus kekerasan terjadi pada anak Indonesia. Jika Anda melihat, mengalami, amankan mereka atau laporkan ke pihak berwenang.

0: Ayah hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
1: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
0: Tapi apa? Gak apa-apa, ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
2: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.

Oke, untuk teman Produa di Produa Santai Siangnya, masih kita hadirkan lagu-lagu ya, temani kamu. Dan teman Produa, terima kasih untuk yang selalu stay tune di 105,9 FM. Stay tune terus ya teman Produa, karena kita masih akan menghadirkan lagu-lagu hiburan ya, temani kamu. Dan tentunya langsung aja kita kembali ke lagu dulu ya, untuk teman Produa.

sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Bukan cuma soal skor atau pertandingan, RRI akan hadirkan POV unik, fakta tersembunyi, hingga sisi lain para bintang dunia. Ikuti juga serunya Ngerti Bola, teman Pro 2 bisa langsung gabung di live-nya setiap hari. Yuk warnai harimu dengan semarak Piala Dunia 2026 bersama RRI. Dengarkan di Pro 2 Ranai, FM 105,9, RRI Digital, dan platform lainnya. RRI Bersuara. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Assalamualaikum, Mam. Apa kabar? Mama sehat kan? Kakinya sudah gak sakit-sakit lagi kan, Mam? Ma, hari ini alhamdulillah saya dapat bonus dari atasan. Terima kasih ya, Ma, sudah mendoakan anakmu ini.
1: Ma, hari ini aku dapat masalah. Saya sedih sekali.
0: Ma, lebaran ini saya tidak bisa pulang. Maafkan anakmu ya, Ma, karena tidak bisa melihat pesanmu, Ma. Maafkan, Ma. Seandainya Mama masih ada, pasti Mama bisa menjawab WA aku ini. Ma, aku rindu.
2: Rindu yang paling berat adalah merindukan mereka yang sudah tiada.

Nyamuk seringkali dianggap serangga yang mengganggu. Suara terbangnya yang berisik dan senang menghisap darah membuat banyak orang kesal. Tapi tahukah Anda kalau nyamuk yang menggigit manusia hanyalah nyamuk betina? Menurut Center for Disease Control and Prevention atau CDC, nyamuk betina menggigit mamalia karena mereka membutuhkan protein untuk proses reproduksi alias menghasilkan telur. Kandungan protein asam amino yang dibutuhkan nyamuk betina sebenarnya lebih banyak pada hewan mamalia seperti tikus, sapi, dan lainnya. Namun, lantaran hewan mamalia punya lebih banyak bulu dan sulit bagi nyamuk betina untuk menembus kulit, akhirnya mereka menghisap darah manusia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pemuda. Teman Pro2, saya Haryadi, Ketua DPD KNPI Kabupaten Natuna, mengucapkan selamat dan apresiasi setinggi-tingginya kepada RRI yang telah menjadi radio penyiar resmi Piala Dunia. Ini tentu jadi kebanggaan kita semua, khususnya masyarakat Indonesia. RRI bukan hanya menyajikan pertandingan, tapi juga menghadirkan cerita, semangat, dan sudut pandang menarik dari dunia sepak bola. Jadi, teman Pro2, jangan lewatkan, saksikan, dan dengarkan berbagai konten seru Piala Dunia hanya di RRI. RRI, Radio Piala Dunia dari Indonesia untuk dunia.

Bosan dengan rutinitas harian yang itu-itu aja? Mau cari informasi sekaligus hiburan yang santai? Kami punya solusinya. Bisai, Bincang Santai, podcastnya RRI Ranai. Acara podcast yang membawa kamu dalam diskusi santai dan menyenangkan dengan tema menarik di setiap episodenya. Saksikan Bisai hanya di channel YouTube RRI Ranai dan

saat musim hujan, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah, gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela maupun pintu masuk serta kelambu. Ini sangat penting untuk menjaga nyamuk masuk ke ruangan. Yang ketiga, agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, kita bisa menggunakan penangkal nyamuk. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan jika area rumah steril dari sampah seperti kaleng, ban, atau ember yang sudah rusak bisa menjadi sarang nyamuk. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, karena mencintai bumi dimulai dari diri sendiri.

Oke, untuk teman Pro 2 di Pro 2 santai siangnya, Marisa undur pamit ya. Temani kamu di teman Pro 2 nanti pukul 15 hingga ke pukul 20 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya kamu akan ditemani oleh Rosnevi. Stay tune terus di Pro 2, teman terbaik kamu.

Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.

0: ada batu.
1: Ih, gak usah kau peduliin, nak. Kan itu bukan kamu yang kasih batu itu di sini.
2: Eh, tadi jadi gak kita ke rumah si Ica?
3: Eh, ada batu. Aku lepasin dulu ya.
2: Ah, ngapain juga dilepasin? Udah, ayo kita buru-buru nih. Kita mau ke rumah Ica.
3: Ya, sebentar aja.
2: Gak usah, biarin aja.
3: Iya juga ya, ngapain juga harus saya lepaskan situ. Biarkan aja.
0: Eh, ada batu. Ambil aja aku jatuh. Aku lepasin ah.
4: Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan akan dicatat untuknya suatu kebaikan. Dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani.

0: Aduh panasnya. Pakai sunscreen dulu lah aku biar gak gosong.
1: Eh, minta pong hand bodynya.
0: Lain hand body, sunscreen ini.
1: Sunscreen? Apa itu?
0: Ini. Ini tuh ya, krim khusus buat melindungi kita dari sinar matahari. Nah, dulu tuh si sunscreen ini dibikin sama Benjamin Green buat ngelindungin kulit tentara Amerika Serikat yang perang di Pasifik. Terus makin berkembang deh sampai sekarang. Ya, itu tuh gara-gara Franz Glitter Tupang yang bikin konsep SPF buat filter sinar UVB.
1: Oh, gitu. Tapi kok kamu tahu Benjamin sama Franz Glitter tuh dari mana?
0: Oh, omku itu?
1: Hah, iya kah? Loh, masa tuh omku sih?

0: Assalamualaikum Pak RT.
1: Waalaikumsalam. Pak Aga, silakan masuk Pak Aga.
0: Begini Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah Pak RT.
1: Rencananya berapa lama Pak Aga mudiknya?
0: 2 minggu aja sih. Punten Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling Pak RT, jadi saya titip rumah ya Pak RT.
1: Tenang aja Pak Aga dan keluarga, silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-bahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
0: Saya jadi tenang Pak RT. Terima kasih banyak Pak RT.
1: Iya, sama-sama Pak Aga.
0: Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak RT ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: CCTV terbaik adalah tetanggamu.

Pernahkah Anda bertanya, mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik, yaitu karmin, didapatkan dari serangga kokinil. Serangga ini adalah jenis serangga parasit yang menempel pada kaktus dan menghisap getah serta nutrisinya untuk bertahan hidup. Warna merah bukan berasal dari darahnya, melainkan dari kandungan carminic acid yang menumpuk pada cangkang dan telur serangga betina. Bukan hanya kosmetik, pigmen ini juga digunakan untuk pewarna baju, obat-obatan, dan bahkan makanan. Pewarna makanan ini bahkan sudah digunakan oleh suku Aztec dan Maya di Amerika sejak 200 tahun.

0: Gak pakai helm nih, Din.
1: Buru-buru nih. Dah, naik aja dah.
0: Yakin, Din?
1: Yakin. Gak jauh juga. Percaya deh.
0: Bener ya?
1: Iya. Gak bakal ketangkap polisi juga.
2: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu.

Ya di Pro 2, teman terbaik kamu, teman Pro 2 ya. Kembali bersama aku Rosnepi sore ini edisi Senin 11 Mei 2026 ya. Aku teman Pro 2 sore ini seperti biasa aku akan menemani kamu hingga ke pukul 20 waktu Indonesia Barat nanti dengan lagu pilihan dan informasi terupdate tentunya. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Sini deh. Aku mau kasih tahu kamu cara biar aman terus. Pertama, rajin-rajin minum vitamin biar kuat lari-lari dari virus. Kedua, sering-sering cuci tangan, terutama habis pegang barang, buat jaga diri, kayak sapu, kemoceng, atau raket. Ketiga, tutup mulut. Kalau lagi batuk, bersin, sama pas nelpon orang buat minta tolong. Keempat, harus jaga jarak, biar bisa kabur dan ngumpet kayak aku sekarang.
1: Dede, dimana kamu?
0: Aku break dulu ya, biar gak ketahuan.
2: Tahun 2023, 15.972 kasus kekerasan

0: 2. Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Eit, tunggu dulu, dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Bukan cuma soal skor atau pertandingan, RRI akan hadirkan POV unik, fakta tersembunyi, hingga sisi lain para bintang dunia. Ikuti juga serunya Ngerti Bola, teman Pro 2 bisa langsung gabung di live-nya setiap hari. Yuk warnai harimu dengan semarak Piala Dunia 2026 bersama RRI. Dengarkan di Pro 2 Ranai, FM 105,9, RRI Digital, dan platform lainnya.
1: RRI Bersuara.
0: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: capek. Main game ah.
1: Alpha is online.
2: Alvin, pulang sekolah, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
0: Maaf, Pak, maaf.
2: Sana cepat.
0: Iya, iya.
2: Hah, anak sekarang, pulang sekolah bukannya ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya, ya, lihat skor bola dulu, ah.
0: Pak, Papa.
2: Apa?
0: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
3: Anak-anak selalu mencontoh orang dewasa, jadi selaraskanlah perkataan dan tindakanmu.

Banyak banget ya nyamuknya di sini. Hmm, pantes. Gimana gak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung.

Ya di Pro 2 teman terbaik kamu, teman Pro 2. Nah teman Pro 2, saat ini sudah pukul 16 lebih 14 menit waktu Indonesia Barat ya. Mungkin buat kamu yang saat ini sedang dalam perjalanan ya, pulang dari sekolah atau dari tempat kerja ya teman Pro 2, semoga selamat sampai tujuan dan hati-hati selalu ya teman Pro 2. Nah teman Pro 2, hasil tangkapan cumi-cumi, nelayan Kabupaten Natuna mengalami peningkatan signifikan pada awal tahun 2026. Berdasarkan data sertifikasi melalui PTK online, pengiriman cumi-cumi beku dari Natuna selama Januari hingga April 2026 tercatat mencapai 1.125 kg atau kurang lebih 1.125 ton dengan nilai ekonomis mencapai 27,5 miliar. Teman Pro 2, penanggung jawab Satuan Pelayanan Natuna Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Kepulauan Riau, Iwan Setiawan mengatakan peningkatan tersebut menjadi kabar. Bagi sektor perikanan dan ekonomi nelayan di Natuna ya. Menurutnya teman Pro 2, terjadi lonjakan signifikan terhadap pengiriman produk perikanan khususnya komoditas cumi-cumi. Teman Pro 2, hasil tangkapan nelayan di Natuna cenderung bergantian setiap bulannya.

Itu Mobrol 2 untuk distribusi pengiriman. Iwan menyebut tujuan utama komoditas cumi-cumi beku dari Natuna saat ini didominasi ke DKI Jakarta dan Kalimantan Barat. Sebagian lainnya juga dikirim melalui Tanjung Pinang dan wilayah sekitarnya. Ya, Mobrol 2, aktivitas kapal menangkap cumi-cumi di Laut Natuna saat ini terpusat di Selat Lampa ya. Di lokasi tersebut dilakukan pencatatan dan pengawasan bersama oleh sejumlah instansi terkait seperti SKPT, Syahbandar Perikanan, PSDKP sebelum hasil tangkapan dikirim ke luar daerah ya. Tempro 2, jadi semoga tren peningkatan hasil tangkapan dan pengiriman komoditas perikanan dari Natuna dapat terus berlanjut pada bulan-bulan berikutnya ya, sehingga mampu memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat pesisir dan kesejahteraan nelayan di daerah perbatasan Natuna. Itu tadi informasi terkait pengiriman cumi Natuna yang tembus 27,5 miliar di tahun 2026 ini. Informasi lengkap bisa kamu akses kembali melalui rri.co.id.

0: Besok pagi jam 7, kumpulkan tugas presentasi ya.
1: Iya, Bu.
2: Ah, ngerjain tugasnya ntar siang aja ah. Masih lama juga.
3: A few inches later.
2: Ah, ntar aja deh, sore. Mau main game dulu.
3: A few moments later.
2: Duh, lapar. Tapi udah jam 5 sore. Makan dulu aja kali ya.
3: One eternity later.
2: Jam 7 malam kan mau nongki ya sama Dina. Yaudah deh, ngerjainnya nanti aja. Malam sekalian tidur.
3: A few inches later.
2: Duh, capek banget. Kayaknya gak mungkin deh ngerjain tugas sekarang. Besok aja deh, subuh sebelum berangkat. Sekarang nonton drakor sambil tiduran deh.
3: Eventually.
2: Udah jam 7. Mana kuliah mulai jam 7 lagi. Aduh, tugas belum dikerjain. Ini kan masuk penilaian ujian. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan sama dengan menunda masa depan yang lebih baik. Kerjakan sekarang.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif, sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Apa kabar? Kok makin bulet aja nih?
1: Ah, masa sih?
0: Iya, pengen ngempesin rasanya. Abis kayak balon sih. Tuh juga pipi udah kayak bakpao. Pengen nyubit.
2: Banyak yang tidak menyadari kalau tanpa sengaja perkataannya sudah mengarah ke perilaku body shaming. Daripada kepleset, merugikan, dan membuat orang lain depresi, mending ganti topik obrolan. Seperti ini nih.
0: Hai Bi, apa kabar? Duh, kangen banget rasanya sama kamu.
3: Iya nih, aku juga kangen banget sama kamu. Ingat gak sih, waktu kita suka makan bareng di kantin belakang sekolah?
0: Ingat dong.
2: Nah, lebih akrab kan? Jadi, stop body shaming.

0: lama amat sih mobil depan nih. Ayolah.
1: Eh, sabar napa? Itu garis lurus, garis lurus. Boya dilihat dulu.
0: Udah, kan gak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, gak ada polisi. Mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.

Iya, masih di Pro 2 teman terbaik kamu, teman Pro 2, dan masih kami temani kamu dengan lagu pilihan dan beragam informasi terupdate ya. Kali ini ada informasi terkait hantavirus yang kembali menjadi perhatian masyarakat setelah adanya laporan sejumlah kasus di berbagai negara termasuk Indonesia ya. Meski demikian teman Pro 2, para ahli menegaskan bahwa hantavirus bukanlah virus baru. Penyakit ini umumnya menular melalui kontak dengan tikus atau celurut yang terinfeksi ya, melalui urin, kotoran maupun debu yang telah terkontaminasi partikel virus dan terhirup oleh manusia. Tema Pro 2, secara global penyakit hantavirus terbagi menjadi dua bentuk klinis utama, yakni HFRS atau hemorrhagic fever with renal syndrome yang menyerang ginjal dan banyak ditemukan di kawasan Eropa serta Asia, termasuk di Indonesia ya. Sementara itu HPS atau hantavirus pulmonary syndrome menyerang sistem pernapasan dan lebih banyak ditemukan di wilayah Amerika. Teman Pro 2, sejak 2015 hingga 2026, kasus hantavirus dilaporkan cukup tinggi di sejumlah negara seperti Jerman, Finlandia, Slovenia, Swedia, Australia, Chili, Panama, dan Argentina. Berdasarkan penilaian resiko WHO pada Mei 2026, teman Pro 2, resiko penyebaran hantavirus secara global masih tergolong rendah ya, meskipun dinilai sedang untuk lingkungan kapal pesiar. Nah, WHO juga belum merekomendasikan adanya pembatasan perjalanan maupun perdagangan internasional terkait penyakit tersebut. Nah, teman Pro 2, meski resiko masuknya kasus tipe HPS dari luar negeri tetap ada, potensi penambahan kasus di Indonesia dinilai lebih tinggi untuk tipe HFRS ya. Untuk mengantisipasi hal tersebut, teman Pro 2, Kemenkes telah menyiagakan 198 rumah sakit rujukan penyakit infeksi emerging ya, memperkuat pengawasan di pintu masuk negara serta memastikan kesiapan laboratorium nasional untuk pengujian RT-PCR dan pelacakan varian virus ya. Masyarakat juga diminta untuk menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS ya, guna mencegah penularan hantavirus. Selain itu teman Pro 2, masyarakat juga diminta segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan apabila mengalami gejala seperti demam tinggi, sakit kepala, nyeri otot, mual dan lemas setelah beraktivitas di area berdebu yang rawan tikus. Nah, teman Pro 2, itu tadi informasi terkait hantavirus ya, yang merupakan virus yang sudah lama ya, sejak 2015 sudah ada. Dan beberapa imbauan Kementerian Kesehatan bagi masyarakat agar tetap waspada. Informasi lengkap bisa kamu akses kembali melalui rri.co.id. Teman Pro 2.

Apakah Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya? Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya kalau laki-laki playboy sering dibilang buaya?

Daging ayam memiliki beberapa bagian. Masing-masing bagian ini memiliki kandungan protein dan lemak yang berbeda-beda pula. Ternyata bagian dada ayam tanpa kulit apabila dipanggang sangat bergizi, penuh mineral, protein, dan vitamin B. Menurut National Institute of Health, dada ayam panggang memiliki banyak manfaat kesehatan bagi sistem tubuh. Di antaranya, mendorong pertumbuhan, perkembangan, dan perbaikan jaringan yang sehat di seluruh tubuh. Mendukung metabolisme tubuh, meningkatkan kesehatan otak, membantu meningkatkan kesehatan tiroid, dan mendukung kesehatan jantung. Dada ayam panggang merupakan makanan sehat berkat kandungan lemak jenuhnya yang lebih rendah dan rangkaian mikronutrien yang luar biasa. Dada ayam tentu bisa dijadikan pilihan protein yang baik bagi Anda dan keluarga.

Ya, masih di Pro 2 teman terbaik kamu, teman Pro 2. Saat ini sudah pukul 17:33 waktu Indonesia Barat. Teman Pro 2, kami informasikan bahwasanya masuknya waktu sholat fardu maghrib pada hari ini edisi Senin 11 Mei 2026 pada pukul 17:55 waktu Indonesia Barat. Menjelang masuknya waktu sholat fardu maghrib, kami hadirkan lagu-lagu yang bernuansa Islami.

Tren adalah keyakinan bahwa segala sesuatu akan terjadi pada waktu yang tepat. Selama kita terus berusaha, berdoa, dan tidak menyerah pada keadaan. Imam Al-Ghazali.

Alim Apilah berkata, cinta tak pernah meminta untuk menanti. Ia mengambil kesempatan atau mempersilahkan. Yang pertama adalah keberanian, yang kedua adalah pengorbanan.

Dunia ini ibarat bayangan. Kalau kau berusaha menangkapnya, ia akan lari. Tapi kalau kau membelakanginya, ia tak punya pilihan selain mengikutimu. Ibnu Qayyim al-Jauziyah.

0: Iya, masih di Pro 2, teman terbaik kamu, teman Pro 2, dan masih bersama aku Rosnevi malam ini yang akan menemani kamu hingga ke pukul 20 waktu Indonesia Barat nanti. Buat kamu yang baru bergabung, aku ucapkan selamat bergabung ya teman Pro 2. Nah teman Pro 2, tahukah kamu bahwa ikan kembung merupakan salah satu ikan laut yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia dan khususnya Natuna ya, karena di Natuna ini ikan kembung sangat mudah didapatkan dan harganya pun terjangkau ya. Selain rasanya yang lezat sama Pro 2, ikan ini juga memiliki kandungan nutrisi yang sangat baik untuk kesehatan tubuh. Ikan kembung dikenal kaya akan asam lemak omega 3 yang penting bagi tubuh ya. Kandungan ini membantu menjaga kesehatan jantung dan mengurangi resiko penyakit kardiovaskular, teman Pro 2 ya. Omega 3 pada ikan kembung juga bermanfaat untuk meningkatkan fungsi otak. Nutrisi tersebut, teman Pro 2, dapat membantu menjaga daya ingat dan meningkatkan konsentrasi. Nah, jadi ikan kembung ini, teman Pro 2, buat kamu yang ingin untuk kesehatan otak ya, untuk jantung juga, dan penting banget nih teman Pro 2. Jadi sangat dianjurkan ya untuk mengkonsumsi ikan kembung ya, buat bisa meningkatkan konsentrasi nih buat kamu yang masih sekolah ya, atau untuk anak-anak nih bagus banget ya untuk membantu daya ingat dan meningkatkan konsentrasi serta meningkatkan fungsi otak anak ya. Teman Pro 2, selain omega 3, ikan kembung mengandung protein berkualitas tinggi yang dibutuhkan oleh tubuh. Protein berperan penting dalam pembentukan otot dan memperbaiki jaringan tubuh yang rusak ya. Jadi teman Pro 2, selain itu ikan kembung juga kaya akan vitamin D, vitamin B12 yang baik untuk kesehatan. Vitamin tersebut membantu menjaga kekuatan tulang dan mendukung sistem saraf agar tetap optimal ya teman Pro 2, dan masih banyak lagi nih manfaat dari ikan kembung yang mudah didapatkan dan harganya terjangkau ya. Namun jangan kemana-mana, tetap di Pro 2, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.

Masih di Pro 2, teman terbaik kamu, dan kita masih membahas terkait manfaat dari ikan kembung ya, teman Pro 2. Nah, teman Pro 2, tadi selain ikan kembung kaya dengan asam lemak omega 3 ya, kemudian juga vitamin D, vitamin B2

0: Abis ini mau bikin album lagi atau mau bikin single aja?
1: Single dulu deh.
0: Aduh. Oke, oke. Kita bahas. Jadi yang pertama itu adalah
2: bubur diaduk ya diaduk.
0: Apa lu tuh jawabannya tadi?
2: Gak diaduk.
0: Lu tau gak sih kalau katanya Panji Pragiwaksono, orang yang buburnya gak diaduk itu psikopat, bro.
2: Enggak sih.
0: Lu gak diaduk ya?
2: Enggak diaduk gua.
1: Ini kalau kata TP begini ya.
2: Aduh, beda lagi nih.
1: Lu Panji nih, gue
2: Panji. Bener. Boleh.
0: Kenapa harus gak diaduk? Ya.
1: Buburku ya bubur.
0: Lakum ninuk umpanya.
2: Bener. Iya sih. Iya, yeah, bener deh. Ya udah, suka-suka gue mau ngomongin gimana.
0: Skip bubur gitu.
2: Iya juga sih, bener sih.
0: Terus lanjut. Tapi pertanyaan gue apa ya? Weekend jalan-jalan atau di rumah aja?
1: Jalan-jalan.
0: Lu suka traveling gitu ya? Wih,
1: suka banget ya. Karena kalau di rumah aja gue suntuk
0: ya.
1: Gue lebih suka ngelihat alam, meskipun gue jalan doang, mobil buka kaca, terus ngelihat yang ijo-ijo atau ngelihat pantai, ngelihat yang aroma yang berbeda lah dari di rumah,
0: yeah,
1: ibu kota.
0: Benar-benar. Nah,
1: yang penting seger-seger lah.
2: Ngelihat alam ya. Ada baduk.
0: Bukan dong. Itu
2: masa buka jendela. Ada.
0: Dan juga ya, Gen Z gak ada yang tau alam dah.
2: Iya juga sih, bener.
1: By the way, gue Gen Z banget ya. Gen Z.
2: Klarifikasi lagi, guys. Oke, lanjut.
0: Terus tadi di ghosting atau nge-ghosting jawabannya?
2: Di ghosting.
0: Oh,
2: kenapa gak mau nge-ghosting?
0: Jahat ya kalau ghosting ya.
1: Kayak gak ada kerjaan yang
0: chat duluan atau nunggu di chat?
1: Chat duluan.
2: Alright. Ya,
0: sangat ini ya,
2: bener.
0: Pak. Aktif.
2: Bener. Nyerang duluan.
0: Inisiatif. Konser intimate atau festival?
1: Festival dong.
0: Konser yang kalau dulu kan kita udah kecapean tuh. Lu sekarang ini pengen manggung di mana, bro? Kayaknya, jadi afirmasi deh. Coachella.
2: Aduh, Coachella.
1: Mas Ucup,
0: Pesapora ya?
1: Pesapora ya? Boleh nih line up tahun depan?
2: Bisa.
0: Bareng sama Aldi Gallagher.
2: So silly away. Oke, lanjut.
0: Tadi
2: lagu galau.
0: Lagu galau.
2: Lagu upbeat. Galau ya?
1: Galau
2: ya. Tapi emang belum kepikiran kah untuk lagu upbeat?
1: Sebenarnya di album gue sudah ada dua lagu upbeat.
2: Mm-mm.
1: Tapi karena jiwanya gue ini dengan tampang gue.
0: tampang tersakiti ya.
2: Aduh.
1: Kalian tahu sakitnya aku gitu. Gue suka lebih suka lagu galau karena gue mengikuti taste-nya Indonesia.
2: Oh, benar.
0: Dan dengan lirik favorit tadi apa?
1: Firasat hati kecilku buang waktu hidup denganmu.
0: Itu tuh dalam ya.
2: Benar.
0: Itu kata-kata ajaib sih kali
2: itu. Iya,
1: kan biasanya wanita-wanita bilang kalau laki-laki itu enggak punya firasat kan.
0: Padahal
1: enggak, ih kamu enggak peka ah.
2: Padahal itu dia.
0: Iya. Yeah. Karena kita kan bukan AC yang ada pekanya ya.
2: PK. Aduh, ini jokesnya dia dari tadi.
1: Enggak ngomong ya. Jokesnya tuh. Sorry.
2: Jokesnya senior.
1: Ketahuan banget loh, kelahiran tahun berapa gitu ya.
0: Aduh, terus apa lagi tadi terakhir?
2: Alright,
0: album single aja deh. Ada yang ngerasa capek kayaknya ternyata. Gue kira tadi memang, waduh, keseriusan gitu ya.
2: Bener.
0: Tapi kayaknya gak apa-apa sih.
1: Seproduktif ini gue dah. Dari November sampai sekarang itu udah 3 single yang gue kelilingin, ya? Guys. Cuman ya alhamdulillah hasil positifnya ada.
0: Yes.
1: Dan thank you buat teman-teman yang sudah dengerin.
0: Oke. Okay. Dan ternyata nih tadi fun fact juga kalau Nanda itu ternyata dulunya pernah ke Bina Radio juga, guys.
2: Betul.
0: Nah, waktu zamannya Anmes ya di Jayapura, 15 besar. Gokil.
2: Gokil.
0: Itu bukti Bina Radio.
2: Yo.
0: Outputnya selalu oke, okay, bro.
2: Melahirkan bintang-bintang ya.
0: Heeh.
2: Alright.
0: Nyanyi enggak? Kasih lah gue nyanyi sedikit.
2: Dikit aja
0: rap itu lo. Rapnya lagu, monolog coba.
1: Oke.
0: Okay.

0: Kita nama senior nih.
1: Harus. Oke, siap.
2: Kalau apa senior? Oke, siap.
1: Siap, Bang.
2: Yang penting gratis. Master
0: tuh gas. Bisa. Gas. Gas. Coba, coba lu nyanyiin lagu lu tuh.
2: Enggak pakai musik ya?
0: Enggak usah,
2: kata aja.
0: Oke.
2: Okay.

0: itu yang lu rasain tuh sama sama band-band yang kayak Ornanda ya dia. Ketika lo dengerin live-nya itu akan lebih
1: bener
0: sama ya yang dibikin secara di recording bagus
1: betul
0: tapi di kalau bisa secara live itu pasti nyawanya tuh
1: yes
0: oke itu tepuk tangan sekali buat dan ini sudah bisa video klip sudah ada bro
2: video klip sudah ada
0: di mana bisa kita lihat
2: di YouTube-nya GSI Entertainment.
0: Alright. Langsung cek aja di sana dan lu bisa jadiin sound di TikTok, lu bisa jadiin sound di Instagram.
2: Hari ini sudah
0: berapa
2: sekitar juta? Juga belum sih, belum
0: 100 juta. Ribu.
2: Masih ribuan.
0: Ribuan ya?
1: Ribuan.
0: Yang pakai videonya,
2: pakai audio.
0: Sound-nya,
2: Udah ada template-nya juga.
0: Oke. Okay.
2: Banyak buat teman-teman yang mungkin berawal dari iseng, lagu ini menjadi sesuatu mudah-mudahan lebih besar lagi nanti.
1: Amin. Amin. Gokil.
0: Gak kerasa tuh kalau emang ngobrolnya enak tuh
1: iya,
0: cepet
1: bener.
0: Banget udah mau jam 9 tuh ya kan.
1: Iya benar.
2: Ke reuni.
1: Reuni ya. Alright, thank you so much buat Anda Prima.
0: Thank you banget ya.
1: Sukses selalu.
0: Gua tungguin pokoknya lu single 8 kali ke sini harus manis.
1: Aduh. Ini perlu tukeran nomor enggak? Perlu tukeran nomor.
0: Harus itu.
2: Harus. Mana tahu nanti kan gue ada intimate.
0: Iya. Okay. Yeah.
2: Gue mau.
0: Abis ini dia lagu gue diambil. Abis ini. Afirmasi aja dulu.
1: Alright. Thank you sekali lagi buat Nanda sukses untuk albumnya dan juga single-singlenya.
2: Amin.
1: Terima kasih juga buat teman berdua sudah mendengarkan kita reuni. Satu jam terakhir di MLC Music Live Chat.
0: Abis ini kamu bakal dengerin penyiar-penyiar terbaik di daerah kamu ya.
1: Ya iya, betul sekali. Jangan lupa buat selalu dengerin lagunya Nanda Prima di semua DSP.
0: Dan juga bisa request di Produ FM seluruh Indonesia.
1: Alright, kalau gitu gue Edi Tama pamit.
0: Saya Kangga.
1: Dan
2: Nanda Prima.

Iya, kembali di Prodo teman terbaik kamu, teman Prodo. Saat ini sudah pukul 19.57 menit waktu Indonesia Barat ya. Yang artinya kita sudah di penghujung acara untuk segmen Sore Ceria hari ini edisi Senin 11 Mei 2026. Saatnya aku Rosnepi pamit undur diri teman Prodo. Selanjutnya di Jaga Malam kamu akan ditemani oleh rekan Zarni.

Oke, teman Pro 2 masih di Pro 2 teman terbaik kamu, dan sekarang sudah pukul 20 lebih 2 menit waktu Indonesia Barat. Dan waktunya aku Zarni yang bakal nemenin kamu teman Pro 2 di jaga malam ya, malam hari ini. Dan kayaknya di Semempang nih masih gelap-gelapan ya, teman Pro 2 masih mati lampu ya. Semoga aja apa yang rusak di PLN kita teman Pro 2 cepat selesai dan pulih kembali, jadi biar enggak ada pemadaman bergilir lagi ya teman Pro 2. Nah, teman-teman di jaga malam kali ini nanti bakal banyak informasi-informasi yang bakal aku share ke kamu teman Pro 2. Tapi sebelumnya kita dengerin dulu lagu berikut ini ya teman-teman. Jadi tetap stay tune di Pro 2 teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Apakah Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya? Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya kalau laki-laki playboy sering dibilang buaya?

Daging ayam memiliki beberapa bagian. Masing-masing bagian ini memiliki kandungan protein dan lemak yang berbeda-beda pula. Ternyata bagian dada ayam tanpa kulit apabila dipanggang sangat bergizi, penuh mineral, protein, dan vitamin B. Menurut National Institute of Healthy, dada ayam panggang memiliki banyak manfaat kesehatan bagi sistem tubuh. Di antaranya, mendorong pertumbuhan, perkembangan, dan perbaikan jaringan yang sehat di seluruh tubuh. Mendukung metabolisme tubuh, meningkatkan kesehatan otak, membantu meningkatkan kesehatan tiroid, dan mendukung kesehatan jantung. Dada ayam panggang merupakan makanan sehat berkat kandungan lemak jenuhnya yang lebih rendah dan rangkaian mikronutrien yang luar biasa. Dada ayam tentu bisa dijadikan pilihan protein yang baik bagi Anda dan keluarga.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Oke, teman Pro 2 masih di Pro 2 teman terbaik kamu. Dan teman-teman, sekarang sudah pukul 20 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat ya, teman Pro 2. Dan kayaknya listriknya udah pada nyala nih ya, teman Pro 2 di Sepampang, teman-teman. Jadi udah terang benderang kembali ya, teman-teman. Tapi kayaknya lagi bergilir di kawasan Rana ini kayaknya ya, di pukul 20 itu. Di pukul 20 itu 20 waktu Indonesia Barat sampai dengan pukul 23 teman Pro 2 hari ini Senin 11 Mei 2026 itu pemadamannya di Jalan Dato Kayawan Muhammad Benteng sebagian, kemudian Jalan Soekarno Hatta sebagian, Jalan Hang Tuah, Jalan Pramuka dan sekitarnya. Nah, jadi buat teman-teman nih yang lagi pada mati lampu ya, teman-teman di Kota Ranai, harus hati-hati juga teman Pro 2, takutnya nyalain lilin ya, lilin ataupun apa namanya, pokoknya nyalain api lah ya. Nyalain lilin takutnya jatuh teman Pro 2. Nah, musim-musim panas juga sekarang ya, jadi kalau lagi mati lampu, kalau memang lagi nyalain lilin, jangan tinggalin rumahnya teman Pro 2. Takutnya lilinnya jatuh, dimainin kucing atau segala macamnya, bisa terjadi kebakaran ya. Jadi bahaya banget. Jadi kalau memang pakai lilin, ditungguin dulu ya. Jadi ingat jaga lilin ya. Jaga lilin di malam hari, tapi bukan lilin itu teman Pro 2. Ini lilin karena mati lampu ya. Jadi harus ditungguin teman Pro 2, jangan ditinggalin, takutnya jatuh bisa kebakar ya, bahaya banget. Jadi kalau memang mau tidur, ya ngantuk banget, karena nanti hidupnya lama sih ya, pukul 23. Jadi ya dimatiin aja lah ya lilinnya ya, pakai senter HP aja ya, boleh, biar nggak membahayakan teman Pro 2. Nah, biasanya tuh kalau aku ya teman Pro 2, kalau mati lampu kayak gini nih, biasanya aku tuh suka ngadem di Pantai Piwang teman Pro 2. Jadi biar nggak kepanasan di rumah ya, apalagi musim panas seperti sekarang ini, panas banget ya. Jadi enaknya tuh ngadem di Pantai Piwang, angin sepoi-sepoi, kita tinggal bawain tikar aja, terus jangan lupa juga cemilannya ya. Cemilannya, minumannya jangan sampai ketinggalan, dan ingat habis makan semuanya sampah dibuang pada tempatnya. Nah, jangan berserakan di Pantai Piwang teman Pro 2, karena kita harus menjaga lingkungan, apalagi pantai kita yang indah ya teman Pro 2. Jadi bagusnya memang kamu harus dibuang sampahnya, jangan sampai ditinggal di sana. Nah, teman Pro 2, kembali ada satu informasi ya. Kalau tadi informasinya seputar pemadaman bergilir, nah sekarang ada informasi seputar film nih teman Pro 2. Ada film Ghost in the Shell ini tembus 3 juta penonton dalam 25 hari penayangan teman Pro 2. Wow ya. Nah, film Ghost in the Shell ini kembali mencatat pencapaian besar di bioskop Indonesia dalam 25 hari penayangan, dan film tersebut berhasil menembus angka 3 juta penonton teman Pro 2. Dan kabar tersebut diumumkan langsung oleh sutradara Joko Anwar melalui media sosial, dan ia juga mengungkapkan rasa terima kasih kepada penonton yang terus memberikan dukungan untuk film tersebut. Nah, pencapaian ini melanjutkan tren positif film teman Pro 2 sejak awal penayangan ya. Dan sebelumnya Ghost in the Shell ini juga sukses menembus 2 juta penonton dalam waktu 13 hari. Nah, film horor ya, komedi itu tayang perdana di bioskop pada 16 April 2026. Dan film ini disutradarai oleh atau ditulis dan ditulis oleh Joko Anwar serta diproduksi atau diproduseri teman Pro 2 ya, di Tia Hasibuan. Nah, selain sukses di dalam negeri, teman Pro 2, Ghost in the Shell ini juga dijadwalkan tayang di 86 negara. Nah, teman-teman, itu tadi satu informasi buat kamu, teman Pro 2, seputar film ya, Ghost in the Shell, dan informasi ini aku akses dari rri.go.id.

Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.

0: beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Bukan cuma soal skor atau pertandingan, RRI akan hadirkan POV unik, fakta tersembunyi, hingga sisi lain para bintang dunia. Ikuti juga serunya Ngerti Bola, teman Pro 2 bisa langsung gabung di live-nya setiap hari. Yuk warnai harimu dengan semarak Piala Dunia 2026 bersama RRI. Dengarkan di Pro 2 Ranai, FM 105,9, RRI Digital, dan platform lainnya.
1: RRI Bersuara.
0: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Oke, teman Pro 2 masih di Pro 2 teman terbaik kamu, dan sekarang sudah pukul 21 lebih 3 menit waktu Indonesia Barat, teman Pro 2. Dan kita masuk di cerita penutup hari ini. Nah, buat teman-teman yang pingin request di malam hari ini ya, di cerita penutup hari, kamu bisa langsung aja request di WhatsApp kita, teman-teman, di Pro 2 RRI Ranai di nomor 0812-8313-4054. Tahu kamu juga bisa request di RRI Digital ya, teman-teman. Jadi yang pengen curhat-curhatan di malam hari ini ya, punya cerita yang seru, cerita unik, cerita menarik seputar apapun aja deh ya, boleh banget kita sharing-sharing di malam hari ini, teman Pro 2. Nah, teman-teman, sambil menunggu ada yang bergabung, kembali aku putarkan satu lagu berikut ini, teman Pro 2, dari Nyait Kitab, Sedia Aku Sebelum Hujan. Ya, tetap stay tune di Pro 2, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, Ball Man vs Machine, dan masih

0: Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya. Rugi.

0: Oke, teman-teman Pro 2 masih di Pro 2 teman terbaik kamu, dan sekarang sudah pukul 21 lebih 17 menit waktu Indonesia Barat, teman Pro 2. Nah, teman-teman, ada Baby Monster ya, ini siap sapa fans di Indonesia lewat konser KOM di Jakarta, teman Pro 2. Nah, girl group Baby Monster ya dipastikan akan kembali menyapa penggemarnya di Indonesia lewat konser dalam rangkaian tur dunia KOM. Jakarta menjadi salah satu kota yang masuk dalam daftar tur Asia dan Oseania tersebut, teman Pro 2. Nah, berdasarkan poster resmi yang dirilis ya, konser Baby Monster di Indonesia ini akan digelar pada 17 Oktober 2026 mendatang di Istora Senayan, teman Pro 2. Dan pengumuman tersebut langsung disambut antusias para penggemar di Indonesia. Nah, tur dunia KOM ini akan dibuka di Seoul, Korea Selatan pada 26 hingga 28 Juni 2026. Dan setelah itu grup asuhan Young Entertainment ini akan melanjutkan konser ke sejumlah kota di Jepang, teman-teman. Dan selain Jakarta ya, Baby Monster juga dijadwalkan tampil di Manila, kemudian Makau, Bangkok, Kuala Lumpur, Taipei, Singapura. Kemudian rangkaian tur juga akan ke Auckland, Melbourne, Sydney, hingga ke Hong Kong ya, teman Pro 2. Dan poster tur juga mengungkap rencana menambahkan kota di kawasan Eropa, yaitu Amerika Utara, kemudian Amerika Selatan. Namun keterangan lebih lanjut terkait kota yang akan dikunjungi masih belum diumumkan, teman Pro 2. Nah, teman-teman, itu tadi satu informasi buat kamu ya, teman-teman, darinya Baby Monster yang bakal sapa fan Indonesianya lewat konser KOM di Jakarta, teman Pro 2. Dan informasi ini aku akses dari rri.go.id.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Ya aku kan sibuk, mana sempat beres-beres. Ntar lah.
1: Ini nih botol bekas air mineral mau dibuang.
0: Ya iyalah.
1: Sayang tahu, ini bisa dipakai buat tempat nanam tanaman. Nih, buat hiasan juga bisa.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

sering makan tidak habis atau membuang sisa makanan begitu saja? Tahukah Anda, menurut Kepala Perwakilan Badan Pangan Perserikatan Bangsa-Bangsa, sampah makanan di Indonesia mencapai 13 juta ton setiap tahun. Sampah ini paling banyak berasal dari catering dan restoran akibat penyediaan makanan yang berlebihan. Jika dikelola dengan baik, 13 juta ton sampah makanan setara dengan makanan yang bisa dinikmati oleh lebih dari 28 juta orang. Data dari Badan Pusat Statistik pada tahun 2017 menunjukkan bahwa sampah makanan yang terbuang setara dengan 27 triliun rupiah.

Tahukah Anda gangguan pendengaran akibat bising? Gangguan pendengaran akibat bising adalah gangguan pendengaran yang disebabkan akibat terpajan bising yang cukup keras dalam jangka waktu yang cukup lama. Biasanya diakibatkan oleh bising lingkungan kerja. Bising yang intensitasnya 85 desibel atau lebih dapat merusak organ pendengaran. Sumber bising yang ada di sekitar kita antara lain mesin pembangkit listrik, suara bising dari mesin pesawat udara, dan wahana bermain. Cara menangani bising dengan meredam suara bising dengan cara menggunakan alat pelindung telinga yang biasa disebut earplug. Mari menjaga pendengaran dengan baik.

Oke, teman Pro 2 masih di Pro 2 teman terbaik kamu, dan sekarang sudah pukul 21 lebih 58 menit waktu Indonesia Barat, teman Pro 2. Dan kita masih di cerita penutup hari ini ya, teman-teman, sampai pukul 22 lebih 50 nanti, teman Pro 2. Jadi buat kamu yang ingin bergabung di malam hari ini, boleh banget teman Pro 2. Bisa langsung aja di WhatsApp kita Pro 2 RRI Ranai di nomor 0812-8313-4054. Nah, buat teman-teman mungkin punya cerita-cerita punya cerita-cerita menarik di malam hari ini ya, teman Pro 2, boleh banget ya kita sharing di sini ya, teman-teman. Nah, teman Pro 2, sambil menunggu ada yang bergabung nih, teman-teman ya, kembali aku putarkan lagu berikut ini nemenin kamu di malam hari ini. Tetap stay tune teman Pro 2 di Pro 2 teman terbaik kamu.

0: Ya udah, ciao.
1: Mak, ternyata betul lah. Dia ini playing victim.
2: Siapa?
1: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
2: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
1: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
3: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
2: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
1: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
2: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
1: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
2: Heh, Dalalan, cepat, sini bantu aku angkat lemari nih.
1: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Oke teman Pro 2, masih di Pro 2 teman terbaik kamu, dan masih di cerita penutup hari ya teman Pro 2. Dan sekarang sudah pukul 22 lebih 11 menit waktu Indonesia Barat teman-teman. Jadi yang pengen bergabung di malam hari ini masih bisa banget teman Pro 2 ya. Oke teman-teman, ada informasi nih masih seputar konser-konser nih. Kayaknya banyak banget konser di tahun ini ya teman Pro 2. Nah, ada The Weeknd. Ini gelar konser 2 hari di Jakarta di bulan September mendatang teman Pro 2. Nah, penyanyi The Weeknd akan segera menggelar konsernya bertajuk After Hour Till Dawn ya. Tur tersebut direncanakan akan digelar di 7 kota di Asia. Nah, berdasarkan poster resminya, yaitu Jakarta menjadi kota kedua yang akan disinggahi penyanyi bernama Abel Tesfaye ini teman Pro 2. Kemudian di tur ini setelah Tokyo ya, jadi Tokyo dulu baru Jakarta. Nah, konser di Jakarta akan digelar selama 2 hari, yakni pada tanggal 26 dan 27 September 2026. Dan Jakarta International Stadium ini dipilih menjadi lokasi konser teman Pro 2. Dan sebelumnya Gubernur Jakarta juga Purnomo Agung ikut memperkuat rumor kedatangan The Weeknd ini. Nah, Pramono mengatakan teman-teman, Jakarta akan kedatangan beberapa musisi internasional sepanjang tahun ini, dan ia juga memang menyambut nama The Weeknd ini dalam daftar konser internasional besar tahun 2026. Dan konser kali ini teman Pro 2 menjadi konser tunggal perdana The Weeknd di Indonesia, dan ia sebelumnya pernah tampil di Indonesia namun sebagai penampil utama di Jakarta Warehouse Project X ya di Bali teman Pro 2. Nah, setelah Tokyo dan Jakarta, tur ini ya The Weeknd ini akan singgah di Singapura pada 2 sampai 3 Oktober dan Seoul pada 7 sampai 8 Oktober dan dilanjutkan di Bangkok yaitu pada tanggal 11 Oktober. Kemudian ada Hong Kong pada 30 sampai 31 Oktober dan ditutup di Kuala Lumpur pada 4 November 2026. Nah, buat teman-teman yang pengen nonton, boleh banget ya teman Pro 2. Kayaknya memang iya sih tahun ini banyak banget ya teman Pro 2 konser-konser. Ada Westlife ya, ada ini juga. Westlife dia ini tahun ini apa tahun besok ya, lupa deh. Kalau tadi ada juga Baby Monster ya, juga konser di Indonesia. Dan kayaknya berturut-turut nih teman Pro 2 ya. Tinggal siapin budgetnya aja, mau beli tiketnya teman-teman ya. Oke teman Pro 2, buat kamu yang pengen lebih lengkap informasinya yang aku share tadi, kamu bisa langsung aja akses di rri.co.id teman Pro 2, karena informasi ini juga aku aksesnya di situ ya. Jadi buat teman-teman yang pengen cari tahu informasi apapun itu teman Pro 2 seputar berita ya, internasional, nasional, daerah, dan olahraga, gaya hidup, ekonomi, hukum, dan lain sebagainya, gampang ya teman-teman, kamu tinggal akses aja di rri.co.id. Nah, di sana lengkap banget teman Pro 2, kamu nggak bakal bingung ya. Lengkap banget dan juga bisa streaming teman Pro 2. Jadi kamu yang pengen dengar radio RRI se-Indonesia, nah bisa di menunya streaming. Nah, di situ kamu juga bisa dengerin mungkin RRI lain ya, atau yang lagi merantau di luar kota, di kota lain ya selain di Ranai. Mungkin anak Ranai ini lagi merantau, nah kangen dengan kampung halamannya, mau titip salam, titip lagu di sini, boleh banget, tinggal di searching aja di rri.co.id dan pilih menunya streaming, tinggal ketik aja Ranai, nanti bakal muncul tuh teman Pro 2, Pro 1, dan Pro 2. Jadi tinggal di play aja, kamu tinggal dengerin, mau dengerin yang mana ya. Dan semudah itu ya teman-teman. Jadi sekarang ini memang radio itu sudah ada di genggaman kita teman Pro 2.
Dan kamu juga pengen cari tahu informasi seputar daerah kamu, mungkin ya bisa banget. Ada juga di situ, tinggal cari aja ya teman-teman di daerah mana, RRI mana, nanti bakal muncul dengan sendirinya. Oke teman-teman, sekarang sudah pukul 22 lebih 16 menit waktu Indonesia Barat, dan kembali aku temenin kamu dengan lagu berikut. Teman Pro 2, tetap stay tune di Pro 2, teman terbaik kamu.

Bosan dengan rutinitas harian yang itu-itu aja? Mau cari informasi sekaligus hiburan yang santai? Kami punya solusinya. Bisai, Bincang Santai podcastnya RRI Ranai. Acara podcast yang membawa kamu dalam diskusi santai dan menyenangkan dengan tema menarik di setiap episodenya. Saksikan Bisai hanya di channel YouTube RRI Ranai dan RRI Digital.

Pro 2. Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Eit, tunggu dulu, dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Bukan cuma soal skor atau pertandingan, RRI akan hadirkan POV unik, fakta tersembunyi, hingga sisi lain para bintang dunia. Ikuti juga serunya Ngerti Bola, teman Pro 2 bisa langsung gabung di live-nya setiap hari. Yuk warnai harimu dengan semarak Piala Dunia 2026 bersama RRI. Dengarkan di Pro 2 Ranai, FM 105,9, RRI Digital, dan platform lainnya. RRI Bersuara. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Oke, teman Pro 2 masih di Pro 2 teman terbaik kamu. Dan teman-teman, sekarang sudah pukul 22 lebih 36 menit waktu Indonesia Barat ya, teman Pro 2. Nah, teman Pro 2 Jakarta jadi satu-satunya stadium show tour konser Westlife di Asia Tenggara, teman Pro 2. Nah, grup pop legendaris ya asal Irlandia ini, Westlife, teman Pro 2 akan kembali ke Indonesia dalam rangkaian tur dunia bertajuk Westlife 25 The Anniversary World Tour, teman Pro 2. Dan konser ini dijadwalkan berlangsung pada Sabtu 23 Januari 2027 di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta. Nah, menariknya teman-teman, Jakarta dikonfirmasikan menjadi satu-satunya lokasi stadium show ya, pertunjukan stadion di kawasan Asia Tenggara untuk tur kali ini. Dan hal ini menjadikannya konser terbesar Westlife di wilayah tersebut. Nah, menegaskan posisi Indonesia sebagai salah satu basis penggemar yang besar, teman Pro 2. Nah, menurut pihak promotor ya, Son Rhythm dan Volagofro, teman Pro 2, memilih Stadion Utama Gelora Bung Karno ini merupakan permintaan langsung dari para personil Westlife. Nah, para member Westlife ini sangat terkesan dengan kemegahan GBK saat mereka melakukan sound check di stadion itu pada tahun 2023 lalu ya. Nah, masih terkesan nih nomor 2 ya sampai sekarang. Dan kemudian sesuai dengan pengumuman resmi di akun media sosial mereka, Westlife akan tampil pada format 3 orang. Ya, ini ada Sain Villan, Nicky Bryan, kemudian Kian Igan, teman Pro 2, dan sementara itu Mark dipastikan absen ya dari tour karena masih fokus pada masa pemulihan kesehatannya. Nah, kita doain aja supaya cepat sembuh ya teman Pro 2. Dan meskipun tanpa Mark, teman Pro 2 grup ini berjanji akan memberikan pertunjukan terbaik dengan skala produksi yang jauh lebih besar dibanding tour-tour sebelumnya. Dan penjualan tiket dibuka melalui dua tahap ya teman-teman. Di antaranya ada promotor free sale teman Pro 2 pada 21 Mei hingga 22 Mei mendatang ya, gak lama lagi nih. Dan general sale ini mulai 23 Mei, dan informasi lengkapnya dapat diakses melalui situs resmi Westlife Stadium Show JKT.com. Nah, yang pengen beli tiketnya, pengen cari-cari tahu seputar tiketnya ya, langsung aja diakses ya teman Pro 2 di Westlife Stadium Show JKT. JKT-nya huruf besar semua, Westlife-nya W-nya huruf besar, kemudian stadium S-nya besar, show-nya besar, dan JKT-nya besar semua, dan .com. Nah, teman-teman, informasi ini aku akses dari rri.co.id. Dan kita masih di cerita penutup hari ini, teman Pro 2. Aku masih nungguin nih buat teman-teman yang pengen bergabung di malam hari ini. Masih bisa banget ya, teman-teman. Jadi, langsung aja yang pengen bergabung. Kalau malu, ya ngapain malu sih ya. Bawa santai aja sih, teman Pro 2 ya. Tapi nggak bisa juga kalau memang malu ya, ya udah deh chat aja kalau gitu ya. Kalau malu nggak bisa ngobrol langsung, ya udah di chat aja ya teman Pro 2. Oke teman-teman, kembali aku putarkan lagu berikut ini teman Pro 2, dan tetap stay tune di Pro 2 teman terbaik kamu.

Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah,

0: Oke, teman Pro 2 masih di Pro 2 teman terbaik kamu, dan sekarang sudah pukul 22 lebih 51 menit waktu Indonesia Barat, teman Pro 2. Dan waktunya aku jazz musik ya. Segmen jazz musik teman Pro 2, lagu-lagu pilihan penghantar istirahat kamu di malam hari ini, teman Pro 2. Selamat istirahat ya. Jangan terlalu banyak begadang teman Pro 2. Selamat istirahat karena besok masih melanjutkan hari dengan kerja-kerjanya, kerjaan-kerjaannya ya teman Pro 2. Jadi harus tetap semangat dan istirahat juga harus full ya teman Pro 2, agar energinya buat besok itu lebih mantap lagi lah pokoknya ya. Oke teman-teman, jazz musik pengantar istirahat kamu, tetap stay tune di Pro 2 teman terbaik kamu.
1: Dik, gimana kerjaanmu sekarang?
2: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
1: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
2: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
1: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
2: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
3: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
2: Oh iya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan lain-lain.

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Sama Pro 2. Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Eit, tunggu dulu, dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Bukan cuma soal skor atau pertandingan, RRI akan hadirkan POV unik, fakta tersembunyi, hingga sisi lain para bintang dunia. Ikuti juga serunya Ngerti Bola, teman Pro 2 bisa langsung gabung di live-nya setiap hari. Yuk warnai harimu dengan semarak Piala Dunia 2026 bersama RRI. Dengarkan di Pro 2 Ranai, FM 105,9, RRI Digital, dan platform lainnya. RRI Bersuara. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

pepatah, asam di gunung, garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang, ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan, Kalimantan Utara.

Penggunaan gas air mata ternyata sudah dimulai sejak bentrokan pertama antara Prancis dan Jerman di Perang Dunia Pertama. Perlahan, negara lain termasuk Indonesia pun menggunakannya. Hal ini karena gas air mata dianggap sangat efektif untuk menghalau massa. Dalam waktu cukup singkat, gas ini bekerja dengan mengiritasi selaput lendir di hidung, mata, mulut, dan paru-paru. Sehingga jika tidak menutup area mulut, mata, dan hidung dengan kain, gas akan menyebabkan sakit pada mata, bersin, batuk, sulit bernafas, bahkan mengalami kebutaan sementara. Berada di tempat yang ketinggian adalah salah satu cara mengatasinya, karena kandungan gas air mata lebih berat dari udara. Lalu dengan mencuci bersih pakaian agar gas tidak mengendap dan mengakibatkan masalah kesehatan serius.

0: Assalamualaikum Pak RT.
1: Waalaikumsalam. Pak Aga, silakan masuk Pak Aga.
0: Begini Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah Pak RT.
1: Rencananya berapa lama Pak Aga mudiknya?
0: 2 minggu aja sih. Punten Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling Pak RT, jadi saya titip rumah ya Pak RT.
1: Tenang aja Pak Aga dan keluarga, silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-bahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
0: Saya jadi tenang Pak RT. Terima kasih banyak Pak RT.
1: Iya, sama-sama Pak Aga.
0: Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak RT ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: CCTV terbaik adalah tetanggamu.

0: Aduh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah? Udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi.

mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Oke, teman Pro 2 masih di Pro 2 teman terbaik kamu, dan sekarang sudah pukul 23 lebih 55 menit waktu Indonesia Barat, teman Pro 2. Dan waktunya aku Zarni pamit undur diri di segmen kali ini di Jaga Malam, dan kita bakal ketemu lagi di lain kesempatan tentunya, teman Pro 2. Ya, tetap jaga kesehatan, tetap semangat, selamat beristirahat untuk semuanya. Oke, aku Zarni pamit undur diri. See you and bye-bye.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita. Presiden Prabowo Subianto berkomitmen meningkatkan akses telekomunikasi di Miangas, Sulawesi Utara sebagai upaya memperkuat kedaulatan di perbatasan. Berikut laporan Sugandi Avandi.
1: Ada Starlink dan handphone untuk semua kakak.
2: Terima kasih untuk Bapak Presiden yang telah memberikan bantuan buat kami, untuk anak-anak dan cucu-cucu kami. Terima kasih.
3: Presiden Prabowo Subianto memberikan bantuan 250 unit handphone dan 250 unit jaringan internet canggih Starlink pada masing-masing kepala keluarga di Miangas, Sulawesi Utara. Presiden Prabowo menegaskan pentingnya penguatan akses komunikasi dan internet bagi masyarakat di wilayah terluar. Konektivitas telah menjadi kebutuhan dasar masyarakat modern sekaligus bagian penting dari pertahanan dan kedaulatan negara. Oleh karena itu, wilayah terluar Indonesia harus menjadi prioritas pembangunan agar masyarakat tidak terisolasi dan memiliki akses komunikasi yang memadai. Presiden Prabowo telah memerintahkan Menteri Komunikasi dan Digital, Mutia Hafiz, untuk menjaga akses telekomunikasi di Miangas. Penegasan itu disampaikan Presiden Prabowo dalam kunjungannya ke Miangas.
1: Kemudian ada memperkuat jaringan supaya handphone bisa beroperasi di sini. Ada Menteri Ibu Mutia sini. Ibu Mutia adalah Menteri Komdigi, Komunikasi dan Digitalisasi. Dan beliau akan memberi handphone ya untuk ada Starlink dan handphone untuk semua kakak.
3: Sementara itu, salah satu warga Miangas, Kristina Tulung, mengatakan jaringan telekomunikasi di Miangas semakin baik. Kristina menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto atas bantuan handphone dan Starlink.
2: Saya senang sekali, karena apa? Untuk anak-anak saya, lewat pembelajaran mereka, untuk anak-anak sekolah. Merasa berterima kasih atas bantuan ini, karena jaringan lagi tidak seperti yang dulu-dulu yang masih begitu-begitu. Yang tapi sekarang kami bersyukur karena jaringan malah agak baik karena sudah dapat Starlink. Terima kasih. Nah, kami dikunjungi oleh Bapak Presiden. Terlebih mendapat banyak bantuan dari Bapak Presiden.
3: Miangas merupakan salah satu pulau terluar Indonesia yang terletak di ujung utara berbatasan langsung dengan negara Filipina. Miangas memiliki status unik karena dalam satu kecamatan hanya terdapat satu desa, sehingga disebut sebagai Kecamatan Khusus Miangas yang berada di Kabupaten Talaut, Sulawesi Utara. Pulau Miangas memiliki jumlah penduduk sebanyak 823 jiwa dari 232 kepala keluarga. Adapun luas dari Pulau Miangas sekitar 3,5 km. Demikian dari Miangas, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Tusmudara untuk Indonesia.
0: Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meminta para santri siap menghadapi berbagai tantangan global, mulai dari konflik geopolitik, perang dagang, disrupsi teknologi, hingga perubahan iklim.
4: Santri diminta mampu beradaptasi menghadapi tantangan global yang semakin kompleks. Hal itu disampaikan Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka saat menghadiri puncak peringatan Haul ke-55 Kiai Haji Abdul Wahab Kasbullah di Jombang, Jawa Timur, Minggu 10 Mei 2026. Dalam sambutannya, Gibran mengatakan Indonesia membutuhkan generasi muda termasuk para santri yang berakhlak mulia, cinta tanah air, berani berinovasi, dan mampu mengikuti perkembangan zaman. Menurutnya, kesiapan itu penting karena dunia saat ini tengah menghadapi berbagai perubahan, mulai dari konflik geopolitik, perang dagang, perang tarif, disrupsi teknologi, hingga perubahan iklim.
5: Indonesia butuh anak-anak muda, butuh santri yang berakhlak mulia, cinta tanah air, berani berinovasi, dan juga mampu beradaptasi. Karena Bapak Ibu tahu sendiri sekarang ada konflik geopolitik, perang dagang, perang tarif, dan juga disrupsi teknologi, perubahan iklim. Ini santri-santri harus mampu beradaptasi.
4: Gibran menilai santri merupakan aset penting bangsa. Karena itu, generasi muda pesantren perlu terus membuka diri terhadap perubahan tanpa meninggalkan nilai keagamaan, akhlak, dan semangat kebangsaan. Dalam kesempatan yang sama, Ketua Majelis Pengasuh Pondok Pesantren Bahrul Ulum atau PPBU, Hasib Wahab Kasbullah, berharap para santri muda dapat meneruskan perjuangan Kiai Haji Abdul Wahab Kasbullah. Ia mengatakan, hal tersebut menjadi momentum untuk mengambil keberkahan sekaligus meneladani perjuangan Mbah Wahab.
6: Kita mencari tabarruk ya pada almarhum, juga kita ingin anak-anak muda ini biar meneruskan ya, santri-santri ini ya, ini harus meneruskan perjuangan Mbah Wahab.
4: Hasib menjelaskan, Kiai Haji Abdul Wahab Kasbullah merupakan pahlawan nasional sekaligus pendiri Nahdlatul Ulama yang dikenal sebagai pelopor dakwah. Menurutnya, Mbah Wahab menempatkan pesantren bukan hanya sebagai pusat pendidikan, tetapi juga pusat peradaban, pemberdayaan masyarakat, dan penguatan kebangsaan. Ia menambahkan, santri masa kini tidak hanya dituntut menguasai ilmu agama, santri juga perlu memiliki kemampuan sosial, ekonomi, serta jiwa kewirausahaan agar dapat menjawab tantangan zaman dan memberi manfaat lebih luas bagi masyarakat. Dari Jakarta, Rizka Fadila, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada malam hari ini atau dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari pendengar Pro 3 di manapun Anda berada. Kembali tim dini hari Pro 3 RRI menemani Anda di kesempatan hari ini, hari Selasa tanggal 12 Mei 2026. Saya Fajar Nugroho, ada Bung Irfan, ada Bung Sabil dan juga tim redaksi yang bertugas akan menghadirkan berbagai informasi untuk Anda. Di antara kami rangkum dalam Warta Berita setiap jamnya, dan tentu saja ada dialog-dialog pilihan. Mungkin ada beberapa dialog yang sudah kami hadirkan secara langsung pada pagi, siang, sore dan malam tadi yang terlewatkan oleh Anda. Kami pilihkan untuk Anda untuk kami hadirkan kembali pada dini hari ini. Bersama tim dini hari Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Baik, pendengar, kita akan masuki segmen pertama dalam perjumpaan tim dini hari Pro 3 RRI. Kami buka kopi Pro 3 untuk Anda. Topiknya akan disampaikan oleh Bung Sabil. Bung Sabil, selamat dini hari, Bung.
1: Selamat dini hari, Bung Fajar.
0: Kita angkat topik apa nih malam hari ini?
1: Malam hari ini kita angkat topik terkait dengan sindikat joki seleksi nasional berdasarkan tes atau SNBT, ujian tulis berbasis komputer atau UTBK. Ini UTBK untuk masuk universitas ya, universitas negeri.
0: Dari SMA atau tingkat SMA sederajat menuju ke perguruan tinggi menggunakan komputer.
1: Betul.
0: Jadi ada sindikatnya.
1: Ada, dan ini ternyata sudah berlangsung lama, Fajar. Dan yang terbaru ini terungkapnya dari sindikat ini dari 2017. Ini diungkap oleh Polrestabes Surabaya ya. Dan sudah ada sedikitnya 14 tersangka, dan memang modusnya beragam gitu ya. Dan bahkan tarif untuk menyewa joki ini tidak main-main, sampai mencapai 700 juta. Karena untuk jurusan favorit dan ya seperti kedokteran.
0: Jurusan favorit dan universitas favorit juga mungkin ya. Jadi 700 juta sekedar masuk. Saya bingung nih. Misalkan nih Bung Sabil bayar 700 juta masuk kedokteran UI misalkan. Lolos nih, masuknya bisa. Tapi kan otak, kapasitas otaknya kan gak nyampe nih, karena dijokiin nih masuknya. Masuknya bisa, keluarnya gak bisa nanti. Kan menyusahkan juga ya. Menyusahkan si calon mahasiswa itu juga. Kan gitu ya, harusnya. Tapi ada loh orang tua ternyata yang rela merogoh kocek ratusan juta untuk anaknya bisa masuk ke jurusan favorit dan universitas favorit, ternyata begitu ya.
1: Iya, dan ini mungkin untuk jangka panjang ya. Maksudnya tidak hanya sekedar untuk berkuliah, tapi juga setelahnya lulus mungkin sudah ada rencana-rencana lain yang kita tidak tahu.
0: Masuk dan, rencana misalnya apa nih rencananya?
1: Iya, misalnya bisa menjalin relasi dengan rekan orang tuanya sehingga anaknya nanti bisa ikut karena sudah punya label lulusan kedokteran kampus favorit, seperti itu misalnya ya.
0: Misalnya gitu ya.
1: Dan ini motif-motifnya, Fajar dan pendengar, ini karena persaingan ketat pada jurusan favorit. Jadi mereka karena gak pede kalau ujian sendiri gitu ya, sehingga menyewa joki. Kemudian juga motif ekonomi bagi para joki sendiri, karena lumayan tadi ya, sampai 700 juta. Dan mereka tidak sendirian ketika operasi ini dilakukan. Ini banyak timnya nih, dan juga banyak modus yang dilakukan. Ada juga yang sampai menerapkan operandi tertentu. Pertama, modus datang terlambat. Ini sengaja supaya panitia tidak terlalu ketat mengawasi. Ketika datang buru-buru, waktunya udah mau mulai, biasanya kan ya ada kelalaian di situ. Diharapkan begitu oleh si pelakunya.
0: Okay. Nah, kebetulan juga kemarin saya nonton di salah satu media sosial di Instagram milik Kapolrestabes Surabaya, wawancara sama salah seorang joki. Ternyata jokinya tuh pinternya banget. Bagi ia tuh satu orang ya yang diwawancara itu, soal-soalnya mudah. Harusnya dengan kapasitas otak yang begitu luar biasa, kepintaran yang luar biasa secara akademik ya, ia bisa lebih dari sekedar hanya ngejoki gitu ya.
1: Iya, harusnya dia juga berjuang untuk dirinya sendiri, bisa ambil pasca sarjananya gitu.
0: Ya itu dia.
1: Bisa masuk jurusan apapun harusnya sepintar itu ya.
0: Nanti kami hadirkan ya. Terima kasih Bung Sabil ya. Kami hadirkan cuplikan wawancara singkat ya Kapolrestabes Surabaya bersama salah seorang joki nih. Tapi sebelumnya nanti kami hadirkan juga line telepon dan juga line WhatsApp Pro 3 RRI untuk Anda bisa memberikan komentar dan tanggapan Anda di Kopi Pro 3 ya, di line telepon maupun line WhatsApp Pro 3 RR. Kami akan segera kembali sesaat lagi.

0: 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Kamu dapat bocoran soal atau gimana?
2: Gak pernah dapat bocoran soal. Sebenarnya relatif gampang sih.
3: Saya emang expertnya gimana?
1: Gimana caranya? Kamu 6 kali injoki lulus ya? Yeah. Soal-soal itu menurutmu itu gampang atau sulit apa sulit sekali?
2: Sebenarnya relatif gampang sih.
1: Even itu fakultas kedokteran?
2: Iya. Yeah.
1: Dan kamu gak pernah berkecimpung di fakultas kedokteran gitu ya? Nah itu lah, bagaimana caranya?
2: Saya sih cari materinya di buku-buku sih, Pak. Yang dikhususkan buat persiapan.
1: Untuk menguasai satu bahan, untuk ujian itu berapa lama?
2: Untuk ngejar semua materi 3 tahun SMA itu cuma 2-3 bulan aja.
1: Oh juga. Sekolah? Dulu di mana?
2: Saya SD di...
1: Juara
2: mungkin? Saya peringkat di luar paralel.
1: Jadi joki itu kamu kerjakan semua itu?
2: Iya.
1: Kalau soal-soal matematika sulit?
2: Saya emang expertnya di mana?
1: Oke, kalau bahasa Inggris
2: juga? Sudah terbiasa.
1: Bahasa Inggris juga pernah bisa ngomong, belum tentu bisa kerjakan soal kan?
2: Iya.
1: Nah, kamu nggak bisa?
2: Cara struktur kebahasaannya juga mirip sebenarnya dengan TPA.
1: Selain TPA?
2: Kalau TPA sebenarnya kan turun dari mana atau
1: langsung. Tapi kan durasi waktunya kan terbatas kan? Nah, kamu caranya bagaimana?
2: Tinggal membayangkan aja sih, Pak. Emang cepet aja. Pasti disediakan waktu yang cukup, Pak.
1: Cukup itu bagi yang bisa, yang nggak bisa. Kalau satu soal aja muter-muter. Kamu pernah nggak milih pakai anjing? Aduh, kamu gak mengalami masa-masa itu. Indah. Saya itu soal susah A, B, C. Itu nunggu tokek bunyi tok. Kamu pertama ketemunya gimana?
2: Saya dikenalin sih, Pak. Dari yang
1: kamu dapat berapa sih?
2: Tergantung kesulitan. Ada universitas kan yang dirasa namanya lebih bagus, biasanya dibayar lebih mahal. Range-nya itu 20-30 juta. Kalau yang SMBT ini baru ditawar begini.
4: Tentu salah satu yang ingin kami tanyakan adalah sebenarnya bagaimana evaluasi kementerian terhadap sistem keamanan administrasi UTBK yang ternyata masih bisa atau masih terbuka celah untuk tindakan kecurangan. Dan seperti apakah evaluasi dilakukan selama ini? Dan dengan kasus ini, bagaimana langkah konkret yang dilakukan pihak kementerian untuk menutup celah-celah kemungkinan terjadinya kecurangan di masa mendatang? Dan kami telah tersambung bersama dengan anggota Dewan Pendidikan Tinggi Kemendikti Saintek, Ami Al-Humami.
5: Wawancara Pro 3.
4: Pak Ami, selamat pagi.
6: Selamat pagi, Mas Rudi.
4: Iya, ikut prihatin Pak ya dengan terkuaknya kasus atau terbongkarnya kasus oleh pihak kepolisian atas kecurangan di SMBT UTBK 2026 ini. Dan bagaimana Dewan Pendidikan Tinggi melihat terkuaknya ataupun terbongkarnya kasus sindikat joki di Surabaya ini, Pak?
6: Ya, pertama itu amat sangat patut disayangkan dan sungguh-sungguh sangat mengecewakan. Karena justru melibatkan orang-orang pintar ya, dan sebagian disebut ya, ada yang dokter juga ya.
4: Yeah.
6: Jadi betul-betul perilaku yang sangat layak, sangat tidak bisa dicontoh, dan itu sudah masuk pada wilayah pidana jadinya. Jadi kita berterima kasih kepada kepolisian yang sudah membongkar sindikat itu, yang kemudian langkah lanjutannya bisa ditempuh, dan itu bagian dari upaya kita untuk menjaga akuntabilitas proses penerimaan mahasiswa yang mau melanjutkan ke perguruan tinggi. Dan kita tahu bahwa pemerintah dalam hal ini adalah Kementerian Pendidikan Tinggi Saintek, itu menjaga betul bahwa kualitas yang mereka ikut seleksi dengan sangat ketat itu adalah yang terpilih berdasarkan pada kecakapan akademik dan kemampuan serta kompetensi yang betul-betul sesuai dengan apa yang seharusnya untuk masuk di satu prodi di suatu perguruan tinggi.
4: Yeah.
6: Jadi kalau melalui jalur joki begitu tidak menggambarkan apa-apa dan betul-betul melanggar undang-undang, baik undang-undang pidana KUHP maupun undang-undang pendidikan tinggi yang itu betul-betul harus diproses secara verbal gitu.
4: Ya, langkah berikutnya Pak, karena narasumber kami tadi mengatakan bukan tidak mungkin ada pun juga potensi yang sama di lain atau di kampus-kampus lain ini Pak.
6: Oh iya, itu kan sangat mungkin. Jadi kita juga mempercayakan kepada kepolisian untuk mengembangkan penyelidikan ya, dan potensi untuk bisa terjadi di wilayah yang lain itu amat sangat mungkin gitu. Dan karena itu maka kita percaya karena kepolisian tentu akan apa jaringan secara nasionalnya akan bekerja dengan baik itu.
4: Ya.
6: Dan langkah pertama yang ditemukan di Jawa Timur itu adalah bagian dari upaya untuk penegakan hukum dan menegakkan prinsip-prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan penyelenggaraan pendidikan tinggi itu, yang dimulai dengan proses rekrutmen seleksi awal itu.
4: Sejauh ini bagaimana evaluasi pihak kementerian terhadap sistem keamanan administrasi UTBK yang ternyata masih bisa ada celah untuk tindakan kecurangan ini, Pak?
6: Iya, kalau dari sistem itu memang sudah dijaga dan dijaga secara ketat ya. Dan memang selalu saja ada celah yang ini, orang kalau memang niatnya jahat kan selalu berusaha untuk mencari ya bagian mana yang disitu menjadi titik lemah. Tapi dengan cara yang dilakukan oleh kepolisian, bahkan dari panitia seleksi kan selalu mengawasi itu, mengecek seluruh identitas ya, termasuk KTP dan foto kecocokan dan apa macam-macam. Tapi kalau misalnya ada peluang yang lolos itu dan kemudian kan pada akhirnya terbongkar oleh kepolisian, itu menunjukkan bahwa sistem penjaminan keamanan itu masih bekerja secara tepat, secara efektif, dan itu bagus karena sudah ditemukan di awal gitu. Dan artinya langkah pencegahan dan upaya untuk memitigasi supaya tidak berkelanjutan di waktu-waktu yang akan datang itu bisa dilakukan secara baik.
4: Sindikat ini sudah berlangsung selama 10 tahun ini, Pak, bahkan dari sejak 2017. Dan kenapa sistem verifikasi data peserta ini tidak mampu mendeteksi data-data atau pemalsuan dan identitas, baik itu KTP ataupun kartu peserta ini, Pak Ami?
6: Ya, mungkin ini karena masif ya, jadi kerap kali karena peserta apa calon seleksinya itu kan ratusan ribu ya, dan itu mendekati 1 juta gitu. Dan memang apa secara teknis di lapangan apa, memerlukan satu apa keterampilan yang sangat spesifik ya, dalam rangka untuk mengecek seluruh identitas dan apa dokumen-dokumen yang itu menjadi persyaratan. Dan barangkali lah ya, barangkali pada bagian ini kemudian ada celah yang bisa ditemukan oleh para anggota sindikat itu sehingga bisa memanfaatkan ya. Tapi kemudian kan proses evaluasi setiap tahun itu dilakukan, dan ini juga bagian dari hasil evaluasi yang kemudian dilakukan oleh kepolisian itu. Karena pada akhirnya kan gini juga, kita harus mengingatkan kepada seluruh calon mahasiswa itu, kalau menempuh pendidikan tinggi dan kemudian diterima dengan cara melalui coki begitu, itu tidak menolong apa-apa, dan nanti akan apa, akan kerepotan sendiri ketika masuk, katakanlah masuk fakultas teknik ya, atau masuk fakultas apalagi kedokteran misalnya, dan dengan latar belakang kemampuan yang tidak semestinya atau tidak memenuhi syarat, maka nanti akan kerepotan sendiri dan tidak akan bisa survive gitu. Karena akademik merit itu betul-betul dijaga dalam proses pendidikan itu.
4: Ya, tapi kan kerap kali yang melakukan ini tidak melihat ke arah situ, Pak Amih ya. Dan yang paling tidak adalah yang ingin dipertanyakan, apa ini Pak, rencana ke depan untuk memperketat penggunaan teknologi, mungkin pemindaian wajah di masa depan agar celah-celah kecurangan ini tidak kembali terjadi atau tertutup?
6: Ya, apa namanya, itu dilakukan dan kementerian selalu berkoordinasi ya dengan Komdiki maupun juga dengan pihak kepolisian dan apa cyber crime di pihak kepolisian. Itu juga bagian dari upaya untuk melakukan pencegahan di waktu-waktu yang datang, dan koordinasi lintas kementerian untuk pengamanan dengan menggunakan perangkat teknologi maju gitu. Itu sekaligus juga untuk mengecek, ini kan jadi perangkat teknologi dan perang kecanggihan dalam memanfaatkan perang teknologi itu. Itu yang kemudian dilakukan oleh kementerian gitu.
4: Atau kementerian akan menelusuri siapa saja mereka-mereka yang menggunakan jasa joki ini, dan kemudian akan dilakukan tindakan tegas.
6: Oh ya, sudah pasti, sudah jelas. Jadi kalau misalnya mereka itu sedang apa mahasiswa misalnya, itu pasti akan ada sanksi berat. Bisa saja sampai ada pemecatan jadi mahasiswa gitu. Dan proses hukumnya akan oleh kepolisian gitu. Jadi itu tidak ada toleransi, karena dua hal yang sekaligus dilanggar. Ya, pelanggaran etika akademik dan juga pelanggaran kecurangan pidananya itu. Dan itu dua-dua undang-undang yang dilanggar. Jadi undang-undang pidana umum dan undang-undang pendidikan tinggi. Karena itu betul-betul dijelaskan. penyimpangan seperti itu sebagai pelanggaran serius.
4: Penelusuran itu berlaku surut atau juga akan membuktikan atau menelusuri pihak-pihak yang menggunakan JOSI di tahun-tahun sebelumnya, Pak?
6: Itu sedang dilakukan, diupayakan. Jadi kan karena kalau untuk di tahun-tahun berikut, tahun-tahun yang lalu itu kan membutuhkan ini ya pengecekan data dasarnya itu, dan itu menjadi agak lebih rumit dan tentu butuh waktu juga itu. Nah, sekarang yang sedang ditangani adalah yang kejadian yang sedang ya sudah diungkap ini, itu prioritasnya adalah akan fokus itu yang kemudian nanti kan dari investigasi itu akan memberikan indikasi atau juga sekaligus memberi informasi. Kalau misalnya kan itu pelakunya pasti itu akan pelaku yang sama kan dan berulang kan gitu.
4: Ya pelaku. Dan kemudian ada 114 peserta nih Pak Mi ya yang menggunakan JOSI ini. Itu sudah didata betul, semua ini Pak ya?
6: Ya. Jadi dari mereka nanti sudah dikumpulkan itu data-datanya. Dan kalau misalnya nanti proses verifikasinya itu memang akurat dan mereka diterima itu berdasarkan pada JOSI, ya nanti akan ada langkah lanjutan untuk proses yang lebih tegas itu.
4: Dalam investigasi internal yang Bapak sampaikan tadi, apakah dilakukan juga Pak di kampus-kampus terkait yang kemungkinan ada bantuan dari orang-orang dalam di kampus yang turut membantu proses perjokian ini Pak?
6: Itu bagian dari pengembangan dari kasus yang sekarang. Jadi nanti akan sekaligus dipetakan jaringan di antara mereka itu kan, para joki itu, dan mereka mungkin saja ya terhubung dengan orang-orang yang sama di tempat yang lain gitu. Nah, investigasi yang mendalam itu yang sedang dilakukan.
4: Oke. Kalau dikatakan seberapa besar kerugian negara, Pak, dan dunia pendidikan di Indonesia akibat praktik-praktik kecurangan yang ternyata sudah berjalan selama 10 tahun ini?
6: Kalau dari sisi kerugian ini ya, kerugian finansial ya memang agak kompleks ya, karena kan katakanlah misalnya butuh. Kalau yang bersangkutan itu sekolah di Fakultas Teknik atau Kedokteran, itu kan artinya mereka mendapatkan subsidi dari pemerintah kan itu. Ya, perhitungannya menjadi agak sangat detail. Jadi mungkin isunya itu hanya soal harus diletakkan pada soal bahwa memang ada yang dirugikan dan ada investasi yang kemudian sia-sia gitu, karena kita membiayai orang yang secara moral itu tidak bisa diterima. Dan ini kaitannya dengan soal etika akademik, dan mereka betul-betul tidak menunjukkan integritas dan karakter sebagaimana sepatutnya itu ditunjukkan sebagai insan akademia yang harus menjunjung tinggi nilai-nilai moralitas dan etika yang secara prinsipil itu menjadi fondasi bagi penyelenggaraan pendidikan tinggi.
4: Ya, belum lagi mereka ini kan juga mengambil hak dari yang sebenarnya memiliki integritas untuk layak masuk dalam perguruan tinggi negeri tersebut ini, Pak Mi.
6: Iya, betul.
4: Ada saran Pak Mi, kenapa kedepannya atau mungkin kedepannya bisa menggunakan bekerja sama dengan pihak kepolisian secara rutin dalam tahapan seleksi nasionalnya, Pak? Gimana, Pak?
6: Ya. Mungkin pada bagian itu memang selalu dilakukan dan terus-menerus akan ditingkatkan, jadi diperkuat itu karena ini bagian dari pengamanan ya, dan untuk memastikan tadi soal university governance itu dan juga accountability. Jadi dari sisi proses seleksi memang betul-betul ketat itu dan menggunakan prinsip-prinsip yang dijaga gitu, bahwa mereka yang masuk ke perguruan tinggi itu betul pada seleksi yang berdasarkan pada akademik merit yang ketat gitu. Tapi yang mungkin penting disampaikan juga kepada masyarakat luas bahwa, dan kepada orang tua ini, jadi kalau misalnya itu atas pengetahuan orang tua, maka harus dikatakan bahwa ini sesuatu yang tidak bisa diterima, tidak bisa ditoleransi, dan sebaiknya juga ya kalau menempuh pendidikan tinggi dengan cara seperti itu tidak akan menolong apa-apa untuk kedepannya itu, karena kan pada akhirnya kompetensi itu harus dibuktikan oleh pengakuan masyarakat setelah lulus. Nah, kalau misalnya menempuh pendidikan tinggi diawali dengan cara perjokian, itu artinya dia tidak menggambarkan kompetensi yang real yang dipunya oleh setiap calon mahasiswa yang akan masuk perguruan tinggi itu. Dan itu tidak menggambarkan kualitas individual, tidak menggambarkan kredibilitas, dan nanti akan merusak reputasi sendiri.
4: Kapan
6: tidak baik bagi semuanya.
4: Kapan masyarakat kami bisa melihat hasil dari evaluasi secara menyeluruh dari kasus yang melibatkan 14 tersangka ini, Pak?
6: Oh ya, ini kan bertahap ya, dan ranahnya sudah ranah pidana, dan itu di wilayah kepolisian itu. nanti koordinasi teknisnya mungkin dari sisi kementerian akan menerima laporan itu dari pihak kepolisian, dan langkah-langkah lanjutan apa yang pada bagian dan tanggung jawab kementerian harus melakukan perbaikan atau langkah mitigasi lebih lanjut.
4: Okay.
6: Nah, kami memang sedang menunggu proses dan terus-menerus berkoordinasi dengan pihak kepolisian.
4: Ya, Pak Ami Al-Humami, terima kasih banyak Pak ya untuk waktunya sudah berbincang bersama kami Pro 3 RRI di pagi hari ini Pak. Salam sehat, selamat ya, pagi.
6: Sama-sama. Ya. Selamat pagi untuk seluruh pendengar RRI Pro 3.
4: Ya. Demikian tadi kami telah berbincang bersama dengan anggota Dewan Pendidikan Tinggi Kemendikti Saintek atau Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi, Ami Al-Humami.
5: Ya, kita masih bahas soal sindikat perjokian untuk masuk ke perguruan tinggi negeri atau PTN. Kami juga sudah bersama dengan Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia atau JPPI, Ubaid Matraji. Pak Ubaid, publik curiga ini tidak hanya sindikat yang sudah ditangkap, tapi juga melibatkan orang-orang yang punya relasi kuasa ataupun akses yang lebih besar begitu. Nah, menurut Pak Ubaid bagaimana dengan kecurigaan masyarakat seperti itu?
7: Ya, ada benarnya karena ini setiap tahun terjadi,
5: yeah.
7: Dan informasi dari mulut ke mulut kan memang semacam itu ya. Jadi ini kita punya sistem pengawasan yang perlu diperkuat, dan juga menurut saya kita punya problem serius di dunia pendidikan kita ini soal integritas kita ini masih sangat rendah ya.
5: Yeah.
7: Sehingga itu tidak hanya terjadi di UTBK, tapi juga ada di TKA dan ujian-ujian baik di kampus maupun di sekolah-sekolah ya gitu. Jadi PR kita tidak sekedar soal bagaimana mendeteksi kecurangan, bagaimana mengurangi kecurangan, tapi
5: yeah.
7: Ada apa dengan integritas lembaga pendidikan kita.
5: Yeah.
7: Kalau budaya curang, budaya apa, praktek perjokian ini masih marak, jadi ada problem serius soal integritas.
5: Ya, yeah. Jadi pengungkapan sindikat ini bukan hal yang memang menghentikan sebuah kasus, tapi ada kemungkinan ini bisa melebar kemana-mana begitu, Pak Ubaid?
7: Ya, yeah, harus ada tim khusus ya yang independen supaya ini tidak menjadi kabar sumir tahunan gitu.
5: Yeah.
7: Tetapi bisa membongkar ini sindikat-sindikat terkait dengan apa, siapa aja jaringannya, bagaimana mereka beroperasi gitu. Karena ini kan nanti akan melahirkan sarjana-sarjana Indonesia gitu kan.
5: Yeah.
7: Akan melahirkan nanti mereka dapat ijazah, legitimasi dan seterusnya. Tetapi kalau
5: masuknya curang begitu ya.
7: Ya, sangat tidak berintegritas, curang, koruptif ini ya membahayakan. Kalau dia jadi dokter kan nanti malpraktek, ketika dia jadi hakim dia akan mempermainkan hukum,
5: yeah.
7: Ketika mereka menjadi anggota DPR dia bikin aturan yang asal-asalan, siapa yang berani bayar dan seterusnya. Ini seserius itu sebenarnya.
5: Nah, kalau dari informasi yang sudah ada ini kan dari pihak kepolisian selama 9 tahun mereka beroperasi, kabarnya kan mereka menyebut sudah ada 114 sampai dengan 150 peserta yang sudah mereka loloskan ke perguruan tinggi negeri favorit Pak Ubaid ya. Nah, pertanyaan besarnya kan kok kenapa sampai bisa? Di celahnya di mana sih Pak sampai bisa mereka meloloskan orang sebanyak ini Pak Ubaid?
7: Ya, karena tidak ada sanksi, tidak ada tindakan, kemudian pembiaran gitu.
5: Ya.
7: Jadi kalau dibiarkan berarti kan ini terus berjejaring dari tahun ke tahun dan keuntungan yang dia dapatkan sangat besar sekali gitu ya. Karena ini tidak hanya joki dalam konteks dia memberikan jawaban sesuai dengan soal-soal, tetapi juga perjokian ini kan juga ada permainan dengan orang dalam kampus.
5: Nah, itu
7: sehingga
5: dia.
7: mengawal nama yang dia jogi itu tidak hanya isi soal jawaban, tapi dikawal sampai pengumuman nanti
5: yeah.
7: Lolos namanya. Gitu.
5: Sampai mereka masuk dan kuliah di sana begitu ya, Pak Ubaid ya.
7: Yeah.
5: Nah, itu yang harus dibongkar kalau begitu ya, Pak. Lebih lanjut begitu oleh kepolisian ya, Pak Ubaid.
7: Iya, dan belakangan ini bukan tambah meredup ya, tapi tambah banyak, tambah subur. Karena hari ini kampus juga menikmati karena siapa yang bayar, siapa yang punya uang, siapa yang lunas, bayarnya gede, itu yang diprioritaskan
5: ya.
7: Apapun jalurnya gitu.
5: Ya. Nah, Pak Wahid katanya kan panitia yang untuk seleksi tahun ini sudah melakukan pengetatan pengawasan, termasuk juga verifikasi peserta katanya sudah menggunakan biometrik segala begitu. Nah, itu sejauh mana sebenarnya bisa mencegah praktek kecurangan perjokian, Pak Wahid?
7: Menurut saya tidak banyak berpengaruh ya, ya. Karena jalurnya kan tidak hanya lewat satu pintu,
5: ya.
7: Tapi banyak pintu. Gitu.
5: Ada seleksi mandiri juga termasuk gitu ya, Pak Baid ya.
7: Misalnya apakah ada mekanisme semacam apa ya whistleblower gitu,
5: ya.
7: Yang dia mendapatkan perlindungan jika dia menjadi korban atau dia menjadi saksi atau dia menjadi orang yang tahu, orang yang ditawarkan oleh oknum dan seterusnya kan nggak ada gitu kan.
5: Ya.
7: Sehingga sudah menjadi rahasia umum itu sebelum pengumuman misalnya mereka ditelepon dan dia minta bayaran.
5: Yeah.
7: Kalau nggak bayar nanti ya jangan berharap pengumumannya lolos dan seterusnya gitu.
5: Yeah. Atau adu-aduan gede-gedean bayarnya di depan begitu ya Pak Ubaid ya?
7: Yeah.
5: Yang lebih gede yang bisa masuk begitu ya?
7: Iya yeah, yang cerita-cerita semacam gitu itu difasilitasi nggak untuk ditindaklanjuti atau yeah. Bagaimana kan nggak ada sama sekali dan itu sudah menjadi pengetahuan umum kalau masuk kampus ini segini tarifnya, kalau masuk kampus ini segini tarifnya dan seterusnya. Itu tanya orang tua yang pernah daftarin anaknya itu ya rata-rata begitu gitu.
5: Ya, jadi praktek kecurangan ini bukan hanya harus dibongkar lewat UTBK tapi juga lewat jalur lain seperti jalur mandiri begitu Pak Ubaid.
7: Iya, jadi kecurangan itu mulai dari hulu sampai hilir sampai pas pengumuman.
5: Ya.
7: Itu. Jadi mulai dari pendaftaran ya kan sampai pengumuman lah dari proses pendaftaran sampai pengumuman itu kan ada tahap-tahapnya ya UTBK nanti ada lagi.
5: Iya.
7: Nanti tes wawancara nanti ada lagi, nanti pengumuman pertama ada lagi, nanti asesmen ada lagi gitu sampai terakhir pengumuman.
5: Ya.
7: Gitu.
5: Nah, sejauh mana kemudian kasus ini yang sudah dibongkar salah satunya di Surabaya ini bisa menjadi momentum untuk perbaikan praktek-praktek seperti yang sampai terjadi lagi dan perbaikan sistem seleksi nasional. Bagaimana menurut Pak Ubaid? Apa yang memang harus dilakukan begitu, Pak?
7: Yang harus diperhatikan itu adalah bagaimana kebijakan soal akses terhadap pendidikan tinggi ini harus berkeadilan gitu ya. Lah ketika seleksi itu tidak berkeadilan bagi semua dan cenderung diskriminasi terhadap anak-anak tertentu atau kelompok-kelompok tertentu, maka ini dijadikan celah untuk misalnya jual beli bangku kuliah ya, kemudian kecurangan-kecurangan saat tes sampai juga dengan bayaran-bayaran di jalur mandiri gitu ya.
5: Yeah.
7: Jadi sangat rawan sekali. Mestinya kalau kita punya sistem penilaian yang bagus ya. Jadi mulai anak SMA 3 tahun atau yeah. SMK 3 tahun atau madrasah ahliyah 3 tahun itu sudah bisa diketahui ini anak berkualitas atau tidak.
5: Yeah.
7: Gitu. Jadi sebenarnya enggak perlu UTBK itu gitu. Tetapi ketika penilaian hasil asesmen di jenjang berikutnya itu buruk, berarti kan rapor yang dia punya
5: yeah.
7: ya sejak kelas berapa itu 10, 11, 12 itu kan nggak dianggap gitu.
5: Yeah.
7: Nggak dianggap karena dianggap nilainya buruk, tidak jujur, banyak makap nilai gitu. Sehingga di SMA setiap tahun ada ujian.
5: Tanggapan Anda nih soal sindikat joki seleksi nasional berdasarkan tes tulis berbasis komputer atau UTBK. Masuknya dengan cara tidak fair, gak adil, curang gitu ya. Setelah masuk, apakah bisa mengikuti mata kuliah? Karena kapasitas kemampuan berpikirnya, otaknya, akademiknya tentu saja tidak bisa divalidasi karena kan pakai joki masuknya. Khawatirnya masuknya bisa, keluarnya nggak bisa, lulusnya nggak bisa. Tapi tadi disinggung oleh Bung Sabil beberapa alasan itu relasi, ya, networking. Orang-orang yang masuk ke dalam perguruan tinggi bergengsi, fakultas bergengsi itu biasanya memiliki networking dari ya karena mampu bayar puluhan juta, ratusan juta mungkin saja status sosialnya itu
8: orang tuanya itu di atas gitu ya. Jadi Kapolrestabes Surabaya Lutfi Sulistiawan dalam rekaman tadi kami hadirkan cuplikannya ya, itu ngobrol sama salah seorang penjoki luar biasa pinter. Ia mengatakan gampang soal ujiannya. Tapi kenapa memilih profesi ini dengan kepintaran yang begitu luar biasa? Tergiur oleh uangnya dengan cara instan, cara cepat, dapat uang puluhan juta, ratusan juta, walaupun dibagi-bagi ya, karena sindikat ya, tidak bekerja sendirian. Saya buka line telepon, ada Pak Wibi di Makassar. Selamat dini hari, Pak Wibi.
9: Selamat dini hari, Bang.
8: Silakan, Pak Wibi.
9: Ya, ini kasus begini kan bukan cuma di PTN saja, Bang ya. Di SMA, SMK negeri favorit kan orang tua juga berusaha ingin anak diterima di situ dengan segala macam cara, lewat jalan belakang apa segala macam. Pasti itu. Kalau anaknya masuk di favorit, sekolah favorit, pasti orang tua akan berusaha sekuat tenaga kalau orang tuanya itu kaya.
8: Ya, fenomena ini kenapa pasti, tuh menurut Pak Wibi? Kenapa Mas ada yang ingin cara culas, cara curang pakai joki sehingga jasa joki itu akhirnya bertahun-tahun tetap ada gitu ya, baik itu di tingkat SMA maupun di perguruan tinggi?
9: Biasanya orang tuanya tidak mau ribet, Bang. Baik, yang penting anaknya cepat diterima.
8: Jadi semua semuanya ini karena apa namanya, cara pandang orang tua untuk anaknya.
9: Iyalah, kan orang tuanya kan ingin sekolah anak diterima di sekolah atau di perguruan tinggi negeri favorit, ya mereka akan melakukan segala macam cara.
8: Oke, baik, terima kasih Pak Wibi. Supply dan demand. Ada permintaan, ya ada barang, ada produk, ada jasa. Maraknya sindikat joki ini dengan beroperasi kabarnya itu tahunan gitu ya. Otomatis demand-nya tinggi. Ada demand-nya, ada permintaannya. Pak Wibi mengatakan salah satu faktornya adalah orang tua yang berpikiran bagaimana caranya anaknya harus sekolah di SMA yang bagus atau universitas yang bergengsi, fakultas yang oke. Tentu saja dengan modal yang luar biasa. Mbak Uun di Malang. Halo Mbak Uun.
10: Halo Mas Fajar.
8: Ya gimana nih kalau komentarnya Mbak Uun?
10: Kalau menurutku perlu di ini ya, perlu ditelusuri lebih jauh untuk apa? Gak cuman untuk ini aja atau gak cuman untuk masyarakat yang biasa aja. Jadi mungkin untuk para atasan bisa jadi
8: para apa?
10: Ada indikasi yang seperti itu.
8: Para apa?
10: Bisa jadi kayak para atasan juga.
8: Atasan tuh maksudnya apa nih?
10: Ya
8: di apa tingkat pekerjaan para, maksudnya?
10: Maksudnya para apa namanya, pejabat atau yang lain.
8: Oh,
10: seperti yang Bung Aziz bilang tadi kan ya.
8: Oh nah, gitu.
10: Bisa jadi kayak gitu.
8: Oke, baik. Ya, berarti harus diusut tuntas gitu, intinya gitu ya, Mbak Un ya.
10: Iya, apalagi ini mungkin apa namanya, cuman karena gengsi aja kali ya. Tapi kan kasihan ya, maksudnya kan masa cuman beli. Kalau apa namanya, ijazah, kayak beli ijazah dong jatuhnya ya.
8: Oke, baik. Oke, terima kasih Mbak Un. Iya. Jangan-jangan nanti skripsinya juga joki. kayak Bung Lukman Tara kayaknya begitu ya, Bung. Ya Bung Lukman. Masuknya pakai joki, skripsinya pakai joki. Ada ratusan demand pakai joki dari kasus ini terbaru nih ya. Yang terbaru ini ada ratusan orang. 114 di antaranya sudah teridentifikasi oleh pihak kepolisian, sedang didalami. Setelah lulus itu, karena caranya curang, otomatis akan gugur. Harusnya akan gugur di fakultas apa ataupun universitas apapun itu. Tapi masih dalam pengembangan. Yang sebagian sudah lulus itu sebanyak 114 orang, masih didalami oleh pihak kepolisian. Pak Matoli di Sibolga. Halo.
11: Ya, Assalamualaikum.
8: Salam. Ya, silakan nih Pak.
11: Bung Fajar, SNBT ya. Seleksi nasional berdasarkan tes gitu ya.
8: UNBK ya. UNBK tuh komputer lah, berbasis komputer.
11: Iya. Iya, ini kayak seolah-olah kayak sudah mau masuk sekolah kedinasan ini. Yang Fajar ya. Kayak udah masuk TNI, polisi, BUMN.
8: Emang gitu. Masuk TNI, masuk polisi ada jokinya juga Pak Matoli ya? Ya udah skip. Kita fokus ini aja dulu. Kita fokus ini perguruan tinggi. Halo, silakan.
11: Ya, begini. Pertanyaannya apakah semua kampus negeri itu semuanya akreditasi A dari fakultas jurusan? Itu dulu nih.
8: Maksudnya terakreditasi maksudnya gimana tuh?
11: Akreditasi itu kan status yang
8: open. Oh, tentu saja. Karena kalau dari kesaksian

0: Tapi dia ada kejahatan ya, ada apa namanya, kecurangan gitu.
1: Hmm.
0: Jadi kesalahannya ini tingkat tinggi juga ini. Jadi penyelenggara ujian ini harus lebih jeli lagi bagaimana menghindari supaya jangan ada peluang untuk berbuat seperti ini gitu.
1: Hmm.
0: Tapi kalau dengar-dengar orang ini, putri saya ya, anak saya itu ikut tes pegawai negeri itu sampai 4 kali.
1: Hmm.
0: Ya terus 3 besar dia.
1: Hmm.
0: Nah, coba kata dia hasil-hasil kerja itu langsung dilihat di layar gitu.
1: Yeah.
0: Jadi orang peserta ujian ini diawasi oleh apa? Petugas. Jadi nggak bisa ada bantuan dari manapun gitu.
1: Oke, okay. Baik gitu. Nah. Pak Pandu, makasih ya, selamat ini hari. Pak Pandu dan juga pendengar, joki itu masuk ke dalam ruang tes. Kok bisa? Jadi karena sindikat yang kerja itu berbagai divisi. Ada yang nyari klien, nawar-nawarin. Ada yang buat identitas palsu, baik itu KTP maupun identitas ujian. Ada jokinya yang masuk, yang duduk. Jadi tuh dulu tuh ada kabar tuh pernah ya kejadian tuh pakai apa namanya teknologi ya, pakai earpiece ya, kayak earphone gitu ya, kecil. Jadi yang jawab itu dari luar terus dikasih tahu melalui teknologi itu. Tapi kemudian sempat terungkap itu, karena kan nggak boleh bawa apapun ya, handphone segala macam itu semua bersih itu ketika ujian itu. Nah ini sekarang ini jokinya duduk langsung, pengawasnya mengetahui itu karena fotonya sedikit berbeda. Ketika dirunut ditanya, ternyata yang bersangkutan yang aslinya, nama aslinya itu yang menggunakan jasa joki itu berasal dari salah satu daerah. Kebetulan sedaerah sama si penjaganya, pengawas ujiannya. Diajak ngobrol lah pakai bahasa daerah asalnya itu, ternyata gak bisa. Makin curiga. Akhirnya dikonfirmasi, ternyata fotonya hanya mirip. Jadi yang ikut tes itu bukan si calon mahasiswanya, adalah penjokinya. Yang menariknya adalah si pengawas itu mengaku ia mengerjakan soal begitu tenang, bahkan lebih cepat dari peserta-peserta lainnya. Sebegitu pinternya gitu ya. Selesai dengan tenang, keluar, udah. Tapi kemudian akhirnya dipanggil, lalu kemudian ketahuanlah bahwa ia adalah penjoki. Ibu Ria di Tebet, selamat dini hari.
2: Selamat dini hari, Bung Fajar Nugroho.
1: Ya, silakan. Ya, salam sehat.
2: Bung Fajar yang lagi tugas sama siapa ya? Sama si Sabir ya?
1: Bung Sabir.
2: Nah, terus ini Bang, aduh luar biasa banget ya. Kadang-kadang Bang, apa namanya, sindikat joki ini, yang proporsional ini kan, pakai, apa namanya Bang? Seperti yang kita dengar itu kemarin, itu ada benar juga Polres dari Tabes Surabaya mengungkapkan sindikat joki itu yang telah beroperasi sejak tahun 2017 ya Bang.
1: Hmm.
2: Dan mengamankan 14 tersangka dalam UTBK 2026 ya, termasuk diantaranya profesi dokter, mahasiswa hingga ASN.
1: Yeah.
2: Joki ini memang memasang tarif antara, banyak banget ya Bang tarif yang sampai jutaan ya Bang gitu ya. Terus nah, jadi dengan pemalsuan dokumen joki bisa juga Bang. Terus apalagi teknologi ilegal. Jadi teknologi ilegal ini peserta menggunakan alat bantu dengan apa ya, dengar kecil
1: yang dengar ya,
2: kecilingan. Nah itu ya pasti ya Bang ya, pokoknya seperti ada manipulasi saja Bang bilang, Bang Fajar bilang manipulasi foto
1: yeah.
2: Jadi pelaku memodifikasi foto tanda peserta agar tidak terlacak oleh sistem apa namanya Bang, sistem verifikasi ya
1: yeah. Okay.
2: Penelitiannya jadi Bang, jadi namanya ini ya kita suka apa supaya ini memicu dasarkan dari berbagai pihak ya Bang ya, termasuk iya. Ya ketua DPR lah ya, seperti itulah DPR. Jadi semoga lebih adaptif, canggih untuk mengidentifikasi modus lah Bang, seperti itu lah,
1: okay.
2: Ya. Semoga di tahun ini lebih baik ya Bang ya.
1: Okay. Oke, Bang, amin. Baik. Terima kasih. Selamat dini hari. Salam tangguh. Betul. Ada mahasiswa 21 tahun, ada karyawan swasta, ada ASN P3K, ada wira swasta, ada dokter, 3 orang dokter. Usianya dokter ini adalah 29 tahun, 46 tahun, dan 31 tahun. Dokter, ikut

0: terlibat dalam sindikat joki masuk perguruan tinggi. Padahal sudah enak ya hidupnya ya, jadi dokter gitu kan. Kok ia mau? Dokternya itu sebagai apa? Sebagai pemasaran yang nyari klien. Dua mengatakan demikian, dua dokter. Saya satu lagi belum dapat keterangan, itu disampaikan oleh Kapolrestabes Surabaya dari hasil keterangan. Masih dalam penyelidikan lebih lanjut. ASN P3K-nya buat apa tugasnya? Dari belangko KTP palsu. Jadi ASN P3K-nya ini berperan menyediakan belangko KTP asli secara ilegal, kemudian dibuat deh tuh identitas palsunya. Aduh. Pak Rino di Medan. Halo Pak Rino.
1: Ya selamat pagi. Selamat tanggul Mas Wajar.
0: Ya selamat tanggul. Silakan nih.
1: Aduh, kalau masalah joki ini muncul lagi ya.
0: Iya.
1: Ini bukan lagi persoalan baru kan, sudah lama, ya kan?
0: Iya.
1: Nah, cuman bingung juga Mas Wajar. Yang seperti Mas Wajar sampaikan tadi, sekelas dokter aja bisa ikut, baik kan? Ini ada apa dan gitu kan. Kalau dibilang penghasilan sudah pasti mereka di atas rata-rata mungkin kan.
0: Tapi mungkin lebih gede penghasilan yang jadi sindikat joki, karena kan sampai ada yang 700 juta rupiah Pak.
1: Nah itu dia, makanya saya bingungnya pas mendengar informasi ini Mas Majan. Sindikat joki itu kan seperti Mas Majan bilang mungkin letaklah sekitar 500 juta atau 700 juta ya. Sementara untuk dia mendapatkan gelar doktor saja, ya kan, kurang lebih kan hampir sama, kan begitu. Cuman yang membedakannya, cara mendapatkannya itu yang sangat butuh waktu instan kali ya kan.
0: Iya.
1: Ketika jadi joki, mungkin dalam waktu misalkan, nah gue dapat nih 300 juta dalam waktu 2 hari, ya kan.
0: Iya.
1: Kalau gue jadi dokter gak mungkin dapat segitu. Nah intinya sekarang ini, bagaimana joki itu tidak muncul lagi, ya kan? Kalau saya pribadi nggak akan mungkin selama ada
0: permintaan, ada demand-nya, ada orang tua yang ingin jalur cepat. Nah, ini pasti akan selalu ada. Masalahnya berarti seperti yang disampaikan Pak Wibi di Makassar, orang tua. Itu dia. Itu karena dia. Karena calon mahasiswa mana punya duit yang bayar kan orang tuanya.
1: Itu dia. Di zamannya selama ada permintaan di situ ada kebutuhan, di situ juga ada kesempatan. Ya kan?
0: Iya.
1: Kata kuncinya cuma sederhana dah. Joki itu bisa dikunci dengan satu kata. Apa itu? Yang pertama ya lawan.
0: Lawan.
1: Nah, lawannya dari mana? Dari diri kita sendiri sama keluarga. Kalau enggak ya bodo amat.
0: Baik, makasih Pak Rino. Agak lain gue tengok nih komentarnya.
1: Amin.
0: Terima kasih ya sudah berinteraksi bersama Pro 3 RRI. Dan ya, masih dalam penyelidikan. Kalau satu orang misalkan 20 juta, 30 juta, 40 juta, ya rata lah 50 juta misalkan satu orang. Yang sekarang ini atas kesaksian dari para tersangka, ada 14 tersangka ini dari berbagai profesi, baik itu dokter, mahasiswa, ASN P3K, itu mengaku ada 150 klien. Kaliin aja berapa dapatnya. Itu baru yang pukulan 50 juta. Karena kesaksiannya ada yang lebih dari itu, ada yang 75 juta, ada yang ratusan juta. Tinggal dikalikan aja. Karena bentuknya sindikat, mereka beroperasi secara berkelompok, ada divisinya, ada pembagian tugas. Kalau istilah polisi itu adalah klaster. Ada yang mencari klien, ya, yang mencari orang tua ataupun calon-calon mahasiswa yang butuh joki gitu ya, dicariin. Kemudian ada yang buat KTP atau ID palsu, ada yang buat ID buat ujiannya palsu, ya semua ID yang dibutuhkan itulah dipalsukan. Ada jokinya yang pintar banget, yang sempat kami hadirkan wawancaranya dengan Kapolrestabes Surabaya. Ada jokinya. Ada juga mungkin dari sistem teknologi ya, dan lain sebagainya. Pokoknya itu dibagi-bagi itu tugas-tugasnya. Dan yang mirisnya adalah mereka mengaku sudah beroperasi sejak tahun 2017. Kedepan seperti apa? apakah penelusuran itu akan berhenti sampai di sini atau akan ada pengungkapan dari fakta terbaru dari pendalaman kasus ini, siapa sebenarnya mahasiswa itu yang berani membayar dengan jumlah yang fantastis ya, jangan-jangan gitu kan. Kita tunggu aja hasil dari investigasi pihak kepolisian. Saya Fajar Nugroho.
2: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: 2 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita. Warga Kota Ambon dilarang mendirikan bangunan rumah di kawasan lereng perbukitan menyusul terjadinya longsor di kawasan BTN Gadihu, Kota Medan.
1: Wali Kota Ambon Bodewin Wadimena mengingatkan seluruh warga untuk tidak lagi mendirikan bangunan rumah pribadi di kawasan lereng perbukitan. Larangan ini dikeluarkan menyusul terjadinya bencana tanah longsor di kawasan BTN Gadihu, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon yang dipicu oleh curah hujan tinggi. Wali Kota menilai keberadaan bangunan di lereng bukit sangat membahayakan nyawa serta harta benda warga di waktu-waktu mendatang jika tidak segera diantisipasi. Ia menekankan setiap pembangunan di wilayah perbukitan seharusnya melalui kajian yang sangat matang agar tidak menimbulkan bencana di kemudian hari. Wadewin Watimena juga pastikan jika langkah cepat telah diambil untuk menjamin kebutuhan dasar para korban bencana di kawasan BTN Gadihu Ambon terpenuhi. Ia pun meminta warga untuk terus waspada terhadap bencana hidrometeorologi akibat curah hujan tinggi.
2: Kepada seluruh masyarakat yang mendiami atau tinggal di tempat yang rawan bencana di lereng-lereng bukit, bantaran sungai, dan di wilayah yang selama ini selalu terdampak bencana, supaya lebih berhati-hati, waspada.
1: Sementara itu, Yudi, salah satu warga di kawasan BTN Gadihu, mengaku pasca bencana, pemerintah Kota Ambon melalui BPBD telah melakukan peninjauan dan membangun tenda darurat bagi warga. Di sisi lain, pemerintah kota juga memastikan kebutuhan dasar para korban telah terpenuhi.
3: Dari pemerintah kota seturun pasca bencana tuh dong su bikin tenda darurat leh para katong semua korban yang ada di sini. Selain itu pemerintah juga su salurkan bantuan for kebutuhan dasar.
1: Saat meninjau korban di kawasan BTN Gadihu, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Ambon Fred Stati Pikalawan menegaskan bahwa kewajiban ganti rugi atas kerusakan bangunan akibat longsor di kawasan tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pengembang dan bukan pemerintah. Demikian dari Kota Ambon, Lina Tehu Puring Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprogram3.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Gedung perkantoran di kawasan Hayam Wuruk, Jakarta Barat yang seharusnya menjadi pusat bisnis yang legal justru disulap menjadi markas besar judi online internasional. Dan dalam penggerebekan terbaru, pihak kepolisian mengamankan 321 orang yang mayoritas adalah warga negara asing asal Vietnam dan Tiongkok dengan mengelola 75 domain aktif dan perputaran uang miliaran rupiah. Sindikat ini beroperasi dengan kedok perusahaan teknologi modern untuk mengelabui petugas. Dan fenomena ini memicu pertanyaan besar. Mengapa Indonesia kini menjadi lokasi yang favorit bagi sindikat siber internasional untuk membangun markas operasional mereka? Polisi menggerebek markas judi online di Hayam Wuruk, 321 warga negara asing ditangkap. Itulah yang akan kami perbincangkan bersama dengan Ketua Indonesia Cyber Security Forum atau ICSF, Ardi Suteja.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Ardi Suteja, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Mas Rudy.
1: Iya, ini kasus penggerebekan markas judi online di Hayam Wuruk, 321 warga negara asing ditangkap, satu warga negara Indonesia. Kenapa ini, Pak, ya? Kok sindikat judi ini berani membangun kantor secara fisik di pusat kota Jakarta lagi, Pak?
2: Nah, itu dia tuh, ada pergeseran ya, tren mereka itu, yang buat kami melihat ini ada satu hal yang mengejutkan. Itu mereka menggunakan gedung perkantoran sekarang. Kalau dulu kan mereka menggunakan rumah ya, daerah-daerah di apa perumahan gitu ya, karena menggunakan gedung perkantoran ya. Artinya ini ada apa ya, kenapa gedung perkantoran itu menarik buat mereka melakukan apa, membuat kegiatan operasional ya di gedung-gedung bertingkat. Jadi itu satu. Kedua, ini juga ada pergeseran relokasi kegiatan mereka yang selama ini kita ketahui mungkin berpusat mungkin di Kamboja ya, di Kamboja ya, atau di Myanmar gitu ya. Ya sejak terjadinya penggerebekan ya oleh aparat penegak hukum mungkin di sana ya. Multi negara itu yang terlibat ya. Itu mereka mencari tempat-tempat baru yang mungkin menurut mereka pengawasannya itu lebih tidak begitu ketat ya. Dan mereka bisa blend in itu maksudnya bisa beradaptasi dengan lingkungan setempat gitu. Tanpa diketahui ya, tanpa dicurigai dan sebagainya.
1: Selain merasa aman di Indonesia, ada tidak, Pak, dari pandangan Anda yang membuat Indonesia begitu menarik bagi mereka untuk dijadikan sebagai pusat operasional?
2: Ya, kita memang boleh dikatakan ya penggunaan jaringan internet kita sangat liberal ya, artinya tidak begitu banyak pengawasan ya, artinya ini kan semua kita lihat yang kemarin itu mereka menggunakan perangkat seluler ya. Kemarin kalau kita lihat di rekaman penggerebekan itu banyak sekali telepon-telepon ya, HP-HP yang disita. Di kita ini memang penjualan nomor-nomor kartu prabayar itu sangat liberal ya. Dulu itu kartu prabayar itu bisa dibeli di sembarang tempat, di warung, di tikungan jalan segala macam. Nah, itu masih berlangsung sampai detik ini walaupun sekarang kita sudah mulai menerapkan safeguard. Jadi pengaman lagi dengan biometrik, tapi tetap itu masih berlangsung kegiatan-kegiatan penjualan kartu prabayar yang mungkin sudah pre-aktivasi.
1: Tapi kalau dijelaskan secara mudah dari sisi secara teknisnya nih, Pak, gimana caranya kok bisa 75 domain yang mereka jalankan secara aktif yaitu berbasis judi ini bisa aktif tanpa terdeteksi dengan sistem keamanan siber kita?
2: Yang jelas itu server mereka kan nggak ada di sini, ya server itu pasti ada di luar, jadi nggak mungkin kita bisa deteksi. Mereka cuma mengoperasikan, mengelola ya, jadi kayak pelayanan konsumen gitu ya. Tapi pusat urat nadinya itu nggak ada di Indonesia, itu pasti ada di luar.
1: Artinya ketika operasional itu menggunakan server di luar, akan sangat sulit untuk terdeteksi di kita ini, Pak.
2: Betul, dan kita juga kan tidak bisa mengawasi semua jaringan domain yang dioperasikan ya, baik itu untuk yang resmi, untuk kegiatan perkantoran, untuk kegiatan bisnis maupun judi online, karena domain itu sangat-sangat banyak yang harus diawasi, apalagi domain yang berakhiran dengan .com ya, .com. Di mana .com itu sangat mudah ya hari ini kita diblokir, besok mereka bisa dalam sekejap bisa diaktifkan kembali, karena mereka bisa beli dengan sangat mudah, membayarnya juga lebih mudah ketimbang kalau misalnya domain yang berada misalnya .id. .id itu sangat ketat, perlu persyaratan teknis ya, terus kedua administratif, bahkan diminta KTP maupun NVWP itu.
1: Ya, ya, itulah artinya mereka lebih memilih. Tapi kalau memang domainnya di luar negeri, seharusnya kan tidak hanya di Indonesia, mereka juga bisa menggunakan negara lain untuk pusat operasional, Pak.
2: Jadi begini, ini kan kembali lagi ya, ini adalah bagian dari sindikat kejahatan transnasional.
1: Ya.
2: Kegiatannya di samping judi online itu ada juga scamming ya, penipuan.
1: Hmm.
2: Belum lagi tindak pidana pencucian uang.
1: Hmm. Ya.
2: Belum lagi perdagangan orang, TPPO ya. Itu juga itu bagian dari sindikat itu. Kemarin di Batam aja sudah 200 yang digerebek ya di Batam.
1: Yeah.
2: Belum lagi di negara-negara lain seperti di Afrika Selatan ya, di Thailand kemarin ya. Itu mereka ada di mana-mana.
1: Yeah, yeah.
2: Jadi ini udah bagian dari suatu kegiatan yang sangat terorganisir dan dilakukan oleh kelompok kegiatan internasional.
1: Oke. Okay. Termasuk mereka juga mampu menyamarkan aliran dana dengan jumlah yang besar secara rupiah melalui sistem perbankan atau mungkin dengan kripto, begitu Pak?
2: Ya, mereka menggunakan semua ya, tapi lebih banyak kemungkinan kripto ya, karena kripto itu tidak mudah untuk dilacak, karena menggunakan dompet-dompet elektronik yang tidak mudah untuk ditelusuri, ya, karena kita juga punya kemampuan sangat terbatas, dan kalau udah bicara dompet-dompet elektronik itu artinya kita udah bicara dengan lokasi domisili dompet itu berarti di luar negeri, tidak ada di Indonesia. Artinya kita sudah melampaui batas kewenangan hukum yang secara teritorial ya, penegakan hukum maupun penyidikan itu kita dibatasi oleh batas negara.
1: Oke. Kan sebagian besar ini adalah pekerjanya ada warga negara asing ini Pak ya. Vietnam terbanyak, kemudian Tiongkok, Kamboja, Laos, Malaysia, bahkan juga Indonesia satu orang di situ. Kemudian mereka menyewa satu gedung atau kantor sebagai pusat operasional mereka. Dan menurut Anda, kenapa para pelaku lebih memilih membawa pekerja asing daripada merekrut orang lokal dalam jumlah yang sebesar itu, Pak?
2: Karena sasarannya bukan orang Indonesia.
1: Oh.
2: Sasarannya adalah mereka yang berdomisili di luar negeri ya. Makanya mereka menggunakan warga negara asing ya. Karena memang sasaran di sana. Yang di Indonesia mungkin ada kelompok lain yang melakukan ya, tapi kita memang dijadikan tempat transit kegiatan ilegal tersebut. Mereka menggunakan telekomunikasi kita sangat liberal ya, pemanfaatan kartu prabayar yang sangat liberal,
1: jadi
2: manfaatkan oleh mereka ini ya.
1: Oke, jadi itu alasannya karena segmen pasar mereka bukan di Indonesia, begitu Pak ya? Di luar justru.
2: Bukan, sasaran di luar yang ya terutama orang-orang yang berbahasa Vietnam ya, China ya dan sebagainya.
1: Oleh karena itu mereka merekrut pegawai ataupun pekerjanya adalah warga negara asing. Baik, Pak Ardi, kalau dari kacamata siber Pak, sindikat seperti ini seberapa sulit Pak bisa melacak bos besar atau aktor intelektual di balik puluhan domain ini Pak?
2: Tadi saya sudah sampaikan ya, ini adalah bagian dari sindikat ya, atau kelompok kejahatan terorganisir. Yang mana kalau sudah bicara kelompok kejahatan terorganisir, itu tidak mudah untuk mencari aktor intelektual di balik ini semua. Tapi yang jelas ya, itu satu sama lain itu punya saling keterhubungan ya. Kelompok yang ada di luar negeri dengan yang kemarin di Grebek ya, dengan yang di Batam, itu pasti ada hubungan satu sama lain. Karena memang basis-basis pendapatan mereka tuh dari hasil kejahatan.
1: Ya. 75 domain aktif dalam operasional judi online ini. Gimana nih Pak cara mereka mengelola 75 situs secara sekaligus tapi tidak menimbulkan kecurigaan pada lalu lintas data internet? Mungkin tidak hanya di Indonesia. Ini bagaimana mereka bisa melakukan itu Pak?
2: Jelas ya, itu butuh, pertama memang butuh modal besar. Kedua, mereka butuh sumber daya manusia yang sangat besar. Nah mungkin 75 itu dikelola satu orang nggak mungkin. Artinya mereka perlu kelompok. Makanya direkrut orang banyak ini untuk mengelola ya dengan fungsi yang berbeda-beda ya. Mereka ada yang melayani, ya, ada yang menampung, mengelola keuangan ya, segala macam. Artinya memang ini sudah sangat organisir. Dan namanya juga kelompok kejahatan organisir, mereka bisa melakukan apa saja. 75 mungkin yang baru kita ketahui mungkin akan lebih dari 75 domain. Mungkin bisa 1.000, bisa 2.000, kita nggak tahu.
1: Ya,
2: tapi yang jelas ya, seperti saya sampaikan, ngelola domain itu sebetulnya tidak sulit-sulit ya. Mm-hmm. Apalagi domain diblokir, besok dalam sekejap udah domain cadangannya sudah aktif gitu. Itu memang seperti itu.
1: Oke, jadi memang membutuhkan modal yang besar untuk bisa mengelola sebesar ini, Pak Ardi ya?
2: Betul ya, SDM-nya ya, sudah banyak kemarin kayak ketahuan 300 lebih ya. Artinya memang ini bukan sesuatu yang bermodal kecil ya. Jadi mereka juga bermodal ya, melakukan kejahatan tapi dimodalin gitu.
1: Ya. Apa risiko terbesar bagi keamanan nasional kita ketika markas siber ilegal seperti ini tahu-tahu akan bermunculan terus ini Pak ke depannya?
2: Nah, ini adalah sesuatu yang kita harus pahami ya. Ini juga satu peringatan buat kita ya bahwa Indonesia sudah menjadi sasaran kegiatan ilegal. Ya, itu satu hal. Kedua, ya ini yang dilakukan ini sudah cerminan kita sudah menghadapi ancaman keamanan nasional. Mm-hmm. Karena kalau ini bisa melebar, mereka menyasar misalnya orang-orang kita sebagai konsumen, ya tentunya dampak-dampak sosialnya juga akan muncul ya. Orang yang itu juga paham lah, ekonomi kita juga sekarang juga dalam tekanan yang cukup-cukup luar biasa, sehingga mereka juga akan terlibat, orang kita akan terlibat ke ya apa dalam kegiatan judi online yang selama ini juga sudah terbukti ya. Jadi ini juga kita berhadapan dengan ancaman masa depan yang sudah mengancam keamanan nasional kita, integritas kita ya, kedaulatan kita ini udah, karena yang masuk adalah kelompok kejahatan transnasional.
1: Oke, terakhir Pak Ardi, langkah mendesak apa kalau begitu menurut Anda yang harus dilakukan untuk menutup celah masuk digital bagi sindikat-sindikat siber seperti ini, Pak?
2: Yang jelas kita yang harus kita pikirkan sekarang bersama ya. Ini kita nggak bisa juga menumpahkan atau ini kepada aparat penegak hukum ya. Nggak bisa mereka bekerja sendiri. Mereka harus juga bekerja sama, dan peran masyarakat sangat penting ya. Edukasi ya. Terus juga bagaimana dengan peran tokoh-tokoh pendidikan ya, tokoh-tokoh agama ya, masyarakat, tokoh masyarakat lingkungan. Mereka juga harus berperan aktif mengedukasi lingkungannya bahwa apa yang sekarang kita hadapi antara judi online segala macam ini berbahaya untuk generasi muda ke depan. Sehingga ini kalau tidak dilakukan secara bersama-sama ya, ya kita akan bicara lagi masalah ini mungkin tahun depan, tahun berikutnya dan seterusnya. Yeah. Harus ada suatu pembangunan budaya, kepekaan bahwa judi itu berbahaya untuk masa depan.
1: Baik, Pak Ardi, terima kasih banyak Pak untuk waktunya sudah berbincang bersama dengan Pro 3 RRI di pagi hari ini Pak. Salam sehat, selamat pagi.
2: Selamat pagi Mas Rudi.
1: Iya, demikian tadi kami telah berbincang bersama dengan Ketua Indonesia Cyber Security Forum atau ICSF, Ardi Suteja.
3: Sejumlah pihak menilai keberhasilan Polri dalam menangkap 321 orang dalam penggerebekan markas judi online di Jalan Hayam Wuruk, Jakarta Barat, dan 210 warga negara asing atau WNA di Batam, menunjukkan adanya pergeseran sindikat dari Kamboja ke Indonesia. Ketika praktek judol dan scam di Kamboja diberantas habis-habisan, maka orang yang terlibat dalam praktik itu masih banyak yang berkeliaran bebas dan mencari tempat yang dianggap aman untuk beroperasi kembali, salah satunya Indonesia. Lalu bagaimana menyikapi hal ini dan mampukah mastermind dari kasus ini bisa diungkap? Kami akan hadirkan perbincangannya. Kami sudah tersambung bersama dengan Presiden Perkumpulan Praktisi Hukum dan Ahli Hukum Indonesia atau Petisi Ahli, Pak Pitra Romadoni. Pak Pitra, selamat malam.
4: Selamat malam Pak Lukman.
3: Ya, kabar sehat ya Pak Pitra?
4: Alhamdulillah sehat.
3: Kabar hukum kita bagaimana Pak Pitra? Ini sudah ada keberhasilan Polri dalam membongkar ya praktik judi online yang luar biasa nih, cukup besar gitu. Namun kelanjutannya seperti apa nantinya Pak Pitra melihatin?
4: Ya, yang pertama ini dari Perkumpulan Praktisi Hukum dan Ahli Hukum Indonesia sangat mengapresiasi atas keberhasilan Divisi Bareskrim Mabes Polri yang dipimpin oleh Brigjen Wira ya. Dalam hal memberantas dan mengungkap kasus judi online internasional yang menargetkan korbannya dari warga negara khususnya di luar Indonesia. Nah, kita ketahui bahwasannya persoalan ini adalah persoalan yang sangat serius karena mengancam terkait dengan kedaulatan bangsa kita. Nah, peristiwa ini kan bukan hanya di Hayam Wuruk tapi di Batam juga.
3: Betul.
4: Nah, kita harus lihat apa yang menjadi penyebab melakukan suatu tindakan yang memasuki wilayah teritorial Indonesia. Karena kan server-server mereka ini lebih banyak di Kamboja, Thailand, dan Vietnam. Nah, di mana pusat server mereka itu ada di Mae Sot ya, Thailand, ada di Sihanoukville, di Poipet, dan di Baphet. Nah, berdasarkan data yang kita peroleh dan catatan kita, bahwasannya bukan hanya korbannya warga negara Indonesia, tapi mereka lebih menitik beratkan kepada korban-korban yang ada berada di luar Indonesia. Nah, menjadi pertualan adalah apa yang menjadi faktor mereka sehingga mereka ingin pindah dan mengalihkan servernya ke Indonesia dalam skala internasional, kan begitu. Karena di Kamboja, Thailand maupun Vietnam, negara-negara tersebut sudah mulai menertibkan dan memberikan sanksi tegas kepada para pelaku gambling ini. Nah, karena ini merupakan suatu perbuatan pidana. Nah, karena memang sudah ada penindakan-penindakan tegas dari beberapa negara, sehingga mereka mencoba untuk memindahkan servernya ke Indonesia. Dikira para pelaku gambling ini adalah Indonesia menjadi sasaran yang empuk untuk melancarkan aksinya dalam hal melakukan scam ya secara internasional. Akan tetapi dengan sigapnya Bareskrim Mabes Polri dan koordinasi dengan Dirjen Imigrasi, sehingga dilakukan upaya preemptif sebelum terjadinya korban-korban yang lebih banyak lagi. Nah, berdasarkan catatan PPATK, jumlah pemain ya judi online di Indonesia itu sudah mencapai totalnya 4 juta orang pemain judi online. Nah, dan ini kalangan usianya ini sudah bukan hanya dewasa, tapi sudah mencecar kepada anak di bawah umur, Bang Lukman. Nah, yang pertama kita ketahui dari jumlah anak di bawah 10 tahun itu mencapai 2%. Totalnya itu 80.000.
3: Sudah darurat kita ya.
4: Pemainnya antara antara 10 tahun sampai 20 tahun. Nah, yang lebih banyak itu usia 30 sampai 50 tahun ke atas itu ya sebesar 40% atau 1.640.000. Nah, itu catatan pusat pelaporan analisis transaksi keuangan. Seperti itu, Bang.
3: Nah, Pak Pitra, kalau kita bicara dari sisi hukum ya, apakah penegakan hukumnya belum tegas atau seperti apa, Pak, sehingga mereka para pelaku ini berani memindahkan operasional judol ini ke Indonesia?
4: Ya, dari sisi penegakan hukum kita, aturan kita sangat jelas, regulasinya sangat ketat sekali terkait dengan pelaku maupun bandar ya dari pelaku judi online ini. Dan mereka baru beberapa hari sudah diendus langkah-langkah mereka yang ingin, mereka ini kan ingin menempatkan servernya di Indonesia, tapi gagal kan gitu, karena sudah terbongkar oleh Ditipidum Bareskrim Mabes Polri. Nah, pertanyaannya adalah kenapa mereka memilih Indonesia? Kan ini menjadi persoalannya. Dan saya juga tadi sudah menjawab beberapa wartawan dari Hong Kong dan wartawan dari luar negeri, saya menyampaikan kepada mereka kenapa Indonesia ditargetkan untuk pemindahan server mereka dari Kamboja, Thailand, Vietnam ke Indonesia. Karena mereka menganggap dan memperhitungkan serta melakukan kalkulasi untuk biaya operasional di Indonesia ini sangat mudah sekali. Sangat murah ya. Baik dari sewa apartemen ya, akomodasi hotel contohnya, ya kontrakan dan lain-lainnya. Jadi mereka melihat efisiensi itu sebagai potensi untuk melancarkan aksinya. Dan merasa tergiur dengan operasional yang sangat murah sekali di Indonesia dibanding dengan negara-negara lain. Nah, terus kita lihat mereka juga memanfaatkan dari segi SDM yang ada di Indonesia. Nah, mereka menggunakan dengan menggunakan metode nominee agreement. ataupun perjanjian nomine dengan memakai nama warga Indonesia di sini kan gitu untuk kontrak ataupun untuk sewa apartemen dan lain-lainnya mereka bayar. Ya artinya cengli, mereka bisa cengli dengan beberapa oknum warga negara Indonesia di sini, sehingga kemarin ada beberapa orang warga negara Indonesia yang sudah diamankan oleh Ditbidum Bareskrim Mabes Polri dan saat ini ditahan oleh Bareskrim. Dan WNA itu kan imponnya sudah diserahkan kepada imigrasi seperti itu, Mas. Bukan hanya di Batam dan di Jakarta Hayamuruk saja yang sudah pernah diungkap oleh Bareskrim Mabes Polri ya. Bahwasanya pengungkapan yang dilakukan oleh Bareskrim Mabes Polri dengan metode preemptif dan prepemptif itu pernah dilakukan di Yogyakarta, ya,
3: Bekasi,
4: di Surabaya,
3: juga besar.
4: Ya, di Bekasi dan lain-lain wilayahnya. Artinya apa? Bahwasanya judi online ini merupakan suatu darurat kriminal internasional, ya. Dan dia sudah masuk dalam skala, bukan skala lokal lagi, tapi mereka ini sudah menggunakan jaringan-jaringan internasional antara berbagai negara. Nah, ada beberapa negara yang terlibat, warga negara asing yang terlibat dalam hal itu ada Vietnam, Tiongkok, ya, Myanmar, Malaysia, Thailand, Kamboja, dan Vietnam. Nah, saya kira ini sudah direncanakan dengan matang oleh beberapa warga negara asing tersebut, dan mereka bukan hanya Indonesia yang mereka cacar itu, tapi beberapa negara-negara. Dan saya kira semua negara melakukan proteksi dengan melindungi kepentingan hukum masyarakatnya. Karena yang menjadi dampak daripada gambling ini adalah, yang pertama kita lihat dari segi gambling disorder, ya. Adanya kecanduan perjudian yang mengakibatkan, yang pertama, orang itu mengalami tekanan psikologis, depresi selain kecanduan. Nah, terus yang kedua, mereka juga mengalami kebengkakan hutang. Karena kita lihat orang yang rata-rata judi online ini melakukan pinjaman online, pinjol.
3: Sepaket itu biasanya tuh, ya.
4: Karena dia nggak mampu, nggak mampu bayar, terakhir dia bunuh diri seperti kasus-kasus yang sudah pernah terjadi. Nah, saya kira ini merupakan hal-hal yang sangat serius sekali. Dan inilah fungsi daripada Komdigi, ya, untuk memblokir situs-situs online yang memang bisa diakses. Karena kita juga lihat mereka ini, para pelaku dan para penyebar judi online ini yang masuk dalam kategori don player dalam hukum pidana, kita bisa masih akses di media sosial gitu, muncul di WA kita mereka.
3: Padahal Komdigi juga tidak kurang-kurangnya itu, Pak, menutup beberapa situs, ya, tapi muncul lagi, muncul lagi memang.
4: Nah, ini yang harus dilakukan oleh Komdigi dengan pengawasan ketat, karena Ditbidum Mabes Polri selain mereka berantas, tapi masih lewat dari media sosial, ini yang menjadi susah untuk melakukan penegakan hukum, sehingga adanya sinergi yang baik dengan pemerintah, dengan penegak hukum, agar ini bisa diberantas dengan terukur dan terarah gitu.
3: Iya. Nah, kalau tadi kaitannya dengan influencer atau afiliator yang ikut mempromosikan judi online ini, tadi ada kaitannya dengan medsos, itu bagaimana dari sisi hukumnya?
4: Saya kira itu ada sanksi pidananya, ya, itu diatur dalam pasal 21 dan pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023, ya, KUH pidana kita yang baru. Dan pelaku maupun bandar, ya, ataupun yang ikut menyebarkan, jelas diatur di dalam Undang-Undang ITE juga, sebagaimana diatur dalam pasal 27 ayat 2. Dan di KUHP juga diatur dalam pasal 426 KUH pidana dengan ancaman pidana 9 tahun dan denda 1 miliar. Nah, orang yang melakukan iklan ataupun influencer yang menyebarluaskan, mengajak dan mempromosikan, itu masuk dalam kategori don player dalam hukum pidana, yaitu turut serta melakukan perbuatan pidana. Sebagaimana diatur di dalam pasal 22 dan 21. Bukan hanya pelaku yang dijerat, tapi orang yang mengajak, menyebarkan dan menganjurkan itu bisa diminta pertanggungjawaban pidana pasal 21 tadi. Yaitu turut serta melakukan gitu loh. Nah, makanya kita menghimbau kepada masyarakat, apabila memang ada melihat iklan-iklan di media sosial terkait dengan judi online dan hal lainnya, jangan coba-coba untuk menyebarkan, mendistribusikan, ya, ataupun mengiklankan kembali, karena itu merupakan pelanggaran pidana. Karena di dalam Undang-Undang ITE, di dalam Pasal 22 Ayat 2, menyebarluaskan ataupun mendistribusikan itu masuk dalam kategori pidana gitu.
3: Iya. Dan jadi pertanyaan publik secara luas ini, mungkin singkat Pak Pitra, terkait dengan mastermind atau dalang dibalik semua ini rasanya sulit tersentuh. Ini bagaimana?
4: Ya, yang pertama mastermindnya sulit tersentuh karena memang kita lihat ini sudah masuk dalam ranah skala internasional ya.
3: Iya.
4: Sindikat internasional. Nah, saya kira dari segi pengungkapan yang dilakukan oleh Mabespori ini, kita juga semua masih menunggu ya motivasi daripada para pelaku 321 warga negara asing ini melakukan perbuatannya di Indonesia, dan kita menunggu ya rilis resmi daripada Bareskrim Mabespori agar keterangan kita ini tidak keliru nantinya, karena masih dalam proses pengungkapan kasus seperti itu, Mas.
3: Ya, baik. Pak Pitra, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3 ya. Malam hari ini. Sehat dan sukses selalu. Selamat malam.
4: Terima kasih, Pak Lukman. Ya, selalu.
3: Pendengar, Pitra Romadoni, Presiden Perkumpulan Praktisi Hukum dan Ahli Hukum Indonesia atau Petisi Ahli, berbicara terkait dengan judi online.
5: Siapa sangka, puluhan tahun yang lalu, sebuah panggilan telepon yang bersejarah terjadi pada tanggal 3 April 1973. Seorang insinyur bernama Martin Cooper menciptakan sejarah sebagai orang pertama yang menggunakan ponsel. Ponsel pertama di dunia ini bukanlah smartphone canggih seperti yang kita miliki sekarang, tapi sebuah perangkat besar dan berat. Cooper melakukan panggilan di jalanan New York menghubungi pesaingnya untuk memperkenalkan inovasi besar ini. Ponsel pertama ini berbobot hampir 1 kg loh. Walaupun begitu, panggilan ini membuka jalan bagi revolusi teknologi yang kini memungkinkan kita berkomunikasi dalam genggaman. Siapa yang bisa membayangkan, dari perangkat besar yang hampir seperti batu bata, kini kita bisa menikmati ponsel ringan dan super canggih. Teknologi memang luar biasa.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dalam Indonesia Menyapa Pagi, dan kami masih akan melanjutkan tema perbincangan terkait dengan mafia judi online yang terorganisir. Hal ini karena penggerbekan yang dilakukan pihak kepolisian di Hayamuruk, Jakarta Barat, dan kepolisian mengamankan 321 warga negara asing yang terlibat dalam aktivitas judi online tersebut. Sebelumnya tadi kami sudah berbincang bersama dengan dari sisi atau perspektif Cyber Indonesia, bagaimana mereka bisa membuat kantor fisik di Indonesia, dan ternyata pelibatan tenaga atau warga negara asing ini untuk menjangkau segmen pasar di luar Indonesia. Tetapi hal ini adalah ancaman bagi sistem keamanan siber di tanah air. Dan kami nanti akan berbincang bersama dengan Ketua Tim Humas PPATK, Tri Andrianto, yang tentu ingin kami ketahui adalah seberapa besar sih jaringan judi online ini sudah masuk ke sistem keuangan formal di Indonesia. Dan nanti kami juga akan mencoba untuk mendalami dari perspektif hukum bersama dengan pakar hukum dari Universitas Nasional Jakarta. Anda juga dapat berpartisipasi bersama kami. Apa harapan Anda? Bagaimana Anda melihat ini? Kami tunggu nanti telepon Anda di 021-352-3172, 384-4545, 386-2375, dan 386-6712. Dan kami telah tersambung bersama dengan Ketua Tim Humas PPATK, Tri Andrianto.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Tri Andrianto, selamat pagi.
6: Selamat pagi, Mas Rudi.
1: Iya, Pak Tri, terkait dengan kasus sindikat judi online yang membangun atau menempati sebuah kantor di Jakarta ini yang sudah dilakukan pengungkapan oleh pihak kepolisian. Seberapa besar, Pak, jaringan mafia judi online ini sudah masuk ke sistem keuangan formal di Indonesia, Pak?
6: Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama memang kalau spesifik kejadian yang di Hayamuruk beberapa waktu lalu, kami masih coba lakukan pendalaman, Mas, karena memang bisa jadi basis datanya sudah ada di PPATK atau mungkin ini temuan baru, ini masih kita dalami sambil koordinasi juga intensif dengan Bareskrim. Tapi kalau mengenai pertanyaan sudah seberapa jauh aktivitas bandar judol ini sudah sampai ke lapisan keuangan mana saja, kami bisa sampaikan sepertinya nyaris semua platform keuangan itu mereka masuk, mau itu rekening perbankan konvensional yang seperti kita kenal, mau lewat e-wallet, mau pakai QRIS, semuanya masuk mereka. Bisa jadi dalam praktek aliran dananya mengarah dikonversi ke kripto pun itu hal yang sudah dilakukan.
1: Sudah dilakukan. Jadi, sudah artinya basis datanya sudah dimiliki oleh PPATK nih Pak ya? Dan
6: basis data ada, bahkan bisa dibilang lumayan lengkap sebetulnya.
1: Dan terlihat Pak ya, pola aliran dana yang digunakan oleh mafia judi online ini Pak?
6: Iya, sangat-sangat terlihat. Jadi bahkan kami bisa lihat bahwa biasanya ini sangat terorganisir, nggak cuma di Indonesia saja, pasti lintas negara. Dan biasanya juga akan selalu terkait dengan kejahatan lainnya. Jadi bisa jadi nggak berdiri sendiri soal judul ini.
1: Apakah itu artinya ada modus terbaru dari sisi pelaku untuk menyamarkan aliran dana hasil dari judi online ini, Pak?
6: Ya, kalau modus-modus terbaru memang yang dominan kami temui, misalnya transaksinya dipecah ke banyak rekening. Jadi kalau kita bertransaksi di judul itu nggak cuma di satu rekening saja. Menggunakan, menyalahgunakan rekening dorman yang sudah tidur gitu rekeningnya ya, jadi digunakan pihak lain. Makanya di tahun lalu kami lakukan penghentian sementara terhadap rekening dorman ini. Menggunakan nomini atau identitas lain yang bukan orangnya asli. Menggunakan, mereka melakukan perpindahan dana secara cepat sekali ketika dananya masuk, ditransfer lagi kemana-kemana dan seterusnya. Itu temuan yang masih dominan kami.
1: Banyak temukan Pak, penggunaan rekening nomini atau rekening dorman yang digunakan untuk mereka untuk menyimpan atau memutar uangnya ini Pak?
6: Kalau dibilang banyak-banyak, walaupun kami tidak punya data persisnya, tapi banyak sekali. Karena secara logika kan mereka nggak akan pakai akun rekening dengan nama sendiri ya. Pastinya dengan nomini itu udah hal yang sangat jamak dilakukan.
1: Apakah uang hasil dari aktivitas judi online ini oleh mereka langsung dikirim ke luar negeri atau diputar dulu di dalam negeri, Pak?
6: Iya, jadi perputarannya memang sangat cepat, Mas. Bisa jadi di dalam negeri berputar dari satu akun ke akun lainnya. Dan ketika ke luar negeri pun juga berputarnya di lintas negara. Jadi nggak heran, misal kalau PPATK sendiri, itu nggak ada temuan data yang menunjukkan bahwa aliran dana dari Indonesia ke Kamboja itu sangat masif, itu nggak ada. Karena memang prakteknya tidak langsung lurus seperti itu. Dia berputar-putar di banyak negara, berputar di banyak akun, banyak platform. Dan bisa jadi sampai ke Kamboja ini juga sudah sedikit, misalnya karena sudah ada banyak pihak yang bermain di sana.
1: Jadi diputar dulu sebelum akhirnya mereka finish di satu kantong tertentu, begitu Pak ya? Dan itu sudah diputar di berbagai tempat, berbagai lokasi. Tapi kalau kita bicara dari pelibatan pekerja 321 pekerja ini, artinya ini kan skala yang nggak tahu ya, ini apakah skala besar atau menengah. Ada perkiraan Pak, berapa nilai transaksi yang dikelola oleh jaringan ini Pak?
6: Kalau kami punya data yang sifatnya memang akumulatif dari semua pihak ya Mas. Kalau kita bedah secara per kasus, tentu saya nggak bisa sampaikan secara terbuka dalam forum ini. Tapi kalau secara kumulatif, angka soal judul kita tuh memang masih besar. Jadi walaupun secara nominal menurun dari 2024 ke 2025, tapi nominalnya itu masih sekitar ratusan triliun, 300 triliun ke atas. Jadi ini masih jadi concern yang sangat Jadi kalau kita bayangkan kan, kalau misalnya kita perbandingkan dengan kasus korupsi gitu ya. Ketika ada angka yang dikorup sekian miliar saja, kita sudah marah karena itu nominal yang besar gitu. Tapi ini jauh-jauh melampaui itu dan akhirnya jadi atensi bersama. Gak cuma PPATK, bahkan Presiden pun secara tegas menyampaikan arahan ke kami, kira-kira judul sebagai hal yang perlu jadi atensi paling prioritas.
1: Yang dihadapi dalam hal kesulitan untuk melacak uang hasil judi online yang seringkali menggunakan rekening nomini ataupun juga identitas orang lain atau rekening pinjaman ini gimana ini Pak, yang dihadapi selama ini Pak?
6: Iya, memang persoalan yang dihadapi lintas sektor ya Mas ya. Maksudnya dari sisi kita, kita berhadapan dengan transaksi yang asal mula hadirnya itu sangat kecil. Mayoritas pemain judul di Indonesia itu penghasilannya 1-5 juta per bulan. Yang didepositkan paling cuma puluhan ribu sampai ratusan ribu. 100 ribu aja itu udah termasuk besar misalnya. itu kecil nominalnya. Jadi untuk menelusurinya pasti butuh effort bagi nggak cuma bagi PPATK, tapi bagi seluruh penyedia jasa keuangan yang terkait.
1: Tapi,
6: itu satu. Yang berikutnya juga kami berhadapan dengan ketika uangnya sudah terakumulasi dan jadi besar, dari uang ratusan ribu itu terkumpul sedemikian banyak, kompleksitas kejahatannya juga besar karena lintas negara dan lintas aturan main yang bisa jadi tidak sama antar negara ini, sehingga butuh pendekatan yang komprehensif, gak cuma dari sisi penegak hukum Indonesia, tapi penegak hukum dari negara lainnya juga. Kira-kira itu sih yang menjadi cerita.
1: Oke, tapi PPATK bisa membedakan Pak ya, transaksi bisnis yang sah dengan transaksi uang yang dihasilkan dari judi online yang menyamar begitu?
6: Ya, kalau itu sih memang sudah jadi keseharian PPATK ya. Kami kan terima data transaksi dari pihak pelapor itu sampai ribuan, dan sudah jadi tugas kami untuk memilah-milah mana yang sah, mana yang ilegal, dan yang ilegal sudah menjadi tugas kami juga memetakan kejahatan apa yang terkait dengan yang ilegal itu.
1: Oke, sejauh mana Pak? Kan tadi Bapak katakan memang dia diputar dulu kemana ataupun untuk urusan yang lainnya. Sejauh mana sih uang hasil judi online ini memang berkaitan dengan tindak pidana lainnya, mungkin narkotika atau bahkan penipuan ini, Pak?
6: Iya, bahkan kalau saya bisa bilang, biasanya juga memang pemainnya, bandar utamanya, mafia utamanya, dia memang nggak main hanya dalam satu bisnis yang sama ya. Dia main juga dalam urusan penipuan atau scam, sekalian dengan tadi disebut tentang narkotika.
1: Iya.
6: Bahkan juga sebenarnya money laundering juga diputar melalui di sini. Temuan-temuan itu ada dalam case-case yang ditangani PPATK. Makanya kompleksitasnya juga menjadi rumit. Karena yang ditangani nggak cuma judul, ketika di analisis, dia harus dikejar juga perihal kemungkinan indikasi tindak pidana lainnya. Membuatnya jadi sangat kompleks untuk diurai.
1: Ketika uang itu berpindah terus ini Pak, sejauh mana kerjasama PPATK dengan mungkin pihak perbankan di luar negeri untuk menelusuri atau bahkan mengejar uang yang sudah terlanjur pindah negara ini, Pak?
6: Ya, jadi kalau PPATK itu punya mekanisme pertukaran informasi yang aman dan cepat dengan seluruh PPATK di dunia. Jadi tidak ada satu negara pun di dunia ini yang nggak punya PPATK, tentu saja dengan nama yang bermacam-macam. Nah, di situ kami bisa menjalin upaya untuk berkomunikasi gitu ya, bahwa kami sedang menelusuri aset atau dana yang berputar di rekening perbankan X di suatu negara X, maka kami bisa buka komunikasi dengan PPATK negara tersebut untuk membantu penelusurannya. Begitu juga sebaliknya, mereka bisa minta bantuan kita ketika konteksnya di Indonesia. Sejauh ini pertukaran informasinya cukup efektif, Mas. Bahkan tidak menutup kemungkinan PPATK itu bisa datang ke negara tujuan tersebut untuk menjalin koordinasi. Iya, itu dilakukan. Misalnya kayak apakah PPATK pernah nggak sih penelusuran langsung ke lokasi, misal seperti di Kamboja gitu dan sekitarnya. Karena memang part of tugas PPATK tidak hanya di depan layar monitor analisis transaksinya, tapi ada hal-hal lain juga coba kami petakan di balik itu semua.
1: Termasuk kerjasama dengan pihak kepolisian, Komdigi, mungkin sektor perbankan kita, atau bahkan juga financial technology atau fintech ini untuk memutus jaringan judi online sendiri, Pak. Sudah dilakukan itu?
6: Kalau itu sudah pasti, Mas. Jadi sudah dilakukan, sudah berjalan. Karena masing-masing punya kewenangan. Bicara dengan Komdigi, kita koordinasi soal pemblokiran situsnya. Dengan OJK mengenai OJK dan BI mengenai aturan main yang ditegakkan bagi pihak pelapor yang terkait yang berpotensi disalahgunakan. Dengan Bareskrim soal penegakan hukumnya. Jadi bisa dibilang PPATK ini lintas penjuru kita kita kolaborasikan gitu, karena nggak bisa ini ditangani PPATK sendiri, Bareskrim sendiri, OJK sendiri, memang harus bareng-bareng.
1: Artinya ada kemampuan PPATK untuk menemukan mungkin ya keterlibatan perusahaan cangkang atau shell companies dalam kasus-kasus yang sama seperti ini, Pak?
6: Sangat mungkin ya, karena keberadaan perusahaan cangkang atau shell companies itu ditemukan hampir di berbagai tindak pidana yang kami temui gitu.
1: Hampir ada itu, Pak ya?
6: Betul, hampir biasanya menggunakan itu. Karena kan tidak mungkin pakai perusahaan sah ya ketika mereka beroperasi dengan urusan-urusan yang ilegal. Penggunaan itu hampir pasti dilakukan.
1: Oke. Nah, upaya untuk menekan maraknya judi online di masyarakat, kalau begitu gimana nih cara terbaiknya, Pak ya? Karena kan banyak yang pesimis, digerebek muncul lagi, karena sindikasinya sudah sangat luar biasa sekali nih, Pak.
6: Jadi kalau Pak Kepala PPATK itu belum lama, Pak, memberikan arahan ke kami bahwa namanya main judi itu pasti mati. Beliau bilangnya begitu.
1: Pasti matinya itu
6: bisa diartikan secara harfiah, karena ternyata memang ada korban akibat judo ini. bisa juga diartikan karena main judi itu memang pasti uang kita mati di dalamnya. Logikanya kita dapat hadiah motor, padahal modal yang dikeluarkan senilai mobil. Dengan demikian gak ada untungnya. Algoritma judi itu dari awal memang sudah curang juga. Mereka biasanya ngasih menang di awal. Kalau angka kemenangannya sudah sangat tinggi, mereka kan buat skema uang itu gak bisa ditarik semua. Dibatasi juga oleh mereka, harus main lagi, lama-lama uangnya habis juga. Jadi sistem itu memang sengaja dibangun untuk curang. Jadi bahkan ada yang berpendapat judol itu bukan gambling seperti kita kenal gambling pada umumnya di dunia barat yang legal, karena jatuhnya seperti fraud atau scam, karena mereka jelas-jelas mempermainkan kita dan mengusahanya untuk menguntungkan dia doang.
1: Jadi dirancang memang untuk curang itu ya Pak, intinya ya. Jadi siapapun yang main pasti akan akan mengalami kerugian di situ. Baik. Pak Tri Andrianto, terima kasih ya Pak ya. Terima kasih Pak untuk perbincangannya Pak di pagi hari ini Pak. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Selamat kembali beraktivitas. Selamat pagi Pak Tri. Ketua Tim Humas PPATK Tri Andrianto.
7: Siapa itu? Siapa? Kucing. Siapa lagi nih? Siapa ini? Semua mimpi.
8: Hati-hati jebakan pinjaman online. Kalau mau hidup nyaman.
1: Dan kami akan langsung berbincang kali ini bersama dengan pakar hukum dari Universitas Nasional Jakarta, Profesor Dr. Sulistyowati. Prof. Sulis, selamat pagi. Halo Prof, selamat pagi.
9: Selamat pagi.
1: Iya. Baik Prof, ini terkait dengan kepolisian yang menggerebek pusat operasional judi online di Jakarta, belum lama ini, tepatnya di Jakarta Barat. Tapi kami ingin dari sisi perspektif hukumnya. Dan mungkin di awal, Prof, bagaimana sih melihat posisi hukum Indonesia ketika menjerat ratusan warga negara asing, ada 321 yang melakukan kejahatan siber di wilayah hukum Indonesia ini, Prof?
9: Oh ya, sebenarnya kalau terkait itu, kita akan berbicara tentang asasnya itu hukum yang berlaku di Indonesia. Siapapun yang melakukan kejahatan di Indonesia, maka bisa dihukum, itu satu. Karena asas yang digunakan adalah asas teritorial, kan gitu. Nah, kalau selama ini para pelaku itu mungkin melihat karena undang-undang kita ini baru, KUHP kita baru ya, mungkin dianggap masa transisi. Kalau menurut saya justru kurang tepat, karena di undang-undang atau KUHP kita yang baru ini justru mengatur lebih detail terkait dengan para penyelenggara, pengusaha, atau pihak yang menjadikan judi sebagai mata pencaharian. Misalnya di pasal 426, pasal 427. Kalau dulu itu kan hukumannya juga sangat ringan dan tidak menjangkau sedetail itu. Terus kita juga ada beberapa pasal yang terkait dengan TPPU pada akhirnya gitu.
1: Artinya
9: jadi nggak ada masalah sebenarnya. Artinya undang-undang kita saat ini menurut saya mengalami kemajuan terkait judi.
1: Sudah cukup kuat artinya nih Prof ya?
9: Ya, mengalami pergerakan yang lebih baik lah setidaknya. Karena ini baru kan, sekaligus uji coba kan untuk pelaksanaan. Karena memang kalau melihat penggerebekan di Hayamuruk itu menunjukkan operasional judi online internasional tuh mengadopsi model organisasi korporasi modern ya. Artinya dia sangat rapi, terus mencakup struktur yang lengkap, ada customer service, ada marketing, ada accounting, ada telemarketing, luar biasa. Artinya kan harus disikapi dengan lebih jelas, lebih tegas gitu.
1: Melihat 321 warga negara asing, kalau kita hukum kita sudah cukup kuat atau sudah cukup lengkap untuk hal ini, dalam kasus ini Prof, mana yang lebih didahulukan? Proses pidana perjudiannya atau pelanggaran izin tinggalnya nih Prof?
9: Dua-duanya dong. Kan dalam satu kasus bisa diproses dua-duanya. Gitu. Kenapa? Karena mereka menggunakan kemudahan akses bebas visa kunjungan kan ya. gitu kan, yang kemudian disalahgunakan untuk memasukkan tenaga kerja dalam gelombang kecil tapi konsisten, kan gitu. Mm-hmm. Mereka mm-hmm. juga sangat berani kan,
1: yeah.
9: menggunakan gedung, kamuflase, perkantoran, dan segala macam, itu kan niat ya. Mm-hmm. Mensreanya jelas menurut saya gitu.
1: Niatnya sudah jelas di situ artinya ya?
9: Iya, yeah, mm-hmm. sangat jelas yeah. gitu.
1: Kalau untuk status hukum satu-satunya WNI yang ikut ditangkap, kalau terbukti terlibat atau hanya menjadi penghubung, bagaimana nih Prof?
9: Loh, nanti kita akan bicara tentang pertanggungjawaban pidana penyertaan. Jadi siapapun yang ada, itu akan ada penerapan prinsip penyertaan. Dan di dalam KUHP kita yang baru ada kok di pasal 20-21. Jadi siapapun dia, nanti kita akan lihat apakah perannya. Apakah mereka melakukan sendiri, apakah yang menyuruh melakukan, turut melakukan, atau menggerakkan orang lain, atau pemberian sarana, ataupun kesempatan, semua akan

0: seandainya terbukti mereka hanya sewa-menyewa, misal karena perdata biasa, tentu berbeda. Intinya adalah apakah ada keterlibatan langsung mereka, baik sedikit maupun banyak, akan tetap mendapatkan porsi masing-masing. Okay. Seperti itu.
1: Ini kan melibatkan lintas negara nih, Prof ya. Dari Vietnam terbanyak, kemudian Tiongkok juga, Malaysia, Thailand, Laos, Kamboja, dan juga Indonesia. Ada kesulitan nggak bagi penegak hukum nanti, terutama dalam menyidangkan kasus kejahatan yang melibatkan banyak negara ini, Prof?
0: Kalau saya pikir untuk saat ini nggak ya. Kesulitan pasti ada, tapi kenapa saya sampaikan nggak tuh gini. Kerjasama kita dengan negara-negara itu kan kita sepakat memerangi judi ya. Mm-hmm. Bahkan kemarin sebenarnya kenapa kemudian ke Indonesia kan gitu ya.
1: Iya.
0: Karena di negara lain itu juga sangat gencar untuk Myanmar, terus Kamboja, itu kan nekan kan. Sehingga kemudian mereka punya alternatif. Tapi saya pikir ketika visi kita sama untuk memberantas judi ini, gak ada persoalan. Apalagi kan pasti ada kerjasama antar negara kan gitu. Ini kan kejahatan menyeluruh ya. Artinya udah internasional kelasnya kan gitu ya.
1: Oke, termasuk juga saat diamankan atau barang bukti di situ ada uang tunai bernilai miliaran rupiah, brankas, ratusan paspor warga negara asing, laptop, ponsel, personal komputer dan sebagainya. Apakah itu juga harus mengikuti prosedur penyitaan aset milik warga negara asing yang berada di luar yurisdiksi hukum Indonesia? Gimana?
0: Enggak, ini kan kejadiannya juga di Indonesia. Mereka melakukan kejahatan di Indonesia, jadi mereka tunduk dan patuh pada hukum Indonesia. Jadi enggak perlu seperti itu, karena ini di wilayah Indonesia. Gitu. Hukum yang berlaku, hukum kita.
1: Iya, dan
0: itu kecuali nanti semisal ada beberapa hal lain, itu lain cerita ya. Ini kan kejadiannya di Indonesia, dilakukan di Indonesia meskipun warga negara asing.
1: Ya.
0: Seperti saya sampaikan tadi, berdasar asas teritorial maka dia tunduk pada hukum kita.
1: Artinya,
0: gak ada persoalan kalau menurut saya.
1: Iya, jadi harus tunduk dengan implementasi hukum yang berlaku di wilayah Indonesia, begitu Prof ya?
0: Iya, iya, benar.
1: Prof, ada kekhawatiran dari beberapa masyarakat terkait dengan perjanjian ekstradisi ini Prof, atau mungkin kerjasama ini, gimana sih sebenarnya pendudukan dari masalah ini kalau melihat dari kasus yang sedang terjadi ini?
0: Kalau soal ekstradisi atau enggak, kan pertama ya, kan tidak akan semudah itu ya, artinya gini, semua akan dilihat secara proporsional dulu, apakah memang mungkin dilakukan atau tidak. Saya percaya bahwa penegak hukum kita nggak akan semudah itu juga, apalagi kasus yang lagi sensitif begini gitu. Itu semua akan dilihat dulu, apakah perlu dilakukan atau tidak kan gitu.
1: Oke, kalau begitu apakah hukuman atau sanksi hukum yang berlaku di Indonesia, terutama dalam kasus-kasus perjudian seperti ini, sudah optimal sehingga memberikan dampak sosial yang ditimbulkan ini Prof?
0: Kalau terkait dengan itu, undang-undang kita baru ya, tapi seperti saya sampaikan tadi, ada progres yang cukup signifikan. Kalau dulu hanya diatur di pasal 303 dan 303 bis itu, hukumannya sedikit, bahkan dendanya sedikit, untuk penyelenggara cuma 25 juta gitu kan. Kalau sekarang beda, di pasal 426 dan pasal 27 diatur itu, untuk denda penyelenggara itu sampai miliaran. Artinya apa? Dari segi denda itu sudah mengalami kemajuan yang signifikan, kan gitu. Terus saya akan coba lihat lagi untuk penjara pemain, meskipun kalau dulu denda pemain atau peserta 10 juta, sekarang udah 50 juta. Itu kalau dilihat dari pemain atau peserta ya. Artinya apa? Bahwa ini dianggap serius, tidak hanya melanggar ketertiban umum, tapi kejahatan ekonomi dan penyesatan sosial menurut saya. Dan kita yang jelas sudah mengalami kemajuan untuk di dalam KUHP kita terkait dengan judi ini.
1: Oke, termasuk begitu. Ada tidak Prof prosedur hukum untuk bisa menarik uang negara yang mungkin sudah dicuci oleh sindikat ini ke luar negeri berpindah-pindah ini Prof?
0: Oh, kalau itu kan nanti kita akan berbicara ya, pasti akan melibatkan

0: melibatkan juga ini ya, PPATK segala macam ya. Artinya gini, kasus ini tidak terbatas pada judi menurut saya, sangat mungkin juga akan menyeret juga tindak pidana pencucian uang, kan gitu. Nah, dalam hal ini aliran dana yang ada itu kan harus dibantu koordinasi dengan PPATK, kan gitu. Kalau seandainya memang dibuktikan ternyata memang ada TPPU, ya kenapa enggak, maka ada pasal yang beda lagi terkait dengan itu, kan gitu. Jadi ini memang harus ada komprehensif lah gitu. Ini ada pasal juga kok, di pasal 607 KUHP nasional kita itu nanti akan ada pasal-pasal pencegahan dan pemberantasan TPPU dari pasal-pasal yang lama. Jadi ini menurut saya udah ada kemajuan cukup signifikan ya. Jadi polisi dalam hal ini nanti penyidik ya pasti akan bekerja sama harusnya dengan pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan atau PPATK. Sehingga bisa melakukan aset tracing gitu kan ya. Ke rekening-rekening penampung yang digunakan oleh sindikat, seperti itu.
1: Artinya bisa ditelusuri itu, Prof ya. Baik.
0: Bisa.
1: Ya. Prof, sebelumnya kami berbincang mengenai kenapa kok mereka berani mendirikan kantor untuk pusat operasional di Jakarta walaupun segmentasi pasarnya di luar. Nah, bertanya dari situ, apakah sejauh mana sih Prof ternyata mereka berani karena memang dirasa mungkin bagi mereka ada celah hukum yang bisa diakali lah oleh sindikat-sindikat seperti ini, Prof. Gimana?
0: Ya, pertama sih melihat kenapa Indonesia, kenapa Jakarta gitu ya. Memang agak menarik ini. Kalau saya melihat sih pertama itu tadi, bahwa pertama itu kan mereka menggunakan fasilitas bebas visa kunjungan. Itu satu, ini disalahgunakan. Artinya ada kemudahan yang mereka lihat sebagai celah, kan gitu. Yang kedua, penetrasi internet kita ini bagus. Mungkin mereka menganggap itu cukup bagus ya. Dan keberadaan gedung perkantoran kelas atas itu di kita juga di kawasan bisnis Jakarta bisa memberikan kamuflase yang efektif bagi sebuah operasional perusahaan teknologi fiktif, kan gitu. Kalau menurut saya gitu. Jadi itu yang kedua. Terus ketiga tadi, mereka berpikir bahwa ada masa transisi. Kitab undang-undang pidana kita itu kan baru ya, gitu. Tapi yang mungkin mereka tidak terlalu hitung adalah di dalam undang-undang kita ini sebenarnya lebih tegas dibanding sebelumnya, gitu. Jadi faktor-faktor itu menurut saya menjadi pertimbangan sesudah mereka mempunyai kedudukan posisi yang lemah ya, karena di Myanmar, di Kamboja itu kan ditekan habis-habisan sama aparat keamanan di situ, gitu kan ya. Nah, seperti itu kalau menurut saya. Ada beberapa faktor memang yang mereka tidak selalu berhitungnya tepat, karena ini meskipun dibilang sebentar juga enggak ya, sekitar 2 bulan ya, dan 2 bulan itu signifikan berbarengan dengan datangnya para turis itu, gitu kan. Sekitar 2 bulan mereka overstay 1 bulan gitu kan. Berarti tepat kan, kan gitu.
1: Oke. Pesan Anda kepada penegak hukum agar pengungkapan kasus itu betul-betul menyeluruh ini, Prof. Apa yang bisa Anda sampaikan kalau memang sudah sedemikian kuat instrumen hukum yang kita miliki?
0: Iya, pertama bahwa penegak hukum harus konsisten, transparan, dan profesional. Kenapa? Ingat saat ini kita krisis ya kepercayaan terhadap para penegak hukum. Tapi kita berharap dengan adanya momen penangkapan judi online di Hayamuruk ini, setidaknya upaya pengembalian citra aparat itu kembali bisa dimulai kembali, dimaksimalkan kembali dengan cara itu tadi, lebih transparan, terus profesional dan terbuka yang jelas. Masyarakat bisa mengakses sehingga mereka percaya, oh aparat kita memang bekerja dengan maksimal, sehingga memberikan lagi kepercayaan masyarakat terhadap para aparat kita, penegak hukum kita. Tidak hanya polisi ya, saya pikir nanti kan ada penuntutan di kejaksaan, terus nanti kan ada persidangan, kan gitu, hakim juga. Artinya semua pihak, para penegak hukum, termasuk juga advokat, tentu saja apapun itu, meskipun dia harus melakukan pembelaan kepada para tersangka ataupun terdakwa, tetapi ada etika dan moral yang ada di situ, kan begitu.
1: Iya. Terima kasih Prof. Sulis untuk waktunya sudah berbincang bersama dengan Pro 3 RRI di pagi hari ini, Prof.
0: Iya.
1: Sehat selalu.
0: Terima kasih.
1: Selamat pagi.
0: Pagi.
1: Demikian tadi pakar hukum dari Universitas Nasional Jakarta, Profesor Dr. Sulis Tjowati SH/MH.
2: Wawancara Pro 3. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita. Warta berita kita awali dari informasi di mana Dinas Peternakan Kabupaten Jombang, Jawa Timur memperkuat langkah pencegahan penyakit mulut dan kuku atau PMK menjelang Hari Raya Idul Adha. Laporan yang disampaikan Anne Kusuma.
1: Dinas Peternakan Kabupaten Jombang terus memperkuat langkah pencegahan penyakit mulut dan kuku atau PMK menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Upaya tersebut dilakukan dengan memperluas pelaksanaan vaksinasi ternak di berbagai wilayah. Hingga akhir April lalu, realisasi vaksinasi telah dilaporkan mencapai lebih dari 30.000 dosis dan ditargetkan terus mengalami peningkatan selama bulan Mei hingga mendekati pelaksanaan Idul Adha 2026. Kepala Bidang Kesehatan Hewan Dinas Peternakan Jombang, Dr. Hewan Aziz Daryanto dalam hal ini menjelaskan percepatan vaksinasi dilakukan oleh 13 tim vaksinator lapangan. Selain untuk memperluas cakupan layanan, vaksinasi juga diarahkan guna meningkatkan kekebalan kelompok pada populasi ternak rentan PMK, khususnya hewan sapi.
2: Sampai akhir April kemarin, pelaksanaan vaksin tahap kedua di Kabupaten Jombang alhamdulillah sudah mencapai 12.091 dosis. Kita kemarin menerjunkan 13 tim vaksinator lapangan, yang mana kegiatan ini terus kita lanjutkan. Dan di bulan Mei ini target kita 8.000 dosis bisa diselesaikan insya Allah sebelum Lebaran Kurban, H-5 ya. Sebelum Idul Adha.
1: Sementara itu, Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Jombang, Muhammad Saleh, turut menyampaikan bahwa kondisi PMK di Kabupaten Jombang sejak awal April 2026 tercatat nihil kasus, baik kasus aktif maupun juga penambahan kasus baru.
3: Alhamdulillah dari bulan April sampai saat ini kita masih zero kasus PMK, artinya tidak terdapat kasus aktif maupun penambahan kasus baru. Karena Jombang ini merupakan salah satu daerah pemasok hewan kurban di Jawa Timur, maka percepatan vaksinasi ini kita harapkan bisa mendukung ketersediaan hewan kurban yang sehat dan layak.
1: Berdasarkan data Dinas Peternakan Kabupaten Jombang, hingga 30 April 2026, realisasi pelaporan vaksinasi PMK melalui ISIKHANAS atau Integrasi Sistem Informasi Kesehatan Hewan Nasional mencapai 30.337 dosis atau dengan persentase 70,55% dari total 43.000 dosis yang telah diterima. Anu Kusuma melaporkan.

Demikian warta berita pada pagi hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi-informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Timnas Argentina pada awal Februari lalu telah mengumumkan kota Kansas di Amerika Serikat sebagai markas mereka selama perhelatan Piala Dunia 2026 berlangsung. Pengumuman pemilihan markas Argentina ini diperkirakan akan berdampak besar bagi ekonomi Kansas. Sebagaimana disampaikan wali kota Kansas, Quinten Lucas. Lucas mengatakan kehadiran Argentina akan menarik banyak penggemar mengunjungi Kansas, di mana dampak ekonominya akan sangat terasa bagi para pebisnis di Kansas.
1: This is exhilarating for Kansas City.
2: Ini kabar bahagia untuk Kansas. Saya telah berbicara dengan panitia penyelenggara Piala Dunia untuk Kansas. Diperkirakan akan ada 100.000 penggemar Argentina akan berkumpul di sini. Bukan hanya yang datang dari Argentina, tapi yang juga tinggal di Amerika. Dampaknya juga akan besar bagi kami, bagi bisnis seperti restoran Argentina daerah ini. Fasilitas kami akan dimaksimalkan di kedua sisi perbatasan kota. Anda akan menyaksikan aktivitas luar biasa.
0: We couldn't have gotten a better draw. Kabar pemilihan Kansas sebagai markas Argentina juga disambut oleh para penggemar. Salah satunya warga Kansas, Kevin Seger. Bagi pecinta sepak bola seperti Kevin, kehadiran tim unggulan seperti Argentina menjadi sejarah tersendiri di Kansas yang tidak dapat dilewatkan.
2: Kami akan melihat Messi, salah satu pemain terbaik dunia di sini. Turnamen ini mungkin akan menjadi turnamen terakhirnya. Ini kabar yang menggembirakan. Tim ini juga merupakan salah satu tim favorit. Jadi ini kabar baik.
0: Selain Argentina, Inggris dan Aljazair juga dikabarkan akan bermarkas di Kansas. Piala Dunia 2026 sendiri dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 yang akan dihelat di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada dan Meksiko. Kansas sendiri akan menjadi tuan rumah untuk 6 pertandingan yang akan berlangsung di Stadion Arrowhead. Di antaranya 4 pertandingan penyisihan grup, 1 pertandingan babak 32 besar dan 1 pertandingan babak perempat final. Dari Jakarta, Nia Ratuli Tiloli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. You gotta roll it, go through it, get whatever out the way of winning, run to it, go!

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pro3, Jaringan Berita Nasional.
2: Di kesempatan malam hari ini kami menyoroti terkait dengan Survei Kesehatan Jiwa Nasional dan Riset Remaja di Indonesia yang menunjukkan prevalensi gangguan jiwa pada remaja berkisar 15-17% dengan depresi dan kecemasan sebagai masalah dominan. Di mana data ini menegaskan bahwa isu kesehatan jiwa di Indonesia tidak bisa dianggap remeh, apalagi dengan tantangan stigma, keterbatasan layanan, dan ketimpangan akses antar daerah. Kami akan membahasnya bersama dengan Direktur Pelayanan Kesehatan Kelompok Rentan Kementerian Kesehatan, Dr. Imran Pambudi.
1: Wawancara Pro 3.
2: Pak Imran, selamat malam.
3: Selamat malam, Mas Usman.
2: Ya, kabar sehat, Pak.
3: Alhamdulillah,
2: kabar remaja kita nih katanya cukup ada sekitar mengalami gangguan jiwa itu cukup banyak juga ya Pak Imran. Masalah utama dari para remaja ini apa sih?
3: Remaja itu kan memang betul, ini masalah angka dulu ya.
2: Ya
3: angka
2: boleh.
3: Itu
2: silakan.
3: Sebetulnya gabungan antara yang terlihat atau klinis dari gangguan ataupun dia tidak tampak. Maksudnya tampak itu dia muncul manifest dalam kondisi-kondisi ansietas gitu, bukan depresi. Tetapi ada juga yang cukup banyak remaja-remaja kita yang menyembunyikan. Ya. Nah, sehingga pada suatu titik orang-orang seperti ini dia akan meledak, bisa kalau laki-laki biasanya langsung dia bunuh diri, gitu. Atau kalau perempuan dia bisa histeris dan kemudian mengalami gangguan jiwa yang lebih berat. Gitu, nah, kemudian ya,
2: Apa? Menyembunyikan itu ya, ya akhirnya akumulasi itu ya, ya Pak Imran.
3: Betul, iya.
2: Tapi kan tidak semuanya melulu terkait dengan ekonomi ya, mungkin ada percintaan atau apa nih kalau di remaja ini, Pak Imran?
3: Oh, justru kalau data dari lihat yang saya lihat di sini, justru permasalahan utamanya itu bukan di masalah ekonomi, Mas.
2: Okay.
3: Tapi justru dari masalah dari keluarga gitu ya. Jadi keluarganya tidak support, keluarganya terlalu banyak pressure, gitu kan? Terlalu mengekang, tuntutan terlalu tinggi. Ini yang menyebabkan remaja itu menghadapi masalah-masalah yang sulit. Sehingga kami diskusi dengan para ahli ya. Mm-mm. Ini kok beda ya?
4: Yeah.
3: Padahal dulu kita menganggap bahwa keluarga itu menjadi tempat orang bisa berlabuh gitu ya, tempat orang bisa tenang. Tapi justru sekarang ini malah kebalikannya. Jadi kalau dulu keluarga itu sebagai tempat untuk menyelesaikan masalah, justru sekarang itu malah kayaknya malah penyebab masalah gitu mas. Jadi ini berbeda gitu.
4: Iya. Pak, tapi kalau terkait dengan, ada kaitannya tidak dengan perkembangan digital saat ini dari medsos ini?
3: Ya, kalau medsos saya kira sih kurang lebih juga ada ya, karena dengan adanya internet ya, itu kan orang lebih mudah membanding-bandingkan. Jadi dia melihat di tempat lain kok lebih bagus kondisinya dibanding saya.
4: Oke, ya.
3: Jadi ekspektasinya itu terlalu tinggi gitu. Dia tidak melihat di apa namanya, realitanya itu beda. Kemudian yang kedua, kalau internet itu saya bilang, sering kita sampaikan itu mendekatkan yang jauh tadi itu kan, tapi menjauhkan yang dekat. Jadi dia justru terkonek dengan orang lain yang mungkin nggak pernah ketemu gitu ya, tapi justru yang dengan teman-temannya, dengan teman-temannya yang orang-orang yang di sekeliling dia, itu malah dia jadi menjauh gitu ya. Nah ini saya kira juga menjadi penyebab dari akhirnya dia itu merasa terasing gitu ya, merasa terisolasi, merasa dia sendiri, sehingga dia merasa depresi gitu.
4: Kecemasan.
3: Jadi kalau yang tadi yang dia kecemasan, kalau dia yang tadi yang dia melihat orang lain pencapaiannya tinggi, itu dia akan menyebabkan kecemasan gitu ya. Tapi justru yang dia tidak punya teman, tidak punya dukungan oleh orang-orang sekitarnya, itu akan menyebabkan depresi gitu mas.
4: Iya. Nah, kalau bicara terkait dengan layanan kesehatan mental remaja saat ini sejauh mana Pak Imran? Masih mudah diakses atau hanya di tingkat kota-kota besar saja?
3: Iya, kalau kita bilang masalah tentang kesehatan, ini kan cukup luas ya. Mulai dari preventif, promotifnya, sampai ke kuratif, artinya pengobatan. Kalau kuratifnya sendiri memang saat ini, kalau kita bicara masalah puskesmas ya, itu memang baru sekitar 6.000 puskesmas dari 10.000 puskesmas yang bisa memberikan layanan kesehatan jiwa. Tetapnya, tapi kalau kita lihat sebarannya memang terutama untuk yang puskesmas-puskesmas yang ada psikolog klinisnya gitu ya, itu memang masih terbatas dan itu kebanyakan hanya di kota memang gitu.
4: Ini adanya keterbatasan jumlah psikolog dan psikiater anak atau remaja juga Pak Imran?
3: Ya, tapi kan sebetulnya tidak semuanya memerlukan psikolog atau psikiater, apalagi psikiater itu kan dokter kesehatan, kedokteran jiwa.
4: Iya, udah berat ya.
3: Justru yang penting itu adalah adanya supporting system, ya, teman-temannya, keluarganya yang bisa menjadi teman curhat gitu. Karena dengan kalau orang punya masalah nih, sumpah gitu ya. Ternyata dengan dia bisa bercerita ke orang, itu bisa menurunkan tensionnya gitu. Nah, sehingga kita sekarang ini lagi gencar-gencarnya untuk mendidik ini kita apa namanya konselor sebaya ini gitu ya, teman curhat ini. Nah, diharapkan dengan adanya teman curhat ini dia tidak perlu langsung ke psikiater atau psikolog gitu ya. Nah, mungkin bisa ketemunya dulu, kalau mereka ini nggak bisa baru dinaikkan ke yang lain gitu.
4: Itu nanti ada di tingkat sekolah Pak, kayak seperti konseling. Kalau BP kan kalau kita tahu ya harusnya ada konseling, tapi masyarakat juga melihat atau menilai terkadang masih ada gap nih antara guru BP gitu dengan siswa itu sendiri, sehingga siswa rasanya sulit nih untuk curhat. Gimana, Pak?
3: Ya, jadi kita memang sekarang tadi itu konselor remaja atau peer konselor itu kita namakan untuk programnya namanya P3LP.
4: Ya. P3SP. P3LP
3: itu adalah P3LP.
4: Oh, P3LP. Ya.
3: Pertolongan pertama pada luka psikologis. Nah, anak-anak yang kita didik menjadi apa namanya konselor dalam P3LP itu kita namakan para first aider, para penolong yang pertama. Jadi kalau P3LP itu sama kayak kalau kita namanya P4 apa namanya itu pertolongan pertama pada kecelakaan. Nah itu kan lukanya luka traumatik, ini luka psikologis gitu. Nah sekarang kita memang perbanyak para first aider ini. Target kami sampai tahun 2028 itu ada 10 juta orang.
4: Wow.
3: 10 juta orang. Dan ini tidak hanya di sekolah, tetapi juga di kampus gitu kan. Mm-hmm. Kemudian di lingkungan pekerjaan.
4: Oh, oke. Okay. Disebar ya, Pak ya?
3: Begitu. Disebar. Mm. Yes. Dan kalau sekolah, kita didiknya itu mulai SMP, Mas. Okay. Karena SMP itu kan saat-saat remaja itu sudah mulai rawan tuh, ya. Kemudian SMA, kemudian kuliah di perguruan tinggi. Jadi ini kalau di institusi pendidikan ini yang sedang kita bangun. Karena memang kalau kita belajar dari negara lain, ini sangat membantu untuk bisa meredam tadi, meredam gejolak, gitu ya.
4: Iya.
3: Mas, remaja ini, gitu mas.
4: Kadang butuh curhat 10 atau 15 menit aja cukup gitu ya Pak Imran sebenarnya ya. Nah kalau bicara first aider-nya sendiri, ini akan dilakukan pembinaan dari Kemenkes berapa lama Pak?
3: Jadi kalau ini, mungkin masalah materi dulu ya.
4: Yeah.
3: Materi atau yang disampaikan sampai 3LP itu ada 3 hal.
4: Okay.
3: Biasa kita sebut sebagai 3M.
4: 3M. Ya.
3: 3M. Pertama itu adalah dia nanti akan diberi kemampuan mendengarkan. Kemudian kedua adalah dia bisa pertama itu melihat, kedua mendengarkan, ketiga menghubungkan.
4: Okay.
3: Nah pertama itu kan melihat, jadi dia akan lihat di teman-temannya ini biasanya ada temanku ini rajin gitu ya.
4: Oh diperhatikan. Oh,
3: sekolahnya tetap perhatikan. Ini kok acara kayak ini kok dia sering telat gitu. Okay. Terus PR-nya sering gak dikerjain. Nah, dia akan lihat itu, mau observe. Mana kalau udah ketemu kayak gini, dia akan coba ngajak ngobrol gitu kan. Ngajak ngobrol terhadap anak ini. Eh, kamu kenapa sih gitu ya. Nah, disinilah yang krusialnya di sini. Cara bagaimana mendengarkan.
4: Okay. Ya,
3: tidak boleh judging gitu kan. Tidak boleh komentar terlalu menggurui, gitu kan? Nah dia justru harus menjadi tempat untuk dia temannya itu untuk ngomong apa adanya. Karena dengan mendengarkan secara efektif itu tadi dia akan bisa menurunkan tensionnya. Nah, poin ketiga adalah menghubungkan. Dia akan menilai itu, kayaknya ini temanku ini berat nih, dan aku nggak bisa. Nih. Nah, kalau dia merasa dia nggak bisa, maka dia akan menghubungkan ke yang tinggi, bisa ke dokter yang sudah diajari konseling atau psikolog gitu kan.
4: Oh, ke profesional lah ya ini.
3: Profesional gitu, sehingga anak ini bisa tertangani dengan lebih baik gitu mas.
4: Nah ini menarik ya, karena tahap awal artinya di screening ya dari teman terdekat gitu ya Pak Imran ya, kurang lebih seperti itu ya. Tadi ya, dengan memperhatikan, mendengarkan, nah untuk penanganannya di ke profesional itu, bantuan profesional, sekolah atau tenaga medis itu ya, Pak Imran ya.
3: Betul. Nah kan sekarang kan kita juga mendidik guru-guru BK ya, untuk bisa tahu tadi ilmunya di dalam PDKLT tadi gitu ya, supaya nanti umumnya anak-anak yang ada di sekolah tadi itu merasa kesulitan, dia akan bisa juga dihubungkan dengan guru BK gitu kan. Nanti kalau dia guru BK yang melihat kayaknya dia nggak bisa, harus main lagi ke tempat lain. Nah begitu juga di kuliah, di kuliah itu kita juga di sedangkan sama di beberapa universitas ya, seperti Universitas Pagri, Universitas Erlangga, kemudian Universitas Unusa, itu para PA-nya itu pendidik akademisnya juga kita bekali hal ini, jadi dia bisa tahu bagaimana untuk mengendalikan.
4: Ada ketentuannya tidak Pak Ibran kalau satu sekolahan itu ada beberapa first aider atau satu kampus itu?
3: Ya sebenarnya rasionya itu kalau rasio idealnya ya 1 banding 10 ya.
4: 1 banding 10.
3: Mungkin ada 100 murid ya bisa 10 orang harusnya gitu.
4: Nah untuk menjaring first aider ini bagaimana Pak Imran?
3: Cara menjaring first aider ya kita lakukan orientasi. Dan seperti yang sudah kita lakukan beberapa kali ya, itu kita minta perwakilan dari masing-masing sekolah gitu ya. Dan masing-masing sekolah itu satu kelas itu bisa ngirim sekitar 3-5 orang. Ya, kalau 3 orang ya karena sekarang kelasnya lebih kecil kan, satu kan satu kelas 30 orang, jadi 3 orang masing-masing kelas gitu ya. Nah dia juga guru itu harus bisa milih tuh mana nih anak-anak yang biasanya jadi tempat apa namanya, anaknya tidak harus selalu yang pintar gitu, tapi justru dia banyak teman gitu kan, jadi dia bisa bersikap yang baik gitu kan. Nah kemudian nanti ini kita kumpulkan dalam suatu perhatian gitu untuk jadi ketiga LP. Nah bahkan sekarang juga karena kita kan banyak banget gitu ya, maka kita gunakan sistem online pelatihannya gitu. Jadi satu sekolah itu kita masing-masing kelas ambil 3-3. Nah, lebihnya saat ada kalau di SMP ada ambil banyak 10 kelas, berarti kan 10x3, 30 orang kita kumpulkan. Terus ada pelatihan secara online, kita gabung dengan sekolah yang lain, sehingga lebih efektif gitu.
4: Nah kalau P3LP ini sudah atau mulai aktifnya kapan, Pak Imran?
3: P3LP itu aktifnya sejak resminya sih 3 tahun lalu ya. Ya sekitar bulan Maret tahun 2025 itu sejak kita ada pelatihan-pelatihan. Saat ini kalau berhitungan kami ya sudah hampir 800.000 orang yang sudah, atau 700 ribuan lah yang sudah dilatih sejak Maret 2025 gitu.
4: Artinya mereka sudah mulai menjalankan tugasnya gitu ya, Pak Imran ya?
3: Ya kita harapannya seperti itu. Kita sedang melakukan evaluasi ya, kepada mereka yang sudah kita lakukan pelatihan ini, apakah bagaimana dampaknya gitu. Dan ini kan memang hal seperti ini, psikologi itu kan hal yang abstrak ya Mas Renang, nggak bisa diukur. Kalau cara tinggi kan bisa pakai tensi gitu kan. Tapi kalau psikologi itu kan apakah berapa besar gampangnya sedang kita lihat gitu.
4: Pak, sebelumnya kita juga sering kali membahas terkait dengan kesehatan mental remaja di Indonesia. Dari beberapa pendengar kita di berbagai wilayah di Indonesia juga memberikan masukan bagaimana ada layanan tadi psikolog sampai di tingkat puskesmas itu agar diperluas gitu, Pak Imran. Kalau dari Kemenkes sendiri, rencana kedepannya seperti apa Pak terkait dengan hal ini?
3: Ya, jadi memang sebetulnya di dalam Permenkes yang baru itu psikolog klinis itu menjadi salah satu tenaga yang harus ada di puskesmas. Ya, tetapi karena memang lulusan psikolog klinis ini juga belum banyak,
4: terbatas ya,
3: maka masih belum banyak yang ada. Jadi saat ini kalau catatan kami total itu baru ada sekitar 2.500 psikolog klinis yang ada di Indonesia. Dan yang di puskesmas sendiri itu hanya sekitar mungkin di bawah berapa di bawah 1000 lah. Gitu. Hmm. Jadi masih 1700-an. Jadi masih
4: kecil, kurang gitu, ya, masih kecil. Nah, ya.
3: Masih kurang gitu. Jadi gap-nya masih cukup tinggi sehingga kita harus menambah jumlahnya.
4: Yeah.
3: Jumlah apa namanya? Psikologi di sini maksudnya jumlahnya, jumlah pendidikannya supaya lebih banyak. Nah, supaya kita enggak hanya tergantung apa gini. Kalau kita nganggap, oh kalau gitu berarti cuma gak bisa melayani masalah jiwa dong. Nah, ini tadi kan gitu.
4: Yeah.
3: Karena konsensinya masih ada, belum ada. Jadi kita saat ini masih terus melakukan pelatihan-pelatihan kepada dokter di puskesmas, ya, agar dia bisa memberikan layanan kesehatan jiwa. Jadi si kemampuan konselingnya itu kita tambahkan dengan pelatihan-pelatihan ini. Sampai nanti di situ bisa kita tempatkan para psikolog klinis, gitu mas.
4: Iya, Pak Imran, mungkin terakhir ada yang ingin disampaikan untuk orang tua agar juga bisa men-screening ya untuk mengetahui gejala si anak mengalami gangguan masalah mental dan juga mungkin mitigasinya seperti apa sih kalau untuk dari tingkat orang tua atau tingkat keluarga nih, Pak Imran, silakan.
3: Ya, jadi dari keluarga sendiri, sebetulnya kita bilang harus memberikan pengasuhan yang positif. Ya.
4: Yeah.
3: Nah, yang disebut sebagai memberikan pengasuhan positif itu ada 6 poin.
4: Yeah.
3: Pertama, orang tua itu harus bisa mengelola stres. Ya. Karena kalau orang tuanya nggak bisa mengelola stres, ya, akhirnya terus marah-marah.
4: Anaknya jadi
3: salah. Kan ke anak juga.
4: Iya,
3: iya. Iya, kan?
4: Iya, iya.
3: Dan anak akan melihat role modelnya seperti itu. Yang kedua adalah mengelola emosi, sama seperti tadi.
4: Yeah.
3: Jadi orang tua harus bisa mengelola emosinya agar tidak marah-marah sehingga tampaknya ke anaknya. Kemudian yang ketiga adalah melakukan komunikasi yang efektif. Nah, seringkali di rumah itu kan ya jaga banyak sih. Beberapa itu menganggap kalau sudah dicukupi materinya, ya, itu sudah selesai.
4: Iya, iya, iya.
3: Tidak ada komunikasi, tidak ada dialog. Sehingga anak-anak yang diperlakukan atau berada di dalam keluarga yang seperti itu dia akan merasa sendirian.
4: Iya.
3: Karena dia mencari teman, mencari bentuk, ini gimana sih aku harus ngomong ke siapa.
4: Gitu ya.
3: Kemudian berikutnya adalah bersikap baik.
4: Iya.
3: Bersikap baik. Kemudian ada dua hal lagi. Pertama yang berikutnya adalah pembagian peran orang tua. Jadi ini juga penting karena anak itu akan melihat role modelnya itu orang tua.
4: Iya.
3: Jadi biar nggak bingung gitu kan. Ini ibuku ini jadi apa sih gitu kan, pokoknya ayahnya kok malah di rumah gitu ya, yang bekerja itu malah ibunya, kepada dia anak laki, jadi dia bingung. Kemudian selama mencari jati diri kan dia bingung, ini sebetulnya seperti apa sebetulnya. Dan yang terakhir adalah orang tua harus mempunyai cara untuk mempunyai disiplin yang positif. Disiplin ini tidak sama dengan keras. Tidak sama dengan kasar, tetapi disiplin adalah dia harus disiplin waktu, artinya menghargai waktunya orang. Kemudian disiplin terhadap aturan-aturan, karena ini penting supaya anak itu tahu bagaimana dia harus bersikap kepada orang lain.
4: Yeah.
3: Jadi 6 hal ini saya kira yang orang tua perlu perlu lakukan di rumahnya, supaya anak-anaknya ini lebih kuat atau mempersiapkan anak di dalam menjalani kehidupannya.
4: Iya, baik. Iya. Pak Imran, Pak Budi, terima kasih waktunya untuk RRI Pro 3. Ini edukasinya juga untuk masyarakat, khususnya di tingkat keluarga ya, untuk bisa meminimalisir ya, untuk remaja yang mengalami masalah mental ini ke depannya. Terima kasih waktunya. Sehat dan sukses selalu. Selamat malam, Pak Imran.
3: Selamat malam. Terima kasih, Mas Iman. Ya.
4: Pendengar, Direktur Pelayanan Kesehatan Kelompok Rentan Kementerian Kesehatan, Dr. Imran Pambudi, kami berbincang terkait dengan 15-17% remaja di Indonesia mengalami masalah kesehatan jiwa.
1: Wawancara Pro 3.
0: Kabar Tanah Suci.
5: Tahun depan kita usulkan untuk bisa melalui cicilan.
6: Persiapan-persiapannya seperti apa, Bu? Nanti berangkat sama siapa, Bu?
7: Sendiri.
6: Oh, sendiri, Bu. Nanti kuat jalan sendiri, Bu.
7: Insya Allah, insya Allah.
0: Program khusus menghadirkan laporan langsung dari jantung pelaksanaan ibadah haji 1446 Hijriah 2026 Masehi di Mekah, Madinah, dan lokasi-lokasi penting serta bersejarah lainnya di Tanah Suci. Juga menyoroti berbagai peristiwa penting yang terjadi selama musim haji.
8: Di Madinah itu ada 95 hotel yang kita kontrak.
9: Kemarin ketika berada di Arafah dan Mina itu hujan sangat lebat.
0: Kami hadirkan pukul 11.45 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3.
10: Kita akan bahas topik mengenai bagaimana upaya memperkuat perlindungan di pesantren guna mencegah kekerasan seksual kembali terjadi. Menteri Agama Nasaruddin Umar menyampaikan keprihatinan mendalam atas kasus dugaan kekerasan seksual yang terjadi di Pondok Pesantren Dolokusumopati. Menak menegaskan bahwa tindakan kekerasan seksual tidak dapat ditoleransi dalam bentuk apapun, terlebih jika terjadi di lingkungan pendidikan keagamaan. Tindakan yang bertentangan dengan moralitas harus menjadi musuh bersama. Lembaga pendidikan agama juga harus menjadi tempat paling aman bagi anak-anak untuk belajar, serta menjadi contoh lingkungan yang ideal bagi masyarakat. Kita ikuti kembali pernyataan Menteri Agama Nasaruddin Umar yang mengutuk keras adanya kekerasan seksual yang terjadi di pondok pesantren.
11: Saya merasa sedih dan prihatin dengan kasus kekerasan seksual yang terjadi di pesantren, salah satunya di pesantren Dolokusumopati. Tindakan semacam ini tidak bisa dibiarkan. Saya tidak bisa menoleransi kekerasan seksual dalam bentuk apapun dan dimanapun sebetulnya, apalagi kalau itu di pondok pesantren. Setiap tindakan yang merendahkan martabat kemanusiaan harus kita lawan, harus kita hadapi. Saya mendukung proses penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat. Hukum berat pelaku sesuai dengan ketentuan. Kementerian Agama juga sudah menghentikan pendaftaran santri baru di pesantren Dolokusumo. Dan saat ini dalam proses pencabutan izin operasional. Bersamaan itu, Kementerian Agama juga sedang mengawal dan memfasilitasi pemindahan para santri agar dapat melanjutkan pendidikannya. Saya juga menegaskan bahwa pesantren dan lembaga pendidikan keagamaan harus terus menjadi ruang yang aman bagi para santri. Kementerian Agama juga terus memperkuat pembinaan dan pengawasan agar kasus serupa tidak akan pernah terjadi lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Nah, seperti kita ketahui, sekarang sedang ramai diberitakan, dibicarakan oleh netizen juga di media sosial, di mana puluhan santriwati di pondok pesantren Dolokusumo, Kabupaten Pati, Jawa Tengah diduga menjadi korban pencabulan dan oleh pengasuhnya sendiri, Kiai Haji Asari. Kasus ini memicu amarah publik dan dilaporkan juga ada penangkapan ya dari kepolisian terhadap tersangka. Nah, kalau kita ingat kasus lainnya di Bogor misalkan, Polres Bogor juga sedang menyelidiki laporan dugaan pelecehan seksual yang melibatkan 17 santri oleh pengajar di Ciawi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Jadi ini disebut juga oleh pemerintah sudah menjadi seperti fenomena gunung es. Jadi kasus kekerasan seksual di lingkungan pesantren menjadi perhatian serius dan disorot berbagai kalangan agar juga diadakan tindakan yang lebih tegas terhadap para pelaku dan bagaimana melindungi para korban. Dan harus ada tindakan lebih lanjut lagi agar kasus serupa tidak terjadi seperti dikatakan oleh Menteri Agama Nasaruddin Umar. Kami sudah tersambung dengan Ketua Majelis Ulama Indonesia bidang Perempuan, Remaja dan Keluarga, Dr. Siti Mahrif.
12: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Siti. Bu Siti, kalau tadi Pak Menteri Agama mengatakan bahwa harus ada upaya keras agar kasus serupa tidak terulang kembali. Jadi upaya kerasnya harus seperti apa ini, Bu Siti?
12: Ya, tentu kalau kita bicara langkah keras ya, artinya serius ya, yeah. Mungkin dalam bahasa serius ya, karena pertama kita tentu mengecam keras peristiwa terjadi di Pati ini ya, yeah. Kekerasan seksual dan miris dilakukan oleh tokoh, artinya yang kita harapkan untuk melindungi Nah, tentu dalam kaitan untuk langkah kerasnya dari berbagai aspek ya. Pertama itu kan peristiwa ini terjadi karena relasi kuasa yang timpang ya, antara tokoh agama atau pengajar dengan murid atau santrinya. Nah, kondisi ini tentu membuka peluang penyalahgunaan wewenang ya, artinya ada pressure, ada pemaksaan, dan juga doktrin yang mengatasnamakan agama padahal itu praktek yang bertentangan dengan agama. Oleh karena itu kan otoritas berada di satu pihak ya, dan potensi penyalahgunaan bisa muncul jika tidak diimbangi pengawasannya ketat. Oleh karena itu Kementerian Agama dalam hal ini yang memberikan izin ya harus melakukan audit dan pengawasan terhadap perbaikan tata kelola kelembagaan pesantren. Dan untuk itu kami dari Komisi Perempuan Remaja dan Keluarga MUI mendukung langkah penghentian sementara pendaftaran santri baru hingga masalah ini tuntas dan ada kepastian sistem pengasuhan, perlindungan anak serta tata kelola kelembagaan ini telah memenuhi standar yang ditetapkan. Nah, jika ini tidak dilaksanakan tentu menjadi pertimbangan pencabutan izin pesantren tersebut ya. Itu dari sisi kelembagaan ya. Tetapi ini tentu juga berkaitan dengan hukum ya, pelanggaran undang-undang TPKS dan juga undang-undang perlindungan anak.
10: Bu Siti, sebenarnya kenapa sih Bu pengawasan kalau dilihat dari kasus-kasus yang sudah terjadi kan tidak hanya di satu pesantren ini saja kan, sebelumnya kan sudah ada kasus-kasus serupa begitu ya. Nah, sistem pengawasan itu kok kelihatannya tidak berjalan dengan baik begitu, apakah karena memang pesantren ini adalah lingkungan yang tertutup, eksklusif begitu, jadi pengawas pun tidak bisa leluasa untuk masuk ataupun melakukan cek begitu Bu ke pesantren. Apakah memang seperti itu Bu Siti?
12: Ya, itu tadi karena ada relasi tadi ya, kuasa yang antara tokoh agama atau pengajar dengan murid. Nah, ini oleh karena itu tadi saya juga menyampaikan Kementerian Agama ini tidak sekedar memberikan izin tapi juga nanti ada audit pengawasan ya untuk menjalankan, dan itu juga mencerminkan lemahnya ya perlindungan di lingkungan pendidikan berbasis keagamaan dan juga pesantren. Nah, ini harusnya ada akses
10: bagi pengawas begitu
12: untuk mengawasi ya jalannya kegiatan di lembaga pendidikan tersebut ya. Jadi itu juga penting.
10: Ya. Nah, Anda juga bisa memberikan komentar silakannya di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545. Bu Siti, selain tadi relasi kuasa ya, Bu, yang menjadi penyebab utama bisa memicu munculnya kasus seperti ini. Tapi kan ada juga Bu, juga kalau di pesantren itu kan ada istilah namanya budaya diam, adanya budaya enggan melaporkan kasus-kasus seperti ini karena takut atau menganggapnya sebagai sebuah aib, hingga keluarga pun yang mungkin tahu akhirnya menutupi. Nah, apakah ini juga menjadi satu faktor utama juga begitu Bu, terjadinya kasus seperti ini?
12: Ya betul, terima kasih Pak Zeni. Jadi memang kepada para korban ini harus ada perlindungan, termasuk mekanisme pelaporan yang independen. Nah, pendampingan advokasi hukum, ya, serta yang menjadi prioritas tentu untuk dilakukan trauma healing bila itu sudah terjadi. Kami dari Komisi Perempuan Remaja Keluarga MUI sudah melaksanakan roadshow pesantren anti kekerasan dan juga melaksanakan training of trainer bagi pengasuh pesantren untuk melakukan pengawasan, perlindungan dan pendampingan terhadap santri agar berani bicara dan melawan jika mengalami kekerasan seksual. Ini terus kita akan lakukan bekerjasama dengan stakeholder terkait.
10: Baik
12: Kementerian Agama maupun KPPA.
10: Dari upaya MUI untuk memberikan edukasi kepada para santri agar berani speak up begitu Bu, itu komentar para santri atau respons para santriwati bagaimana itu Bu?
12: Kemarin kami yang sudah lakukan baik di Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, itu baik sekali para santri. Ya, memang mungkin tadi karena tidak adanya saluran untuk menyampaikan, tapi kalau sudah ada pengasuh yang kita latih untuk bisa melihat gejala-gejala jika santri itu mengalami pressure atau ketakutan, ini bisa digali kenapa. Dan santri juga berani menyampaikan tentu jika ada perlindungan dari pihak pesantren ataupun lembaga pendidikan dalam hal ini. Sepakat ya bahwa memang ini manusianya Ibu ya. Karena lembaga pendidikan pesantren kan memang tujuannya untuk membangun ataupun mewujudkan manusia yang berkarakter Ibu ya. sesuai dengan nilai-nilai agama dan juga bisa bermanfaat untuk bangsa. Nah, oleh karena itu masyarakat ini agar lebih teliti ya di dalam memilih pesantren, memperhatikan rekam jejak pengasuh, dan pastikan sistem pengawasan serta komitmen pesantren dalam melindungi santri dari kekerasan seksual.
10: Ya.
12: Ya, makanya kita berharap hukuman itu sungguhnya sejak sebelum zaman kemerdekaan, peran pesantren ini luar biasa melahirkan tokoh-tokoh pergerakan hingga melahirkan kemerdekaan Republik Indonesia ini. Ini kita juga kita tidak boleh lupakan sejarah ini.
10: Ya, karena ini bukan masalah dari lembaga pendidikannya, tapi unsur manusianya yang di dalamnya itu begitu ya, Bu Siti, ya, betul, yang bermasalah betul, begitu ya. Aja. Ya, tapi selain tadi pengawasan memang harus ketat.
12: Kekerasan baik fisik maupun non fisik ya, seksual begitu, ini harus dilaporkan.
10: Ya, baik kalau begitu Bu Siti. Tapi kalau dari MUI sekarang ini apa Bu tindak lanjutnya Bu dari kasus ini Bu yang sudah berjalan?
12: Ya, kami terus melanjutkan kemarin itu kan roadshow pesantren ya. Kita juga di dilakukan di beberapa daerah dan kita juga mungkin akan mengambil juga beberapa daerah lainnya untuk melakukan pelatihan TOT perlindungan santri ya dari ya. Kekerasan baik verbal maupun non verbal dan juga ada pernyataan sikap kami di sana pada okay. pengasuh pesantren. Ya.
10: Kita ada pernyataan sikap ya dari para pengasuh pesantren begitu ya.
12: Ya, untuk tidak melakukan kekerasan. Dan apapun ya. Ya. Jadi begitu reso kami juga dari seluruh pesantren itu ada pernyataan sikap.
10: Ya.
12: Sepakat dengan apa yang Bapak sampaikan bahwa kami juga dari Majelis Ulama Indonesia melaksanakan kerjasama dengan Kominfo Digi untuk bagaimana di era digitalisasi ini agar anak ataupun juga keluarga
10: yeah.
12: memanfaatkan digital ini dengan cara yang bijak dan sehat begitu.
10: Yeah.
12: Oleh karena itu situs-situs pornografi kalau kita lihat bahwa kita sudah punya undang-undang pornografi ini mestinya dari Kominfo Digi juga dan tentu dengan seluruh masyarakat ini juga ikut sama-sama mengawasi ini. Memang betul, saya sepakat bahwa ini juga memicu ya
10: yeah.
12: untuk orang melihat kekerasan maupun juga adegan sosial seksual ini tentu akan mempengaruhi dan punya dampak juga. Ya, jadi kita semua mari kita juga menjaga keluarga kita juga ya
10: yeah.
12: selain dari kementerian tadi tentu kita akan melakukan ibda binafsi. Mulai dari diri kita sendiri, dari yeah. keluarga terkecil kita, untuk masyarakat dan bangsa yang lebih sehat dan baik.
10: Baik, kalau begitu. Bu Siti, terima kasih banyak Ibu sudah bersama kami.
12: Terima kasih. Ya,
10: selamat datang. Assalamualaikum,
12: Bu Siti. Terima kasih Bapak-Ibu yang telah berinteraksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketua Majelis Ulama Indonesia Bidang Perempuan, Remaja, dan Keluarga PRK, Dr. Siti Ma'rifah.
1: Wawancara Pro 3.
7: Menuju Baitullah.
13: Pertama kali mendaftar itu di tahun 2016. Jadi waktu itu niatnya udah tahu kan kalau daftar haji itu antrinya lama.
14: Sebenarnya tidak nabung mas, cuma dulu itu karena mau daftar haji itu juga belum punya modal.
7: Kisah inspiratif seputar perjuangan jemaah haji Indonesia dalam mewujudkan impian menunaikan rukun Islam kelima. Menyoroti semangat, pengorbanan, serta nilai kearifan lokal yang menyertai proses keberangkatan dan kepulangan haji.
15: Alhamdulillah lancar semuanya, meskipun ada masih terharu, meskipun ada masalah-masalah tetapi...
7: Disiarkan di Pro 3 dan RRI Net pukul 20.45 menit waktu Indonesia Barat dan siaran ulang pukul 06 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3.
16: Menteri Luar Negeri Singapura Vivian Balakrishnan yang melakukan kunjungan kerja ke Jakarta pada 11 hingga 13 Mei 2026 untuk bertemu Menteri Luar Negeri Sugiono dan sejumlah pejabat senior di Indonesia. Kunjungan tersebut sebagai bagian dari upaya untuk memperkuat hubungan bilateral yang telah lama terjalin antara Indonesia dan Singapura. Kami akan membahasnya lebih mendalam bersama dengan pengamat hubungan internasional yang juga Ketua Umum Asosiasi Ilmu Hubungan Internasional Indonesia, Pak Agus Haryanto.
1: Wawancara Pro 3.
4: Pak Agus Haryanto, selamat malam.
17: Selamat malam, Pak Nukman.
4: Ya. Pak Agus, kalau kita bicara hubungan Indonesia dan Singapura ini kan sangat erat dan juga strategis gitu ya. Namun ada beberapa isu-isu yang memang saat ini belum terrealisasikan. Apa yang perlu ditingkatkan dari hubungan kedua negara ini?
17: Oke, kedua negara ini kan sekarang menghadapi persoalan yang sama ya. Saya kira tidak cuma dua negara, tapi banyak negara gitu.
4: Ya.
17: Terkait dengan Selat Hormuz, ya, apa namanya, pasokan energi, ya, terus kemudian bagaimana posisi ASEAN ya. Yang mungkin akan dibicarakan terus kemudian juga tentang stabilitas kawasan itu saya kira hal-hal yang nanti akan menjadi
4: pembahasan
17: pembicaraan ya bagi kedua menlu ini.
4: Nah kalau kita lihat untuk di luar dari geopolitik atau ketegangan Timur Tengah gitu ya yang jadi konsen beberapa negara gitu ya, tapi kan ada beberapa isu juga yang hingga kini masih mengganjal gitu ya Pak Agus ya, kalau kita lihat terkait dengan perjanjian ekstradisi, ini bagaimana Pak Agus melihatnya?
17: Perjanjian ekstradisi kan sebenarnya dulu sudah pernah kita bahas, kalau nggak salah tahun 2006 ya, perjanjiannya bareng antara ekstradisi dengan DCA, Defense Cooperation Agreement antara Indonesia dan Singapura gitu. Jadi perdana itu bersama-sama, tetapi kan kemudian di DPR ya, DCA itu tidak bisa kita ratifikasi, karena dianggap bahwa kalau Singapura itu latihan di wilayah kedaulatan kita, maka ya kita menganggap bahwa Singapura nanti bisa tahu kekuatan atau peta politik di Indonesia. Sehingga kita menolak DCA. Nah, karena DCA ini satu paket dengan ekstradisi, maka kemudian saat itu keduanya tidak bisa disetujui gitu. Itu secara mengenai DCA dan ekstradisi antara Indonesia dan Singapura ya gitu. Nah, kalau situasinya sekarang dianggap berbeda ya, bisa saja kita mengajukan lagi persoalan ekstradisi ini, karena ekstradisi ini juga

0: Singapura sepertinya tidak akan banyak mengubah terkait dengan regulasi di Selat Malaka gitu.
1: Kalau kita lihat kan sebelumnya Menteri Keuangan ya memiliki wacana terkait dengan untuk mengkomersilkan Selat Malaka ini. Ini bagaimana Pak Agus peluangnya jika memang dibahas dengan Singapura ini?
0: Saya kira sulit ya. Selat Malaka ini kan beda dengan apa namanya terusan Panama ya. Selat Malaka ini kan jalur yang memang dipersilahkan bagi kapal-kapal internasional untuk melewatinya gitu. Karena itu apa namanya bentukan dari alam ya. Jadi bukan apa namanya buatan ya dari sebuah negara atau beberapa negara gitu. Jadi menerapkan tarif di Selat Malaka, saya kira itu apa namanya hal yang kurang tepat ya dalam konteks hukum internasional.
1: Nah, kalau untuk bicara ekonomi Indonesia terhadap Singapura, bagaimana hubungannya, Pak Agus melihat ini sejauh mana?
0: Nah, kalau saya melihat ya sekarang ya Indonesia dan Singapura itu sama-sama sebagai negara yang terimplikasi dari apa ya terhambatnya perdagangan di Selat Hormuz itu ya dalam energi gitu. Sehingga sebenarnya ya kedua negara itu bisa menjajaki kerjasama-kerjasama yang dihadapi Asia saat ini ya. Yang pertama tentang energi ya yang apa namanya pasokan energi bagi ASEAN maupun bagi kedua negara. Kemudian yang kedua itu tentang lonjakan harga ya minyak dan gas yang sangat tinggi saat ini itu maka kedua negara ini bisa memikirkan untuk apa namanya mencari solusinya gitu. Salah satu solusinya yang mungkin bisa menjadi alternatif yaitu mencari pasokan dari Afrika gitu. Yeah. Kemudian juga soal krisis pangan ya yang sekarang dihadapi dunia ya. Kemudian Indonesia bisa mengajukan bahwa Indonesia bisa menjadi salah satu ya negara yang bisa memproduksi pupuk ya di ASEAN ya seperti yang kemarin kita lakukan dengan Laos ya itu mungkin bisa kita apa namanya perluas di ASEAN.
1: Nah kalau bicara dalam hubungan bilateral sendiri, apakah diplomasi Indonesia juga lebih bersifat defensif atau strategis menurut Pak Agus?
0: Indonesia dan Singapura itu kan kita ini sama-sama di apa Asia Tenggara ya dan kita bisa memikirkan ya peluang untuk mendorong negara-negara middle power ya karena sekarang ini dunia itu kan terpolarisasi ya ke dua kekuatan dunia ya dalam hal ini mungkin Tiongkok dan Amerika Serikat yang sedang bersaing pengaruh gitu. Nah Indonesia, Singapura itu punya kepentingan yang sama ya yaitu kepastian dari hukum ya yang kemudian kita diperlukan kekuatan baru dalam hal ini ya kekuatan middle power dan Indonesia dan Singapura saya lihat punya peluang kerjasama di bidang itu.
1: Ya kalau kita lihat ada beberapa isu yang memang jadi sedikit gesekan gitu ya Pak Agus ya terkait dengan perbatasan maritim dan juga reklamasi. Di mana masalah ini juga sering timbul karena tumpang tindih klaim perbatasan laut di Selat Singapura. Pak Agus melihatnya bagaimana?
0: Nah soal tumpang tindih ini kan sebenarnya bukan persoalan baru ya. Ini sudah persoalan yang sangat lama. Kalau saya tidak salah ingat mungkin tahun saya awal-awal kuliah S1 dulu itu tahun sekitar tahun 2002 ya tentang bagaimana pasir-pasir Indonesia diangkut ke Singapura untuk membuat apa namanya pulau baru gitu
1: reklamasi ya.
0: Reklamasi atau pulau-pulau baru gitu. Tapi kan dari konteks hukum internasional pulau-pulau baru itu kan sebenarnya tidak mengubah perbatasan kan gitu. Jadi batas negara itu tidak berubah ya di laut itu karena adanya pulau-pulau bentukan itu gitu. Saya kira daripada kita bercita-cita untuk membahas yang susah seperti itu ya. Sekarang ini justru kita itu perlu untuk kolaborasi dengan Singapura gitu. Apalagi sekarang Singapura juga menghadapi persoalan yang mirip dengan kita ya terkait dengan persoalan energi ya, krisis pangan tadi ya gitu. Justru ini saatnya Indonesia itu menggandeng Singapura untuk kerjasama ya. Misalnya tadi yang saya sampaikan middle power ya. Ya kira-kira kita bisa kerjasama di situ gitu. Karena saya sekarang melihat Singapura ya, pernyataan-pernyataan dari Menlu itu menyatakan bahwa Amerika Serikat itu sekarang sudah mulai perilakunya tidak bisa diprediksi, ya itu

0: dari Singapura kan itu mengganggu ya bagi ekonomi Singapura maupun stabilitas Singapura gitu.
1: Kalau untuk sektor strategi Singapura yang bisa menjadi peluang Indonesia apa nih Pak Agus?
0: Ya kalau sekarang Singapura kan dia banyak menjadi hub untuk apa perdagangan ya. Ya. Saya kira kita bisa kerjasama di situ ya. Kemudian yang kedua, Singapura juga bisa menjadi investor juga ya di proyek-proyek strategis nasional ya. Kita undang Singapura untuk masuk ke apa proyek-proyek yang ada di Indonesia gitu. Misalnya juga sekarang soal transisi energi ya, Singapura juga bisa apa kita masukkan di apa namanya proyek tersebut gitu. Kemudian tadi ya terkait dengan krisis pangan ya, Indonesia bisa juga bekerja sama dengan apa Singapura ya. Dalam hal ini kita minta dengan Singapura agar Indonesia bisa menjadi negara yang apa namanya memasok misalnya salah satunya tadi ya pupuk ya dalam konteks krisis pangan di Asia.
1: Baik, Pak Agus, nanti kita nantikan ya bagaimana sejauh ini pertemuan nanti dengan Menlu Indonesia Pak Sugiono ya, untuk nanti kita akan bahas lebih lanjut usai pertemuan kedua Menlu ini ya. Pak Agus, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Sehat dan sukses selalu. Selamat malam Pak Agus.
0: Terima kasih Pak Lukman. Ya, selamat malam, sehat selalu juga.
1: Pendengar pengamat hubungan internasional yang juga Ketua Umum Asosiasi Ilmu Hubungan Internasional Indonesia, Agus Haryanto, kami berbincang terkait dengan rencana kunjungan Menlu Singapura ke Indonesia.
2: Wawancara Pro 3.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Warta berita kita awali dari informasi di mana peredaran obat-obatan terlarang semakin mengkhawatirkan, bahkan mulai menyasar anak SD di Solo Raya. Berdasarkan catatan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kota atau BNNK Surakarta, Kota Solo menduduki peringkat teratas dalam penyalahgunaan obat-obatan terlarang. Laporan yang disampaikan Mulato Ihsan.
1: Mulai Maret dan akhir-akhir ini semakin tinggi penggunaannya, disalahgunakan untuk anak-anak ataupun untuk pemuda-pemuda.
2: Tren penyalahgunaan obat-obatan tertentu OOT di wilayah Solo Raya memasuki tahap yang sangat memprihatinkan. Tidak lagi hanya menyasar kelompok pekerja atau remaja. Peredaran obat keras ini dilaporkan telah merambah hingga ke tingkat sekolah dasar atau SD. Hal tersebut mengemuka dalam acara Forum Konsultasi Publik dan Aksi Nasional Pencegahan Penyalahgunaan OOT dengan tema Wujudkan Pelayanan Berseri, Negeri Terlindungi dan Ancaman Tersembunyi yang digelar Balai POM Surakarta pada Senin siang. Kepala Balai POM Surakarta Muhammad Fajar Arifin menegaskan bahwa OOT seperti tramadol, triheksifenidil, amitriptilin hingga dextrometorfam adalah obat keras yang bekerja pada susunan saraf pusat. Berdasarkan peraturan BPOM nomor 12 tahun 2020, obat-obatan tersebut seharusnya hanya digunakan untuk terapi medis dengan dosis ketat. Data nasional menunjukkan peningkatan signifikan penyitaan tramadol hingga 14 kali lipat atau 650%. Diperkirakan 42% dari 3,3 juta penyalahguna obat di Indonesia kini menggunakan OOT sebagai pilihan utama karena aksesnya yang relatif lebih mudah dan murah dibandingkan narkotika jenis sabu atau ganja.
1: Nanti bahaya di jangka pendeknya ada euforia atau gembira berlebihan, mengantuk, hiperaktif, halusinasi, pusing, mual, dan detak jantung tidak normal. Untuk bahaya jangka menengah sudah pasti adalah ketergantungan, gangguan mental, cemas, depresi, dan mudah marah. Karena yang menggunakan ini biasanya tidak menyelesaikan masalah. Makanya dia akan selalu cemas, karena masalahnya nggak selesai. Cuma obat, relax, selesai obat dampaknya, udah. Kemudian penurunan fungsi otak dan perubahan perilaku.
2: Ironisnya kelompok rentan kini bergeser ke usia yang lebih muda. Paparan dari Dr. Astrid Kusuma Wardani dari BNNK Surakarta mengungkap fakta mengejutkan bahwa konsumen narkoba dan OOT kini mencakup anak usia sekolah dasar. Menurutnya konsumen sangat beragam mulai dari masyarakat kota, desa hingga anak SD dan SMP yang sudah mencoba-coba. Prevalensi pengguna aktif secara nasional naik 1,7% atau menjadi 2,11% sekitar 4,15 juta jiwa. Kenaikan tajam justru terjadi pada rentang usia 15-24 tahun. Namun fase coba-coba seringkali dimulai sejak usia dini akibat pengaruh teman, sebaya, dan rasa ingin tahu yang tinggi.
3: Prevalensi narkoba juga yang diadakan setiap 2 tahun sekali oleh BNN, ternyata ada kenaikan dari 1,7 menjadi 2,11% atau sekitar total 4,15 juta jiwa pengguna aktif dalam setahun pakai.
2: Di Solo Raya, selain pelajar, kelompok organisasi tertentu seperti perkumpulan bela diri juga terdeteksi menjadi sasaran peredaran. Pemerintah melalui BPOM dan BNN mengimbau orang tua dan pihak sekolah untuk lebih waspada terhadap perubahan perilaku anak. Kerusakan akibat OOT bukan hanya soal kesehatan fisik, tetapi juga merupakan ancaman nyata terhadap kualitas generasi emas bangsa yang dapat membebani ekonomi negara melalui biaya rehabilitasi dan penanganan kriminalitas di masa depan. Radio Surakarta, Mulat Ihsan, melaporkan.

0: Pendengar, dampak efisiensi anggaran pelaksanaan Surfing Afulu Pro tahun 2026 ditunda pelaksanaannya. Laporannya disampaikan Muniali Harifa.
1: Anggaran untuk penyelenggaraan event Afulu Pro tahun ini memang tidak ada. Saya rasa untuk pulang PPBD pun tidak ada karena keadaan keuangan daerah.
2: Dengan mempertimbangkan kebijakan efisiensi anggaran, pemerintah Nias Utara menunda penyelenggaraan Surfing Afulu Pro tahun 2026 di Pantai Turidabula, Kecamatan Afulu. Sekretaris Dinas Pariwisata Kabupaten Nias Utara, Meniato Tilombanua, membenarkan bahwa anggaran untuk penyelenggaraan Afulu Pro tahun ini tidak tersedia. Meniato menjelaskan akibat efisiensi anggaran program pemerintah daerah terutama dalam mempromosikan wisata menjadi sangat terbatas. Kondisi ini membuat Dinas Pariwisata kesulitan menggelar event berskala besar seperti Surfing Afulu Pro yang selama ini menjadi ikon wisata Bahari Nias Utara. Dengan ditundanya Surfing Afulu Pro 2026, pemerintah Kabupaten Nias Utara berharap dukungan anggaran dari pemerintah pusat dan provinsi Sumatera Utara pada tahun anggaran berikutnya agar event tersebut dapat kembali digelar dan naik ke level yang lebih tinggi.
1: Harapan kita kalau bisa tahun depan melalui pemerintah pusat juga kalau ada dukungan atau Menpora ya, karena ini sifatnya event surfing, aktivitas olahraga bertaraf internasional, dan kalau ada dukungan dari provinsi juga termasuk kemampuan daerah nantinya bisa mengalokasikan dana untuk itu sehingga event ini bisa diikuti dan naik level.
2: Sementara itu, warganya Sutara Timan Gea meminta pemerintah pusat dan pemerintah provinsi memberi perhatian serius agar Surfing internasional di Turidabula bisa dilaksanakan tahun 2027 mendatang.
3: Ya, harapan kita sebagai warga Nias Utara meminta pemerintah pusat dan provinsi memberi perhatian serius agar Surfing internasional di Turidabula Nias Utara dapat dilaksanakan tahun 2027 dikarenakan menjadi ikon wisata yang cukup berpotensi di Nias Utara.
2: Hal ini bertujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat di Nias Utara. Dari Gunung Sitoli, reporter Muniali Harifa, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada pagi hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi-informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Lihat deh, kulit gue belang banget kayak gini. Kira-kira apa penyebabnya ya?
1: Wah iya, itu belang banget. Itu mah kamu kebakar sinar matahari, Di. Kamu selalu pakai sunscreen gak?
0: Memang itu penting ya? Aku sih jarang banget pakai sunscreen, Phil.
1: Nah itu masalahnya. Kamu harus sering pakai sunscreen, apalagi kamu sering beraktivitas di jam 11 ke atas. Itu berbahaya banget loh, karena sinar matahari sendiri di jam 11 itu udah mulai ngeluarin UV yang tinggi. Jadi bisa bikin kulit kita kebakar tahu, dan bisa bikin kulit kita belang loh.
0: Jadi sinar matahari yang bagus itu cuma di pagi hari sampai jam 10 pagi aja ya, Phil? Dan kita juga harus selalu pakai sunscreen.
1: Iya bener, Di. Oh iya, jangan lupa juga selalu pakai pakaian lengan panjang ya.
0: Oke deh, Phil. Makasih ya infonya.
2: Waspada dampak sinar matahari yang berbahaya yang mengakibatkan kanker kulit. Sel-sel yang ada di kulit menjadi lebih cepat rusak bila sering terpapar sinar matahari yang berlebihan.
3: Jaringan Berita Nasional.
4: Selamat malam pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada. Kembali program EWS Early Warning System hadir di ruang dengar Anda bersama saya Gia Debora. Pendengar, malam hari ini kami akan membahas topik terkait es Greenland Pa yang harus diwaspadai. Pendengar, fenomena mencairnya lapisan es di Greenland kembali menjadi perhatian dunia. Para ilmuwan menyebut laju pencairan es kini semakin cepat akibat krisis iklim dan peningkatan suhu bumi. Kondisi ini bukan hanya berdampak pada kawasan kutub, tetapi juga berpotensi memicu kenaikan permukaan air laut. Perubahan cuaca ekstrim hingga ancaman terhadap kehidupan masyarakat pesisir di berbagai negara, termasuk Indonesia. Lalu, seberapa serius kondisi ini dan apa dampak nyata yang tentunya dapat dirasakan masyarakat dunia, dan langkah apa yang harus disiapkan untuk menghadapi ancaman perubahan iklim di masa depan? Untuk selanjutnya, pendengar Pro 3 EWS malam hari ini menghadirkan 3 narasumber, dan saya akan sapa terlebih dahulu untuk 2 narasumber yang sudah terhubung bersama kami via Zoom malam hari ini.
5: Selamat malam, Mbak Gia. Suara saya kedengaran
4: enggak? Mas Gary, kedengaran Mas? Mbak. Jelas sekali. Ibu Uli Arta Siagian, beliau adalah koordinator pengkampanye Walhi Nasional. Selamat malam, Mbak Uli.
6: Selamat malam, Mbak. Kedengaran dengan jelas kah?
4: Jelas sekali, terima kasih juga sudah bergabung bersama kami di program EWS malam hari ini. Dan saya juga sudah terhubung bersama Profesor Dr. Erma Yuli Hastin. Beliau adalah Profesor Klimatologi dan Perubahan Iklim BRIN. Selamat malam, Prof. Erma.
7: Iya, selamat malam.
4: Baik, terima kasih sudah tergabung bersama kami di program EWS. Baik, langsung saja untuk yang pertama saya akan berbincang terlebih dahulu dengan Prof. Erma. Prof. Erma, sejauh ini bagaimana kondisi terkini pencairan es Greenland menurut data klimatologi dunia, Prof?
7: Ya, saya kira dari tahun ke tahun sudah terlihat bahwa pencairan ini semakin lama semakin besar begitu ya, semakin luas jangkauannya begitu, karena efek dari tentu saja perubahan iklim, pemanasan global, sehingga ada penambahan yang signifikan dari tahun ke tahun gitu, secara total begitu ya. Sehingga ini menjadi concern juga para ilmuwan bagaimana efek dari pencairan yang semakin lama semakin ekstrim bisa berdampak kepada tinggi muka laut ya, sea level rise. Karena lautan yang terutama adalah laut yang terbuka begitu ya, yang tidak hanya berada di area di Arktik, di wilayah sana atau Antartika, tapi juga keterhubungan laut yang berada di sekitarnya. Meskipun kalau untuk konteks jauh ke selatan atau di dekat wilayah kita, kemungkinan kan tidak secara langsung terdampak, tapi dampaknya adalah tidak langsung. Saya kira seperti itu, Mbak.
4: Yeah. Ya, baik, Prof. Erma, mengapa untuk pencairan es Greenland ini menjadi ancaman serius bagi bumi kita, Prof?
7: Ya, pertama kan karena ini menunjukkan atau mengindikasikan suhu bumi ini sudah melebihi dari titik kritisnya, begitu ya. Karena kalau suhu itu di atas 1,5 atau berfluktuasi di atas 1 derajat Celcius, sebenarnya kita sudah berada di tahap yang jauh lebih panas begitu, atau boiling disebutnya ya, global boiling atau bumi yang saat ini sedang mendidih, dan efeknya tentu secara langsung adalah perluasan dari wilayah yang mencair, meskipun sebenarnya itu kan musiman terjadinya ya, artinya nanti menutup kembali, tetapi kalau sudah mendekati bulan-bulan menuju ke musim panas begitu ya, itu pencairannya tentunya paling besar begitu. Tapi ada tren kenaikan setiap pencairan pada musim panas itu terjadi semakin luas begitu ya, daripada sebelum-sebelumnya. Intinya ada tren kenaikan yang signifikan dari tahun ke tahun, dan tentu saja efeknya atau dampak realnya adalah bergesernya gitu ya, atau perubahan garis-garis pantai. Artinya kan banyak wilayah-wilayah yang berbatasan langsung misalnya dengan Greenland ini akan terancam tenggelam itu secara langsung ya, baik itu semi permanen maupun permanen. Dan kemudian untuk wilayah-wilayah lain juga punya pengaruh meskipun tidak terdapat secara langsung. Dan yang paling langsung tadi juga diantaranya misalnya kalau kita bicara flora dan fauna ya, jadi binatang-binatang yang harusnya berada pada suhu yang habitatnya itu masih dingin, dengan adanya pencairan ini kan menghilangkan rumah-rumah mereka begitu. Jadi concernnya itu sebenarnya kalau secara langsung adalah ancaman tenggelamnya kawasan-kawasan di pesisir begitu, dan juga ya ekosistem yang nah ya, bahkan kewaspadaan terhadap pencairan ini juga berada di belahan bumi selatan, karena kita tahu di dekat Australia itu juga ada wilayah di mana habitat pinguin itu ada di sana gitu, terutama kan yang terdampak itu ada pinguin, beruang, kutub dan seterusnya gitu. Saya kira itu Mbak ya.
4: Oke, Prof. Akan beralih dulu ke narasumber berikutnya, Mas Gery ya. Nah, Mas Gery, kalau kita melihat dari sisi geomorfologi, Mas Gery, apa dampak terbesar dari mencairnya es di Greenland ini?
5: Baik, terima kasih Mbak Gia atas kesempatannya. Saya ingin cerita tadi meng-forward apa yang disampaikan oleh Prof. Erma tadi ya. Sebenarnya apa yang disampaikan Prof. Erma benar. Tapi kalau kita lihat konteks Greenland itu menjadi lebih urgensi karena Greenland itu merupakan menyimpan lapisan es terbesar kedua setelah Antartika. Jadi estimasi perhitungan ketika apabila seluruh lapisan es di Greenland mencair, itu diestimasikan permukaan laut akan secara global naik hingga 7 meter. Dan ini terjadi secara terus-menerus dan meningkat sebagai akibat pemanasan global. Nah, sebenarnya yang poin yang ingin saya sampaikan adalah yang kita hadapi bukan esnya yang mendidih dari yang disampaikan Mbak Gia tadi, tapi adalah perubahan besar terhadap kejadian keseimbangan iklim bumi sebenarnya. Nah, dalam perspektif geomorfologi, sebenarnya kita berbicara masalah landscape, masalah agenesis bentuk lahan, maka akan berdampak pada tiga komponen penting. Satu, sebagai pengontrol iklim global. Yang kedua adalah pengontrol sirkulasi laut. Ketika peningkatan volume air laut meningkat, kemudian akan meningkatkan istilahnya, kalau teman-teman oseanografi bilang thermal expansion. Dan ini yang menyebabkan anomali hidrometeorologi yang terjadi di baik di Arctic ataupun di Antartik ataupun bahkan di Indonesia, yang kejadian beberapa bulan Februari Januari yang lalu itu juga sebagai anomali hidrometeorologi. Dan yang terakhir yang paling penting, ketika pelapisan es mencair, itu kita kehilangan arsip paleoklimat bumi yang terjadi pada kala Pleistosen dan Holosen. Dan ini yang menurut saya menjadi penting, menjadi PR kami sebagai glasiolog, ketika pelapisan es ini mencair, hilang, dan kita kehilangan informasi record tentang informasi paleoklimatologi yang terjadi di bumi pada kala tersebut di zaman kuarter seperti itu.
4: Lantas Mas Gery, kalau kita melihat ancaman di wilayah pesisir, Mas Gery, untuk kita sebagai negara kepulauan ya, Indonesia, ini seberapa riskan?
5: Jelas ya, menjadi sangat riskan sebenarnya ketika terjadi peningkatan muka air laut secara global. Sebenarnya dampaknya ke Indonesia juga. Sebenarnya pulau-pulau yang memiliki elevasi rendah, morfologi pulau-pulau yang elevasi di, ya tadi yang diprediksi hilang 7 meter ya, Nah, bayangkan pulau-pulau kecil kita yang punya elevasi di bawah 7 meter, itu berapa yang tenggelam? Nah, ini menurut saya riset ini yang perlu kita kaji, berapa puluh ribu yang ribuan pulau yang hilang tenggelam, sehingga ini mempengaruhi ya. Satu itu secara jumlah pulau kita akan hilang gara-gara peningkatan muka air global dan akibat peningkatan laju es yang mencair. Kemudian kita tidak memungkiri apa yang sudah mulai terjadi di pesisir utara Jawa, baik di Demak, kemudian terkait banjir rob, inundasi itu juga memicu kehilangan landscape yang sebenarnya harusnya pesisir menjadi laut. Dan ini sebenarnya dinamika geomorfologi sebenarnya, dan ini salah satunya sudah mulai kejadian, Mbak Gea. Jadi berpengaruh terhadap kondisi dan berdampak terhadap strategi bertahan hidup masyarakat akhirnya, karena ada perubahan morfologi yang sebenarnya sebelumnya itu permukiman pesisir kemudian tenggelam karena terjadinya rob seperti itu. Kurang lebih itu dampaknya yang bisa kita lihat seperti itu kalau di Indonesia dalam konteksnya.
4: Oke, okay. Mas Gery, nanti saya juga mau bertanya kira-kira percepatannya bagaimana ya, tapi nanti dijawab nanti aja Mas Gery, saya ke Mbak Uli dulu karena penasaran juga ya, seberapa cepat laju untuk bisa ini menenggelamkan pesisir-pesisir ini dengan adanya kondisi es Greenland mencair, tapi dijawab nanti, saya ke Mbak Uli dulu dari Walhi, pengkampanye Walhi Nasional. Baik, Mbak Uli, kalau Walhi sendiri melihat ancaman krisis iklim yang semakin nyata saat ini, apa yang dilakukan oleh Walhi, Mbak?
6: Iya, makasih Mbak. Yang pertama memang kita berupaya untuk membangun kesadaran publik ya Mbak, itu yang pertama. Dan dalam proses membangun kesadaran ini, kita hendak menyampaikan bahwa problem krisis iklim ini tidak datang begitu saja gitu. Dia problem struktural yang sangat dipengaruhi oleh sistem ekonomi politik, bukan hanya Indonesia gitu ya kan, tetapi global gitu. Dan dia hanya bisa kemudian didekatin problem penyelesaiannya itu dengan hal-hal atau tindakan yang struktural pula gitu ya kan, mulai dari perubahan paradigmatik. Tentunya kita nggak bisa lagi kemudian hanya melihat atau mengejar pertumbuhan ekonomi yang tanpa batas gitu ya kan. Kita nggak tahu nih batasan kita selesai bertumbuh itu apa gitu. Apakah setelah Greenland itu mencair semua baru kita bilang bahwa kita sudah selesai bertumbuh, atau setelah pulau-pulau kecil kita udah banyak yang hilang gitu kan. Ini kan nggak ada ukuran selesainya kapan gitu. Maka dalam konteks itu juga perubahan paradigmatik untuk melihat model-model ekonomi yang lebih regeneratif gitu ya kan, itu juga menjadi hal yang penting. Berikut juga kita mendorong sebenarnya ada perubahan tindakan dari pengurus negaranya. Saya mau meng-highlight soal adaptasi ya Mbak ya, karena adaptasi ini kan sering dimaknai dengan bagaimana masyarakat secara umum itu mampu beradaptasi dengan situasi yang mulai berubah gitu. Tapi perilaku pengurus negara kita nggak beradaptasi gitu Mbak. Contohnya apa? Kalau kemudian pengurus negara kita itu beradaptasi, maka sebenarnya kebijakan-kebijakan yang dilahirkan itu harusnya punya perspektif iklim gitu ya kan, atau kemudian aware lah dengan kondisi iklim yang tidak membaik, malah cenderung memburuk gitu ya, dalam rangka beradaptasi ataupun memitigasi, tetapi justru sebenarnya berkontradiksi gitu dengan bahkan komitmen-komitmen iklim kita. Dan justru itu membuka ruang sebenarnya pengrusakan dalam skala yang besar terjadi, dan tentunya itu tetap berkontribusi pada iklim. Misalnya soal hutan ini kan di satu sisi dia dijadikan sebagai sandaran untuk penyerapan emisi karbon gitu ya kan, tapi di sisi yang lain dia juga dijadikan sebagai sandaran untuk memproduksi pangan dan energi dalam skala besar gitu. Ini kan dua hal yang berkontradiksi gitu, dan kita tidak melihat kebijakan yang progresif gitu untuk mendahulukan misalnya keselamatan iklim, keselamatan kehidupan kita gitu ya kan. Dan kemudian bagaimana ada tindak kebijakan-kebijakan yang berbasis pemulihan gitu.
4: Nah, kalau kita melihat kondisi situasi saat ini kan terkait dengan pencairan es Greenland ya. Tadi dari Prof. Erma dan juga Mas Gery juga menyampaikan bahwa wilayah pesisir Mbak Uli yang akan terdampak begitu. Nah, kalau saat ini bagaimana upaya Walhi ini mengawal teman-teman yang ada di pesisir, Mbak? Adakah program-program yang terus digaungkan di wilayah tersebut?
6: Iya, ada cukup banyak ya, yang paling dekat misalnya di wilayah Jawa gitu, atau di dekat Pulau Seribu di Pulau Pari gitu, di mana memang penguatan kapasitas masyarakatnya, terkhususnya perempuan, itu untuk bagaimana mereka sebenarnya menjadi orang yang langsung gitu melakukan tindakan-tindakan pemulihan gitu ya, misalnya dengan membangun kesadaran mereka bahwa aksi mitigasi itu harusnya juga dilakukan oleh masyarakat, dan adaptasi itu juga dilakukan tidak hanya misalnya dengan teknikalisasi infrastruktur pembangunan, tetapi misalnya mereka menanam mangrove, menjaga mangrove mereka sebagai green belt-nya gitu. Dan dalam konteks misalnya mendapatkan keadilan gitu, kita juga bersama-sama dengan masyarakat di Pulau Pari melakukan gugatan iklim internasional. Kita menggugat Holcim di Swiss, di pengadilan Swiss, karena Holcim menjadi salah satu perusahaan emitor terbesar ya di dunia gitu. Meskipun dia tidak punya konsesi eksploitasi di Indonesia, tetapi emisi yang mereka lepaskan dalam skala yang besar itu berpengaruh pada wilayah pesisir, berdampak pada Pulau Pari yang tiap tahun wilayah daratannya itu menyusut gitu. Jadi mereka memakai pendekatan polluters pay gitu ya kan, untuk mendapatkan keadilan iklim. Nah, gugatan-gugatan semacam ini juga sedang kami coba juga lakukan di beberapa wilayah-wilayah lain ya, meskipun sebenarnya ini cost-nya besar ya Kak ya. Nah makanya pada posisi itu sebenarnya Walhi juga mendorong adanya undang-undang keadilan iklim gitu, agar masyarakat kita nggak perlu jauh-jauh gitu untuk menuntut dan mendapatkan keadilan iklim sampai ke negara lain, kalau misalnya regulasi kita kuat untuk mengatur dan memproteksi hak mereka itu gitu.
4: Oke, baik, saya ke Prof. Erma lagi. Nah Prof, kalau saat ini apa kira-kira dampak yang berpotensi dirasakan di Indonesia, Prof, akibat kenaikan permukaan air laut? Selain hilangnya pesisir, apakah ada potensi penyakit barangkali atau yang lain-lain begitu, Prof?
7: Ya, pertama saya ingin meng-highlight satu temuan terbaru dari riset yang menunjukkan bahwa 1-7 meter, mungkin ini ada kaitannya ya, 1-7 cm per tahun itu ada penurunan muka tanah di beberapa kota-kota industri atau kota-kota besar di Indonesia, diantaranya Jakarta, Bekasi, Tegal, Pekalongan, Semarang, begitu ya. Ini riset yang baru saja dirilis, diterbitkan, yang mungkin nanti ada kaitannya dengan Mas Gary, mungkin bisa memperjelas ini. Jadi ini sebenarnya ancaman juga gitu. Jadi selain sea level rise, ternyata yang jauh lebih cepat nih, itu adalah perubahan lensa subsidensif, kan berarti muka tanahnya turun gitu ya kan di darat ini. Sementara di sisi yang lain tadi ada ancaman dari laut gitu. Ini saya kira kombinasi keduanya itu kita nggak bisa anggap remeh gitu ya. 7 cm per tahun itu besar sekali ternyata gitu ya, dan itu sudah dipublikasi. Sementara kalau untuk kenaikan muka air laut yang kaitannya dengan pencairan, saya kira itu hanya sekian milimeter, ya kurang lah dari 0,5 cm per tahun gitu ya. Jadi laju kenaikan yang efek dari laut ini sebenarnya tidak separah ketika, kan ini dibedakan ya risetnya ya, antara daerah urban itu kan berarti daerah-daerah tadi yang saya sebut itu kota-kota besar, banyak dan seterusnya. Jadi kombinasi tenggelamnya bisa lebih cepat ini gitu ya, dan garis pantai pun kalau kita lihat, kita survei melalui satelit resolusi tinggi misalnya Pamanukan, daerah-daerah Jawa Barat, daerah Indramayu, itu kan sudah ada perubahan ini, padahal kita belum bicara tentang pulau-pulau kecil, ini bicara soal garis pantai yang berubah gitu. Nah bagaimana ketika riset ini sudah menunjukkan kota-kota itu benar-benar mengalami ancaman yang serius gitu, kata-kata tadi ya yang saya sebut. Nah ini saya kira Mbak Gea itu lebih perlu untuk segera di, ya saya adaptasi itu menjadi salah satu kunci. Selain bahwa kalau dari sisi sains kan ada nature based solution nih, jadi penanaman mangrove, terus bikin belt yang mungkin ya untuk melindungi daerah-daerah yang belum kita lakukan gitu, selain infrastruktur yang dibangun yang katanya mau membangun dengan anggaran yang sangat besar itu, kita harusnya bisa lebih ke arah nature base dulu gitu. memanfaatkan tadi mangrove-mangrove, kemudian lapisan-lapisan tanaman-tanaman itu kita buat sedemikian rupa. Saya kira itu harus dalam rangka penyelamatan daerah-daerah yang ada di sekitarnya yang saat ini masih aman nih, belum ada pergeseran garis pantai begitu. Itu hal penting sih menurut saya yang lebih urgen untuk segera di direspon oleh pemerintah. Saya kira
4: ya. Ya, baik. Tapi Prof. Erma tadi kan menyampaikan ya ada solusi-solusi nature based gitu yang Prof. Erma sudah sampaikan. Apakah itu sudah banyak dilakukan saat ini Prof. Erma melihat di Indonesia atau mungkin ada negara lain yang juga bisa dijadikan inspirasi terkait penanganan hal tersebut, Prof?
7: Ya, di luar negeri sudah banyak ya model-model itu sudah dilakukan dan bisa mereduksi gelombang, maksudnya ketinggian gelombang yang datang itu 90% gitu. Nah, tapi itu kan harus dibuat berlapis-lapis gitu ya. Itu saya kira sudah digalakkan, sudah mulai diinisiasi ya dengan pembuatan atau memadatkan hutan-hutan mangrove gitu ya menjadi program resminya KKP misalnya. Tapi menurut saya masih kurang didorong lagi gitu. Karena ya belum sangat optimal ya, belum memadukan model-model yang lain gitu. Masih hanya memadatkan, kemudian mencoba untuk menumbuh kembangkan kan secara cepat gitu mangrove-mangrove yang ada gitu. Tapi kan harus diuji coba dari negara lain yang sudah berhasil, dan itu sudah banyak yang menerapkan itu. Di antaranya beberapa wilayah yang punya pantai yang luas ya, daerah-daerah di Timur Tengah misalnya, itu juga sudah saya kira banyak ya. Di Eropa juga ada beberapa yang sudah nature based solution itu diterapkan secara maksimal, sehingga sebenarnya kita tidak kehilangan role model gitu kalau kita ingin mencari tahu pengalaman empirik dari negara lain. Hanya saja ya itu tadi ya, saya kira KKP yang sudah menginisiasi perlu didukung oleh anggaran yang lebih besar untuk mengimplementasikan itu. Jadi jangan hanya fokus pada yang sangat besar dengan membangun tembok raksasa itu, tembok di seluruh, karena itu kan besar sekali, tapi mulailah dari hal yang bisa segera kita lakukan gitu untuk penyelamatan pergeseran garis pantai. Saya kira itu.
4: Baik, menarik ya kalau dari sudut pandang Prof. Erma itu lebih baik nature based solution daripada membangun yang gede-gede itu ya Prof ya, untuk benteng-benteng laut itu atau semacamnya. Oke, baik, menarik, nanti kita akan lanjut lagi Prof. Erma.
3: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
8: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah di Indonesia yang berlaku untuk hari Selasa 12 Mei 2026. Bersama saya Adelia, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, intensitas eksikon tropis Hagupit diperkirakan menurun dan bergerak ke arah barat-barat laut menjauhi wilayah Indonesia. Dalam 24 jam, posisi berada di barat Filipina dengan tekanan udara 1006 hektopaskal dan kecepatan angin maksimum 20 knots. Sistem tersebut menginduksi terbentuknya daerah konvergensi dan konfluensi di perairan utara Maluku Utara hingga utara Papua. Sirkulasi siklonik diprediksi terbentuk di Laut Natuna dan Samudra Pasifik Utara Papua. Sistem ini membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di Selat Karimata, Kalimantan Barat, kemudian Riau, Kepulauan Riau dan di sekitar sistem-sistem tersebut. Daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk di Bengkulu, kemudian Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Maluku, Maluku Utara, Laut Banda, dan di sebagian besar wilayah Papua. Daerah konfluensi diperkirakan terbentuk di Samudra Hindia Barat Laut Aceh, kemudian di Selat Makassar, Selat Karimata, di Laut Sulawesi, di Laut Maluku, di Laut Banda, dan di Samudra Pasifik Utara, Pulau Halmahera hingga Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar siklon tropis, sirkulasi siklonik, dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Utara, Sumatera Barat, Kepulauan Bangka Belitung, kemudian Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Maluku Utara, dan Maluku. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Padang, Tanjung Pinang, Banjarmasin dan Tanjung Selor, kemudian potensi hujan ringan di Banda Aceh, Medan, Pekanbaru, Jambi, Pangkal Pinang, kemudian Bengkulu, Palembang, Bandar Lampung, Jakarta, Pontianak dan Palangkaraya, kemudian potensi udara kabur di Serang dan Samarinda, serta potensi berawan tebal di Semarang, Bandung, Yogyakarta dan Surabaya. Lalu untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di wilayah Mamuju dan juga Kendari, kemudian potensi hujan ringan di Palu, Gorontalo, Manado, Ternate, Makassar, Ambon, Sorong, Nabire, Jayapura, Jayawijaya dan Merauke, serta potensi cerah berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Mataram, Manokwari dan Kupang. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.
2: Saatnya dikumandangkan seruan azan subuh untuk wilayah DKI Jakarta, sekitarnya.

Barang siapa melaksanakan sholat subuh, maka ia berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Muslim.

0: Kita berbincang dulu mengenai Paskuda atau pasukan kursi roda dari kelompok bimbingan ibadah haji dan umroh atau KBIHU Yogyakarta, dan kami sudah bersama dengan Usman Musianta SPD. Pak Usman, selamat pagi, Pak.
1: Selamat pagi.
0: Pagi, Pak Usman. Jadi Paskuda ini seperti apa mekanisme kerjanya sebenarnya, Pak?

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Ranai Program 2. Kembali mendengarkan siarannya dari pagi hingga malam nanti, edisi hari Selasa 12 Mei 2026. Dari berada terpan negara kesatuan Republik Indonesia, kami bertugas mengucapkan selamat pagi. Selamat mendengarkan, sekali di udara tetap di udara dan tetap merdeka.

Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf adalah sahabat Nabi yang sangat kaya, tetapi kekayaannya tidak membuatnya sombong. Saat hijrah ke Madinah, ia datang tanpa harta apapun. Kaum Ansar menawarkan setengah kekayaannya dan bahkan ingin menceraikan istrinya agar Abdurrahman bisa menikahinya. Namun Abdurrahman dengan tulus menolak dan berkata, "Tunjukkan saja aku jalan ke pasar." Dan kejujuran, kerja keras dan kepercayaan kepada Allah, ia mulai berdagang dari nol. Tidak lama kemudian, Allah memberinya rezeki yang sangat melimpah. Meski kaya raya, Abdurrahman bin Auf sangat dermawan, menyumbangkan ratusan unta penuh muatan untuk perjuangan Islam, memerdekakan banyak budak, bersedekah hingga para sahabat khawatir ia sudah menghabiskan seluruh hartanya. Namun ia justru menangis karena takut hartanya membuat ia terlambat masuk surga. Pelajaran dari Abdurrahman bin Auf, kekayaan adalah amanah, bukan tujuan hidup. Kejujuran dalam usaha membawa keberkahan.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya orang yang benar-benar bangkrut dari umatku adalah yang datang pada hari kiamat membawa pahala sholat, puasa, dan zakat, namun ia pernah mencela, menuduh tanpa bukti, memakan harta orang lain, menumpahkan darah, dan memukul sesama. Maka pahala-pahalanya diberikan kepada orang yang dizolimi. Jika pahalanya habis, sementara kezolimannya belum terbayar, dosa-dosa mereka dipindahkan kepadanya. Lalu ia dilemparkan ke neraka. Hadis riwayat Muslim.

Justru karena masih ada mimpi, kita jadi punya alasan untuk terus hidup, terus maju, terus berjalan, dan terus mengejar. Tanpa mimpi sama sekali, apa pula arti hidup ini? Agustinus Wibowo.

Dimas tidak pernah membayangkan hidupnya akan dipenuhi begitu banyak rintangan. Sejak kecil, ia sudah terbiasa melihat ibunya bekerja dari pagi hingga malam. Sementara ia sendiri harus belajar mandiri tanpa banyak fasilitas. Bagi Dimas, hidup sering terasa tidak adil. Saat teman-temannya bebas bermain, Dimas membantu ibunya berjualan. Saat yang lain pulang dengan tawa, ia pulang dengan lelah. Ia sering mengeluh dalam hati, bertanya, mengapa rintangan seolah selalu memilih dirinya. Namun suatu hari, Dimas mengalami kegagalan besar. Ia tidak lolos seleksi beasiswa yang sangat ia harapkan. Malam itu, ia duduk lama dalam diam, merasa kecewa dan putus asa. Ibunya menghampiri dan berkata pelan, tidak apa-apa gagal, mungkin rintangan ini sedang mengajarimu sesuatu. Kata-kata itu sederhana, tetapi mengubah cara pandang Dimas. Ia mulai berhenti menyalahkan keadaan. Ia mulai bertanya, apa yang bisa kupelajari dari ini? Setiap rintangan ia hadapi dengan langkah kecil. Ia belajar lebih disiplin, lebih sabar, dan lebih percaya pada proses. Ketika lelah datang, ia mengingat bahwa semua ini sedang membentuk dirinya menjadi pribadi yang lebih kuat. Waktu berlalu, Dimas akhirnya mendapatkan kesempatan yang lebih besar. Bukan karena hidupnya memang mudah, tetapi karena dirinya menjadi lebih siap. Ia sadar bahwa rintangan yang dulu ia benci itu telah melatih ketahanannya, mengajarkan keikhlasan, dan menumbuhkan keberanian. Dimas tersenyum dan berkata dalam hati, rintangan ini ternyata bukan musuh. Ia mengerti satu hal penting, rintangan tidak hadir untuk menghentikan langkah kita, tetapi untuk menemani proses pertumbuhan. Ketika kita berhenti melawan dan mulai belajar, rintangan berubah menjadi teman yang setia, yang membantu kita menjadi versi terbaik dalam diri kita sendiri.

0: Eh, Pak Aga, silakan masuk, Pak Aga.
1: Begini, Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah, Pak RT.
0: Rencananya berapa lama, Pak Aga, mudiknya?
1: 2 minggu aja sih. Punten, Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling, Pak RT, jadi saya titip rumah ya, Pak RT.
0: Tenang aja, Pak Aga dan keluarga silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-bahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
1: Saya jadi tenang, Pak RT. Terima kasih banyak, Pak RT.
0: Iya, sama-sama, Pak Aga.
1: Kalau begitu saya pamit dulu ya, Pak RT ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: CCTV terbaik adalah tetanggamu.

Bosan dengan rutinitas harian yang itu-itu aja? Mau cari informasi sekaligus hiburan yang santai? Kami punya solusinya. Bisai, Bincang Santai, podcastnya RRI Ranai. Acara podcast yang membawa kamu dalam diskusi santai dan menyenangkan dengan tema menarik di setiap episodenya. Saksikan Bisai hanya di channel YouTube RRI Ranai dan RRI Digital.

Ih. Ah, banyak banget ya nyamuknya di sini. Pantes. Gimana nggak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung. Makanya, siapa suruh gantung pakaian kotor? Jadi sarang nyamuk kan akhirnya?

0: Toto, ini apaan dah garis kuning-kuning di trotoar?
1: Oh, itu namanya tuh guiding block.
0: Guiding block? Hiasan di trotoar ya?
1: Ngabur.
2: Guiding block gak cuma hiasan loh, garis ini tuh penting untuk penyandang disabilitas netra. Setiap guiding block punya bentuk yang berbeda-beda. Ada yang bentuknya bulat dan garis lurus. Nah, yang garis lurus punya arti jalan terus. Kalau yang bulat sebagai peringatan untuk berhenti berjalan. Biasanya bulatan ini ditempatkan di sudut belokan jalan atau jalan yang putus karena dinding.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

Sarapan bisa meningkatkan kinerja otak hingga 89%. Tahukah kamu, salah satu manfaat sarapan adalah memberikan energi untuk memulai hari baru dengan semangat serta badan yang kuat. Nah, dengan sarapan, berarti kita siap untuk meningkatkan konsentrasi otak dan kinerja sepanjang hari. So, jangan malas sarapan ya, biar good mood dan terhindar dari stres.

0: Kayaknya gak ada orang nih. Buang di sini aja deh.
1: Wah, bau apaan nih? Sepertinya dari arah sana deh. Ya ampun, Wi, kok dibuang ke situ sih? Kan di sana sudah ada tempat sampah. Tuh, lihat kan?
0: Loh, emangnya kenapa sih, Ra? Lagian udah biasa kok ini.
1: Kamu tahu nggak, Wi? Dari ulah kamu itu bisa membuat orang di sekitar kamu terganggu loh. Bukan hanya itu saja. Nih, dari hal yang mungkin kamu anggap sepele ini bisa berdampak besar loh. Faktanya, 60% pencemaran air disebabkan oleh sampah. Selain air dan tanah, sampah juga dapat mencemari udara. Sampah yang dibuang sembarangan ini diurai kembali oleh lingkungan, lalu melepaskan sejumlah zat kimia dan mikropartikel berbahaya. Para peneliti memperkirakan lebih dari 40% sampah dunia itu dibakar di udara terbuka. Pembakaran tersebut dapat melepaskan emisi beracun yang bisa menyebabkan masalah pernapasan dan berbagai masalah kesehatan lainnya. Enggak hanya itu aja loh, jutaan ton sampah yang mengambang di lautan itu bisa mengancam keselamatan biota laut, termasuk berbagai jenis ikan yang menjadi sumber makanan bagi manusia.
0: Oh, gitu ya, Ra. Oke, Ra, enggak gitu lagi deh.
1: Nah, gitu dong, Wi.
2: Masih mau enggak peduli dengan lingkungan? Menjaga lingkungan, menjaga bumi kita. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi?

Di Pradua tempat terbaik, aku tahu Pradua lagu dari Yes Soul Wave ya. Bukan di lagu yang sama, sudah antar ke kita di pukul 6 lewat 10 menit waktu Indonesia Barat. Baju ucapkan selamat pagi untuk kamu di tempat Pradua ya. Aku akan menemani kamu hingga pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Tentunya tempat Pradua beragam informasi dan lagu-lagu ya KPD hadirkan untuk tempat Pradua ya di pagi hari ini. Disibukkan ya dengan berbagai aktivitas ya, seperti menyiapkan sarapan ataupun yang menyiapkan berbagai keperluan untuk memulai segala aktivitas di hari Selasa ini.

0: Wah-wah Bu Nina, belanjaan apa nih Bu? Kok banyak sekali?
1: Iya nih Bu, biasa belanjaan stok cemilan buat anak-anak di rumah Bu.
0: Oh, tapi kok cemilannya snack semua sih Bu? Mana ada gizinya? Gak sehat loh Bu.
1: Ya, gak apa-apa lah Bu. Yang penting anak-anak suka dan senang.
0: Walah-walah Bu, Bu. Biarpun mereka suka, tapi itu gak sehat loh Bu. Kalau anak-anak terlalu sering atau kebanyakan konsumsi snack begini, kan banyak pengawetnya. Apalagi mereka masih dalam masa pertumbuhan, perlu banyak makan makanan yang bergizi. Karena makanan yang bergizi berperan penting dalam menjaga fungsi tubuh loh Bu. Emang mau anaknya kekurangan gizi?
1: Ya, enggak lah Bu.
0: Mau kemana Bu?
1: Mau dibalikin. Huh?

Teman Pro 2, ada kabar bagus nih. Buat kamu yang punya lagu atau karya musik lainnya, kamu bisa ikutan Musicpreneur. Musicpreneur ini wadah buat kamu supaya karya kamu bisa dinikmati pecinta musik di seluruh dunia. Menarik kan? Yuk, join Musicpreneur. Untuk info yang lebih seru, kamu bisa ikuti siaran berjaringan Musicpreneur di Sore Ceria setiap Jumat pukul 16 sampai dengan pukul 17 waktu Indonesia Barat di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Musicpreneur.

0: banget tahu.
1: Berisik apaan sih? Orang suara motornya udah bagus, kan udah keren tuh.
0: Keren-keren. Suara knalpotnya itu berisik, mengganggu orang lain, tahu enggak?
1: Ih, kenapa sih, Pit? Masalah amat. Kan motor aku, ya suka-suka aku lah.
0: Emang sih motornya punya kamu, tapi orang lain juga terganggu sama suara bising motor kamu. Selain itu, suara knalpot motor itu juga ada aturannya loh. Suara knalpot diatur dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup nomor 7 tahun 2009. Di dalamnya disebutkan bahwa motor berkubikasi 80-175cc tingkat maksimal kebisingan 80 dB. Dan untuk motor di atas 175cc maksimal bising 83 dB. Nah, pengendara yang menggunakan knalpot bising bisa dipenjara paling lama 1 bulan atau denda maksimal Rp250.000.
1: Ah, masa sih, Pit? Kok aku baru tahu?
0: Yeay, makanya dikasih tahu jangan pura-pura nggak tahu dan nggak mau tahu.

Kita beradua masih beri-beri ke informasi untuk kamu. Bahasanya Ketua DPR RI Puan Maharani yang meminta pemerintah memberikan kepastian informasi serta perlindungan kepada masyarakat dalam menghadapi ancaman hantavirus ya. Hal ini penting untuk mencegah kepanikan publik. Puan mengingatkan masyarakat yang saat ini masih sangat sensitif ya terhadap isu kesehatan setelah pengalaman pandemi COVID-19. Karena itu kemunculan kasus hantavirus yang dinilai perlu ditangani secara tenang, terbuka dan juga berorientasi ya pada perlindungan masyarakat nih Tompro 2. Nah, termasuk juga langkah antisipasi yang terukur serta perlindungan nyata yang dapat dirasakan oleh masyarakat. Menurutnya pemerintah perlu bergerak cepat memastikan masyarakat memahami situasi secara utuh ya, mulai dari pola penularan, kelompok rentan ya, langkah pencegahan hingga tingkat resiko bagaimana ini bisa tertular ya bagi masyarakat umum. Puan menilai ya keterbukaan informasi menjadi bagian krusial dari perlindungan publik ya, tanpa penjelasan yang memadai, ruang informasi dan ketakutan dapat berkembang lebih cepat dibandingkan dengan penyakit itu sendiri. Selain itu juga Tompro 2 ia juga menyoroti nih kesiapan layanan kesehatan daerah dan mendeteksi dan menangani penyakit secara tepat. Pemerintah diminta memperkuat ya pengawasan guna mencegah potensi penularan virus. Puan mengingatkan bahwa ancaman penyakit berbasis lingkungan kerap muncul pertama kali di daerah dengan kapasitas layanan kesehatan dan pengawasan lingkungan yang belum merata. Karena itu Tompro 2 ia mendorong pemerintah tidak hanya fokus ya pada penanganan kasus yang sudah muncul tapi juga memperkuat kesiapan daerah. Nah, informasi ini Tompro 2 tentunya aku akses ya dari rri.co.id.

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Eit, tunggu dulu, dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Bukan cuma soal skor atau pertandingan, RRI akan hadirkan POV unik, fakta tersembunyi, hingga sisi lain para bintang dunia. Ikuti juga serunya Ngerti Bola, teman Pro 2 bisa langsung gabung di live-nya setiap hari. Yuk warnai harimu dengan semarak Piala Dunia 2026 bersama RRI. Dengarkan di Pro 2 Ranai, FM 105,9, RRI Digital, dan platform lainnya. RRI Bersuara. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

nggak sih? Apapun jenis jajanannya, styrofoam hampir selalu digunakan. Tapi tahukah kamu bahwa styrofoam yang sering kita gunakan ini ternyata bisa merusak kesehatan dan lingkungan loh? Dalam proses pembuatannya, styrofoam melibatkan senyawa klorofluorocarbons atau CFC. CFC ini juga lebih dikenal dengan sebutan freon, di mana bisa merusak lapisan ozon. Artinya, saat kita berusaha untuk menguraikan dengan teknologi sekalipun, styrofoam akan tetap sulit untuk diuraikan. Selain itu, satu buah styrofoam setidaknya memerlukan waktu sekitar 1 juta tahun lebih agar benar-benar bisa terurai. Bahkan, pada tahun 2018, sebuah penelitian BRIN mengatakan sebanyak 0,59 juta ton sampah masuk ke laut dan sebagian besar merupakan styrofoam. Tetapi siapa sangka, ternyata styrofoam ini juga dikatakan menjadi salah satu sampah abadi. Bayangkan saja, dalam satu hari ada banyak styrofoam yang kita gunakan. Karena sulit terurai, akhirnya sampah-sampah tersebut akan menumpuk dan merusak lingkungan kita. Nah, udah tahu kan?

0: Enemy in range.
1: You have slain an enemy.
2: Ally has been slain.
1: Double kill.
3: Ngapain sih, Dek, di situ?
4: Apa, Kak? Lagi main game nih.
3: Ya ampun, main gadget sampai segitunya. Mana tempatnya gelap lagi.
4: Lah, emang kenapa, Kak? Lagian udah biasa kok aku.
3: Kamu tahu nggak, dari kebiasaan yang kamu anggap sepele dan biasa saja ini bisa berdampak buruk bagi kesehatan kamu loh.
4: Emang bahayanya apa coba, Kak? Perasaan aku baik-baik aja deh, Kak. Nih lihat, nggak kenapa-kenapa kan? Masih sehat walafiat saja kan aku?
3: Dikasih tahu kok ngeyel. Ini dibaca menurut jurnal terbaru yang dimuat dalam New England Journal of Medicine. Melaporkan ada 2 orang yang mengalami kebutaan sementara selama 15 menit dalam beberapa bulan terakhir. Ini diakibatkan dari sinar biru yang dipancarkan melalui gadget kamu itu. Selain itu, juga dampak lainnya bisa mengakibatkan kerusakan pada retina mata, menurunkan fungsi otak, meningkatkan risiko depresi, dan meningkatkan risiko kanker.
4: Hah? Gak nyangka aku, Kak, kalau bisa sefatal itu. Ya deh, Kak, gak gitu lagi aku.
3: Menjaga kesehatan sangatlah berharga. Jangan sampai penyesalan datang setelah kesehatan meninggalkan kita.

Pendengar, sebenarnya kebiasaan membersihkan gigi dan mulut sudah lama dilakukan orang sejak ratusan tahun lalu. Tapi tahukah Anda, sikat gigi modern yang biasa kita gunakan sekarang pertama kali diciptakan oleh seorang napi di dalam penjara? Iya, pria bernama William Edis tak sengaja menciptakan sikat gigi saat berada di penjara Inggris pada tahun 1770. Saat berada dalam penjara, suatu pagi Edis membersihkan giginya dengan menggunakan kain lap. Tiba-tiba, Edis mendapatkan ide cemerlang. Sepotong tulang ayam yang baru saja disantapnya memberikan ide baginya untuk menciptakan sikat gigi. Ia pun memasang bulu hewan di ujung tulang yang telah dilubangi sebelumnya. Bulu hewan tersebut ditempel dengan menggunakan lem. Jadilah penemuan sikat gigi sederhana pada saat itu. Setelah dibebaskan dari penjara, Edis mulai menjalankan bisnis pembuatan sikat gigi. Ternyata, sikat gigi buatannya laris manis. Ia pun menjadi kaya raya dengan bisnis sikat giginya tersebut. William Edis tercatat sebagai orang pertama yang menciptakan sikat gigi dalam jumlah yang banyak pada tahun 1780. Edis juga mampu mempekerjakan banyak orang di perusahaan miliknya.

0: Hah? Udah jam 11? Pantesan lapar.
1: Mel, pesan makanan apa nih? Udah lapar aku.
2: Gimana makanan yang lagi viral? Ala-ala Korea gitu?
1: Ah, enggak cocok sama perut aku nih.
2: Ih, Nora.
1: Biarin, sebagai orang Indonesia lebih bangga dong sama makanan sendiri. Bule-bule aja suka makanan kita, masa kitanya enggak?
2: Iya deh, yang cinta sama makanan Indonesia. Nih, aku beliin nasi goreng.
3: Mencintai makanan Indonesia adalah salah satu cara mencintai Indonesia secara sederhana.